0: penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
1: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
2: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
1: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
0: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wadah. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Sabira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai. Nah, Juni pukul 14.20 langsung di Kertajati ke daerah masing-masing.
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman
9: jadi,
3: ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
10: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Boki, yang telah menampingan, dan juga di Kota Palembang,

0: Hendrayta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Laporan khusus.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
5: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
4: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35 sampai 40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
5: Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
6: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
5: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
7: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
5: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
8: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
5: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
3: Karena kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
9: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
10: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga, melatih dasar percaya dirinya, saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
11: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah, sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
1: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat.

0: Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson. Menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Lasar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
1: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol!
0: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku

0: Aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Itu gue muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda siaran untuk pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Aljazair, Pendengar. Dan ini merupakan pertandingan yang sangat menarik ya. Menariknya apa? Untuk skuad Argentina sendiri ini memberikan sebuah kekuatan yang terbaik, Pendengar. Semua penggawanya dalam kondisi fit, bahkan juga skuad tersebut di bawah kepemimpinan Lionel Messi, di mana akan memberikan sebuah arahan bersama dengan pemain-pemain muda yang menerapkan gaya permainan yang selalu mengendalikan ritme pertandingan, Pendengar. Apalagi Argentina sendiri ini memiliki track record yang begitu bagus, Pendengar. Untuk pertandingan pada perhelatan sebelumnya, mereka mendapatkan gelar juara untuk Piala Dunia, kemudian akan bertanding di Amerika Serikat melawan Aljazair. Dan untuk Aljazair sendiri, untuk track record mereka ya, masih belum memberikan sebuah data yang ciamik ya. Bahkan mereka sebelumnya pernah kalah selama 2 pertandingan ya, sebelumnya pada tahun 90-an, kemudian juga berlanjut untuk perhelatan pada Piala Dunia sebelumnya, yang membuat banyak masyarakat memilih Argentina, Pendengar. Tapi seperti yang kita tahu, bola itu bundar, apapun bisa terjadi, Pendengar. Jadi kita nantikan kira-kira seperti apa untuk pembuka grup C pada edisi Piala Dunia 2026 kali ini. Saya juga menantikan kira-kira seperti apa untuk Argentina, apakah juga akan memberikan yang terbaik, dan kira-kira apakah juga Aljazair memberikan sebuah surprise untuk kita semua. Nanti akan kami hadirkan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Kelihatannya di ujung telepon ada Pak Daniel di Sorong dan juga Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Pak Daniel, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Ya, selamat pagi. Bung Lukman ya.
2: Baik. Bagaimana Pak Daniel melihat pertandingan hari ini Argentina dengan Aljazair?
3: Ini sangat luar biasa nih.
2: Ya.
3: Jadi menurut saya begini, kalau pelatihnya Aljazair mau, dia pasang Riyad Mahrez duluan. Supaya kita lihat ketajaman Lionel Messi dan Riyad Mahrez apa yang lebih tajam. Karena Riyad Mahrez kan pernah main di Liga Inggris kan?
2: Ya.
3: Ya, tembok-tembok Inggris yang keras-keras ini bisa terobos masuk gol-gol. Jadi, kalau Lionel Messi cuma di Liga Amerika ya.
2: Ya.
3: Yeah. Nah, jadi menurut saya Aljazair kalau dipasang pertama Riyad Mahrez, Aljazair menang.
2: Ya. Yeah. Menurut saya. Oh, begitu ya. Kalau Mahrez ya, masuk ya, jadi line up, bisa menang Aljazair. Yeah. Begitu menurut Pak Daniel ya.
3: Begitu.
2: Baik, nah, Pak Daniel.
3: Semuanya. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Daniel. Berikutnya ada Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Pagi,
2: pagi, pagi. Pagi, Bu Dinda. Bagaimana Bu Dinda melihat pertandingan?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi 17 Juni 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam Jaksa Menyapa. Dan kali ini kami akan segera hadir untuk Anda bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang. Nanti Anda bisa bergabung bersama dengan kami karena kami akan membahas satu topik yang juga menarik, ini tentunya peran Kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal. Pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa. Jaksa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang di setiap hari Rabu itu juga selalu menantikan ada informasi apa dari Kejaksaan, karena kami juga hadir dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Dan pendengar serta pemirsa, peran Kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal ini menjadi topik kita untuk kesempatan kali ini. Dan saya akan perkenalkan dua narasumber yang sudah hadir di studio program 1 RRI Semarang, jauh dari Pemalang ya pendengar, tetapi tetap bersemangat untuk bisa menyampaikan informasi agar betul-betul sampai kepada masyarakat untuk kesempatan kali ini. Saya akan perkenalkan dua narasumber kami. Ini yang pertama ada Bapak Aditya Krisdamara SHMH. Beliau adalah Kasubsi 1 Intelijen Kejari Kabupaten Pemalang. Selamat siang Pak Aditya.
2: Selamat siang.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dari Pemalang jam berapa ini Pak?
2: Dari Pemalang jam 7 tadi.
1: Jam 7 ya, iya, nyampe ya.
2: Nyampe.
1: Cepet juga ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Pak Aditya, nanti kita ngobrol banyak tentunya terkait dengan topik kita hari ini. Tapi di samping Pak Aditya, pendengar dan juga pemirsa, saya juga akan perkenalkan satu lagi narasumber yang juga siap untuk memberikan informasi kepada kita kali ini. Saya perkenalkan, ini panggilannya adalah Pak Chandra, tapi lengkapnya adalah Bapak Sena Chandra Erawan SH. Beliau adalah Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Pemalang. Pak Chandra, apa kabar?
3: Apa kabar?
1: Iya, baik, sehat ya Pak?
3: Alhamdulillah,
1: Alhamdulillah,
3: sehat.
1: Oke, nanti kita juga ngobrol panjang Pak Chandra bersama siap dengan Pak Aditya terkait dengan peran Kejaksaan untuk penanganan perkara rokok ilegal. Saya ke Pak Aditya terlebih dahulu. Pak Aditya, ini mungkin masyarakat juga bertanya-tanya, kenapa topik yang satu ini tuh coba kita angkat gitu ya siang kali ini? Apakah kasusnya itu cukup banyak yang terjadi gitu, atau seperti apa sih Pak untuk kita reminder topik kita hari ini nih?
2: Ya baik, ini kan permasalahannya terkait rokok ilegal ya Mbak Rosy ya. Ada yang legal, ada yang ilegal.
1: Betul.
2: Nah, ilegal ini merupakan salah satu permasalahan serius yang mana akan merugikan negara dan masyarakat. Misalnya ini peredaran rokoknya itu tanpa cukai, kemudian dengan cukai, pita cukai palsu. Ini tentu menjadi topik yang perlu kita angkat, karena ini menyangkut penerimaan negara, terus kemudian ada yang dirugikan masyarakatnya terkait standar kesehatan dari rokok ilegal tersebut gitu, yang mana nanti peredarannya kan tidak diawasi oleh badan BPOM dan atau lembaga yang bersangkutan gitu. Jadi makanya kami mengangkat tema ini terkait rokok ilegal.
1: Oke, gitu. Baik. Pak Aditya, tadi kan Pak Aditya sempat menyampaikan bahwa kalau ada yang ilegal, pasti ada yang legal. Nah, sebetulnya batas dari deskripsi ini, ilegal, yang disebut ilegal, kita tahu bahwa ini pasti menyalahi aturan gitu. Segala sesuatu yang ilegal itu kan menyalahi aturan, tapi menyalahi aturannya tuh di mana? Ini utamanya untuk para pendengar atau pemirsa yang juga mungkin masih merokok, ini juga harus tahu juga ini ya. Yang ilegal, rokok ilegal tuh disebut ilegal itu kalau bagaimana sih Pak?
2: Oke, jadi kalau rokok ilegal ya Mbak Rosy, ini adalah produk tembakau yang beredar tanpa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik dari sisi cukai maupun perizinannya. Nah, ini secara sederhana rokok ilegal itu rokok yang dijual tanpa dia itu membayar pajak negara gitu. Nah, ini bukan masalah pelanggaran administratif saja, tapi melainkan kejahatan serius yang merugikan masyarakat tentunya dan negara terkait penerimaan negara yang berkurang akibat rokok ilegal ini, seperti itu.
1: Oke. Ini kan juga kita tahu bahwa ada definisi dari cukai juga tadi ya Pak ya, untuk negara, pendapatan untuk negara, pungutan untuk negara yang memang harus dibayarkan gitu. Tapi sebetulnya kalau deskripsi dari cukai sendiri itu apa sih Pak Adit ya, kalau boleh tahu? Jadi masyarakat tuh juga mengerti gitu ya, sebetulnya kalau itu bertentangan dengan cukai, bertentangan dengan segala sesuatu yang ilegal itu, kemudian cukai itu apa sih Pak?
2: Baik, untuk cukai sendiri itu adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus, berbeda dengan pajak pada umumnya. Nah, cukai ini bukan semata-mata untuk menarik penerimaan negara begitu, tetapi Dia itu juga sebagai instrumen pengendalian konsumsi atas barang yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban sosial. Jadi seperti itu Mbak Rosi.
1: Oh oke, okay. Baik. Saya lanjutkan dulu ke Pak Chandra ya, ke, nanti mungkin bisa saling melengkapi. Pak Chandra, ini itu kan rokok gitu ya, yang harus ada cukainya gitu. Barang-barang lain itu ada juga yang harus dikenai cukai juga atau tidak Pak?
3: Oke, terhadap barang lain yang dikenai cukai, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, barang kena cukai mempunyai sifat dan karakteristik tuh dalam kaitannya konsumsi perlu dikendalikan, peredaran perlu diawasi, pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, lingkungan, kemudian pemakaian perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan terkait itu.
1: Jadi ada barang-barang lain juga selain rokok yang bisa dikenai cukai itu ada juga ya Pak ya?
3: Ada juga. Karena kan cukai ini kan kaitan tadi disampaikan sama Mas Adit berkaitan dengan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu itu. Jadi beberapa barang memang peredarannya memang harus melalui cukai itu sendiri.
1: Oke, baik. Ini pendengar, Anda bisa langsung akses juga ya untuk kesempatan siang kali ini. Jadi yang ingin bergabung bersama dengan kami itu boleh. Silakan di 0248316686 atau bisa juga di 0816666886. Boleh saya buka dari sekarang, termasuk juga aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat di sana. Anda boleh ketikkan pertanyaan Anda, nanti akan langsung saya sampaikan ke Pak Aditya dan juga Pak Chandra ya, untuk bisa dijawab terkait dengan edukasi untuk siang hari ini. Jangan kemana-mana, satu menit saja saya jeda, setelah itu kita kembali lagi untuk ngobrol sesuai dengan topik kita, peran kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Pro 1 RRI, terima kasih Jaksa menyapa kembali hadir bersama dengan Anda, dan kami juga masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Pemalang untuk edisi hari ini, dan masih bersama dengan Pak Aditya dan juga Pak Chandra di studio Pro 1 RRI Semarang. Pak Aditya, tadi Pak Chandra menyampaikan ada barang-barang lain yang juga harus dikenai cukai gitu ya, karena tadi memenuhi mempunyai karakteristik tertentu dan lain-lain yang sudah disebutkan. Tapi Pak, kenapa sih rokok ilegal itu dilarang gitu? Mungkin rasanya sama, ini untuk para perokok rasanya sama gak ya, yang ilegal dan legal, pernah nyoba gak ya? Karena saya bukan yang mengonsumsi gitu ya, jadi gak tahu juga itu kenapa kemudian rokok ilegal itu dilarang. Apakah ada kaitannya juga dengan kesehatan, dalam artian kandungannya itu bisa jadi tidak aman dan lain-lain, atau gimana sih Pak Aditya?
1: Jadi ada beberapa poin Mbak Rosy terkait kenapa sih ini rokok ilegal ini dilarang begitu?
0: Kenapa sih?
1: Seperti yang kami sebutkan tadi itu kan yang pertama merugikan keuangan negara. Jadi setiap batang rokok itu kan ada yang beredar itu tanpa pita cukai resmi, berarti negara kehilangan pendapatan. Penerimaan cukai rokok berkontribusi bagi APBN yang sebagian besar itu dialokasikan dananya untuk kesehatan, pendidikan, dan program sosial. Nah, adanya rokok ilegal ini tentunya kan yang pertama itu mengurangi pendapatan negara. Kemudian yang kedua itu mengancam kesehatan masyarakat. Nah, rokok ilegal ini dia tidak melewati uji standar produksi yang ketat gitu. Jadi kandungan berbahaya yang di dalamnya yang tidak terkontrol, atau mungkin bahan-bahannya kita tidak ketahui standar keamanannya, seperti itu kan tentu meningkatkan risiko kesehatan jauh lebih tinggi dibandingkan rokok ilegal yang sudah diawasi oleh pemerintah gitu. Kemudian tentunya ada rokok ilegal, rokok legal pasti ini merusak iklim ini berusaha begitu. Jadi tentunya kan yang rokok legal dia sudah membayar pajak sedemikian.
0: Jadi lebih banyak. Mahal.
1: Nah, tentunya kan dia harus bersaing tidak sehat dengan rokok yang tidak membayar pajak seperti itu, cukai, tidak membayar cukai. Nah, ini jadi tentunya persaingannya tidak sehat di iklim usaha ini. Kemudian ada juga untuk alasan yang lain, ini dia membiayai kejahatan lain, di mana banyak kasus itu jaringan rokok ilegal dia memiliki keterkaitan dengan jaringan penyelundupan barang terlarang lainnya.
0: Misalnya potensinya arahnya ke sana ya Pak ya.
1: Uang hasil penjualan rokok ilegal ini kerap mengalir ke kegiatan kriminal yang terorganisir gitu. Kemudian yang terakhir ya, menimbulkan kerugian sosial tentunya, seperti dana kesehatan yang dialokasikan dari cukai karena penerimaan negara berkurang itu tadi, akhirnya kan jaminan kesehatan nasional dan pelayanan kesehatan turut terdampak, seperti itu.
0: Oke, baik. Meskipun ini mungkin bukan ranah sepenuhnya dari kejaksaan ya, tapi saya ke Pak Chandra. Terkait dengan masyarakat itu bisa tahu kalau itu legal dan ilegal, itu sebetulnya modus operandinya itu seperti apa? Walaupun kita tahu sekali lagi ya pendengar bahwa ini mungkin berbagai pihak yang terkait untuk penanganan ini kan bukan hanya kejaksaan saja ya Pak Aditya, Pak Chandra ya, tapi ada pihak-pihak lain yang juga ada di dalamnya. Misalnya ada Bea Cukai juga ya?
2: Iya.
0: Ada bea cukai kepolisian juga ya?
1: Kepolisian.
0: Di dalamnya ya. Oke, baik. Ini seperti apa sih Pak, orang bisa tahu bahwa ini ilegal, ini non-ilegal gitu. Ini legal, ini ilegal gitu ya. Legal dan ilegal gitu. Itu bagaimana Pak? Modus operandinya itu kayak apa sih?
2: Oke. Ini sebenarnya di ranahnya teman-teman penyidik ya. Penyidik PNS dari Bea Cukai. Kemudian teman-teman yang berkoordinasi dengan penyidik Polri berdasarkan KUHAP baru kan memang prosesnya seperti itu sekarang. Lah kami dari kejaksaan kan melaksanakan penuntutan, tapi dalam kaitan modus operandi kita juga menilai karena nanti kan kita akan buktikan juga di persidangan. Kebanyakan yang pernah kita tindak dalam kaitan modus ini seringnya itu berkaitan dengan adanya pita cukai palsu yang diproduksi dan diedarkan tanpa sesuai dengan aturan, kemudian kaitan dengan salah peruntukan terkait pita cukai itu. Itu juga beberapa kali kita juga mendapati permasalahan-permasalahan yang sedemikian seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi ini kaitannya adalah dengan tanpa pita cukai. Untuk mengetahui pita cukai asli atau tidak itu juga ada caranya Pak?
2: Ada caranya terkait pita cukai itu. terkait proses, jadi cukai itu kan nanti kan di ranahnya teman-teman penyidik PPNS ya. Itu ada di bagi di bea cukai itu kaitan juga menilai apakah cukai ini asli atau tidak asli. Seperti itu.
0: Tapi penasaran juga ya, kalau masyarakat awam itu bisa taunya kayak gimana? Ditahan dulu Pak Chandra dan juga Pak Aditya, ada telepon yang masuk. Saya akan angkat dulu dari siapa ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Rosi.
0: Iya, selamat siang Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan iya. Pak.
3: Selamat siang Bapak-bapak narasumber di Studio Bersatu. Sehat nih Pak.
2: Alhamdulillah.
0: Semuanya seger-seger Pak, sehat Pak. Ya,
3: tapi enggak merokok tadi.
0: Wah, ini saya belum tanya tadi ya, beliau berdua ngerokok atau enggak ini ya.
3: Saya enggak merokok loh Pak.
0: Oh, Bapak enggak merokok.
3: 83 tetap sehat nih.
0: Sedari muda Pak.
3: Iya, enggak, semenjak tahun 71.
0: Oh,
3: sudah enggak merokok
0: ini. Dari 71 saya belum sampai lahir sekarang, ya. Oh, sampai sekarang belum. Oke, enggak ya, Pak.
3: Begini Pak, narasumber semuanya. Tadi ada beberapa hal yang kesimak. Memang apa yang Bapak paparkan tadi, kalau kita bisa refleks kembali, kejaksaan berperan sebagai pengendali proses perkara kan itu Pak Ye, dan penuntutan umum.
2: Benar.
3: Dalam penanganan rokok ilegal. Nah, dia ini meneliti, paling tidak meneliti berkas dari penyidik bea cukai, kalau tidak salah saya pernah baca itu, menyidangkan pelaku di pengadilan serta mengawal pemulihan keuangan negara dari kerugian akibat tidak dibayar cukai kan itu Pak Ye.
0: Okay,
3: nah pertanyaan saya begini Bapak, apa peran kejaksaan terhadap penegak hukum dengan siapa yang menangani rokok ilegal itu sendiri? Mohon jawabannya. Matur nuwun. Selamat siang.
0: Bagaimana kejaksaan menangani ini ya, penegak hukum ya, penegak hukumnya ya. Oh, oke, okay, baik, terima kasih ini Pak Suyarto yang ada di Semarang. Oh, ini kaitannya dengan pihak-pihak juga, teman-teman dari Bea Cukai, teman-teman dari kepolisian. Ini bagaimana ini Pak, mungkin ada penjelasannya. Mungkin Pak Chandra, mungkin Pak Aditya, silakan Pak Chandra ya. Oke, okay, silakan.
2: Oke, okay. Terkait penanganan ini pemidanaannya berarti ya.
0: Sepertinya demikian, tetapi juga bagaimana kemudian sinergitas termasuk juga menganalisis tadi dari awal penyidikan kemudian kan muaranya ke kejaksaan.
2: Benar.
0: Gitu ya Pak, iya. Itu bagaimana?
2: Oke, tadi disampaikan juga ke dalam kaitan kita kan selaku penuntut umum itu kan kemudian menerima berkas atau SPDP dari awal, kemudian kita menerima berkas, kita akan meneliti

0: dihidangkan.
1: Kalau tidak lengkap, Pak Chandra, kalau belum lengkap.
0: Oke, berjalannya KUHAP baru ini kan kita lebih mengedepankan koordinasi. Nah, kita akan melakukan koordinasi antara penyidik, dalam kaitan ini kan penyidik dari PPNS Bea Cukai yang kemudian didampingi oleh penyidik Polri. Kita akan berkoordinasi dalam kaitannya hal mana aja yang tidak lengkap. Apakah keterangan saksi dirasa kurang, apa alat bukti itu dirasa sudah sesuai atau belum, perolehannya sudah sesuai atau belum, seperti itu. Apabila kemudian dinyatakan tidak lengkap, maka kami akan memberikan petunjuk kepada teman-teman di penyidik untuk kemudian dilengkapi. Seperti itu.
1: Jadi tidak ada semacam batasan durasi waktu untuk penyelesaian sebuah kasus, Pak Chandra?
0: Oke. Kalau durasi penyelesaian sebuah kasus itu kan kita akan mengacu kepada proses kita kaitan dengan penahanan. Lah, kemudian saat seorang diduga melakukan tindak pidana khususnya cukai, itu kan pasti dilakukan penahanan. Lah, penahanan itu kan ada batas waktu tertentu yang kita harus menyelesaikan proses itu sebelum penahanan itu selesai. Jadi penyidik itu punya batas waktu penahanan, penuntut umum punya batas waktu penahanan, hakim juga punya batas waktu penahanan, dan kita harus menyelesaikan itu sesuai dengan
1: masing-masing.
0: Seperti itu.
1: Jadi deadline-nya itu di masing-masing, bukan dalam kurun waktu sekian gitu, tidak ya Pak, tapi masing-masing prosesnya ya, itu ada ininya ya.
0: Ada waktunya.
1: Baik. Mungkin Pak Aditya ada yang ingin ditambahkan untuk pertanyaan dari Pak Suyarto yang ada di Semarang?
2: Iya, jadi terkait tadi menambahkan ya, terkait kewenangan masing-masing itu kan ada di tahap penuntutan, kemudian di persidangan, itu tentunya kita mengacu tidak serampangan dalam menyelesaikan suatu perkara gitu. Kita mengacu ke KUHAP yang mengatur semuanya, kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, kemudian apabila sudah melakukan penuntutan dan putusan, tentu peran kejaksaan di sini adalah melaksanakan eksekusi gitu, atau melaksanakan putusan hakim. Apa sih bunyi putusannya, ya itulah yang dijalankan gitu. Apabila pidana penjara, maka dilaksanakan pidana penjara terhadap si terpidana. Kemudian apabila ada melakukan eksekusi baik berupa pengembalian uang negara, yaitu nanti akan dikembalikan ke uang negara, seperti itu.
1: Jadi memang harus melihat proses kasusnya dulu baru bisa ada putusan tadi ya, apakah mengembalikan, apakah penjara dan lain-lain, itu nanti gitu ya.
0: Benar.
1: Ketika putusan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Suyarto yang ada di Semarang ya. Untuk Anda boleh pendengar untuk bergabung kembali bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi untuk gabung bareng kita di aplikasi RRI Digital juga boleh, silakan. Jadi bisa menonton apa yang Anda dengar termasuk juga suasana di Studio Pro 1 RRI Semarang, itu bisa Anda lihat secara langsung di aplikasi RRI Digital, dan ada kolom live chat di sana, Anda bisa ketikkan pertanyaan untuk bisa dijawab oleh Pak Aditya dan juga Pak Chandra. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah satu lagu yang berikut ini.

0: juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, masih dalam Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pemalang yang siang hari ini juga masih berada di studio Pro 1 RRI Semarang tentunya. Peran kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal bersama dengan Bapak Aditya Krisdamara, kemudian ada juga Pak Sena Chandra Erawan ya, atau akrab disapa dengan Pak Chandra dan juga Pak Aditya. Pak Chandra dan juga Pak Aditya, ini sudah ada yang bergabung bareng kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini sayangnya tidak sebut nama. Dari 081679 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ciri-cirinya rokok ilegal itu apakah murah? Itu saya juga mau tanya sebetulnya ya. Kalau yang ilegal tuh apakah harga lebih murah ataukah kemasan lebih enggak bagus apa gimana sebenarnya? Ini ke okay. Pak Chandra dulu deh ya sebelum nanti dilengkapi Pak Aditya ya. Silakan.
1: Sebenarnya terkait rokok ilegal atau non ilegal itu memang kalau kita mengetahui di masyarakat kadang yang yang ternyata yang lebih murah nih.
0: Emang ada gitu ya Pak?
1: Iya seperti itu.
0: Iya.
1: Sepanjang kami mengetahui di lapangan banyak memang. Karena kan ini kan berkaitan rokok ilegal ini kan bersinggungan dengan cukai. Lah cukai ini kan kemudian penerimaan negara. Tadi sebagaimana disampaikan sama Mas Adit, ini kan merusak iklim usaha yang sehat kan. Karena posisi seperti ini, karena rokok dengan cukai, karena kemudian ada bentuk penerimaan negara di dalam cukai itu, maka cenderung rokok ini akan lebih mahal ketimbang rokok yang tidak tanpa cukai.
0: Seperti itu.
1: Itu yang mungkin mudah dimengerti. Mungkin Mas Adit mau menambahkan?
0: Mau menambahkan apa lagi Pak bedanya? Kalau dari hasil kasus mungkin ada yang sangat jelas terlihat gitu. Untuk bungkusnya apakah kalau nggak pakai apa cukai atau ilegal tuh serampangan gitu. Maksudnya kayak jelek gitu apa gimana sih Pak? Kok jelek ya bahasanya?
2: Jadi ya menyambung seperti yang dikatakan oleh Pak Chandra tadi. Memang sebagian besar itu yang terkait rokok ilegal itu memang yang ditemukan di masyarakat itu murah
0: itu yang pertama.
2: Kemudian mungkin kalau misalnya ada yang juga yang ini beberapa modus sih yang kami temuin juga itu mereka juga ada pita cukainya tapi tidak untuk peruntukannya gitu. Jadi memang harus jeli ya masyarakat dalam membeli.
0: Harusnya pita rokok cukainya itu di mana tuh Pak?
2: Di
0: ini ya di keliling
2: ini,
0: gitu ya?
2: Bukan, yang
0: di kemasannya.
2: Di kemasannya.
0: Oh, di kemasannya.
2: Jadi memang ada berbagai banyak modus ya di sini ya Mbak Rosi. Ini memang masyarakat harus jeli seperti itu. Jadi tidak selalu yang murah itu tentu ini pasti legal. Ilegal. Maaf.
0: Belum tentu
2: gitu. Jadi ada beberapa modusnya gitu.
0: Duh agak sulit juga ya untuk ini ya untuk mengetahui sebetulnya legal dan ilegal itu agak susah juga sebetulnya ya. Silakan Pak Chandra.
1: Gampangnya tuh kadang kita harus melihat di kalau misal rokok itu kan kadang ada pita cukai yang palsu juga. Kita juga harus melihat.
0: Oh, ada
1: juga
0: pitanya tapi pitanya palsu.
1: Iya. Okay. Jadi pita cukai itu cenderung kusut. Jadi tidak sebening, kadang warnanya kan berbeda itu antara yang asli dengan yang palsu. Kemudian kadang tuh ada beberapa yang menemukan kadang tidak melekat secara sempurna atau mudah terkelupas pita cukainya itu. Seperti itu sih yang sering kita temui di lapangan.
2: Okay. Ya, pita cukainya itu udah bekas tapi dipakai kembali.
1: Daur
2: ulang seperti itu.
0: Ini ya open sekali ya. Bekas dipasang lagi. Oh gitu. Jadi modusnya tuh ada banyak sebetulnya ya pendengar dan juga pemirsa, termasuk yang tadi yang berkirim WhatsApp. Ternyata juga meskipun ada yang tidak berpita tapi ada yang berpita tapi palsu.
1: Palsu.
0: Itu bisa jadi juga. Jadi harus waspada juga ya. Karena itu tadi Pak Aditya dan Pak Chandra menyampaikan bahwa sebetulnya kalau yang ilegal itu jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk karena kandungannya itu tidak melalui uji klinis tertentu gitu ya, yang itu bisa jadi kadarnya juga tinggi atau apa yang lebih berbahaya untuk kesehatan gitu ya. Oke deh, ini lanjut lagi Pak, kita kembali lagi tentang peran kejaksaan. Bisa tidak Pak kalau mungkin ada sebuah kasus gitu ya sampai akhirnya dinyatakan penangguhan atau penghentian dari entah itu persidangan atau penyidikan gitu tuh ada tidak Pak? Pernah tidak ada kasus yang demikian ini?
1: Oke. Kalau sementara di wilayah Kejari Pemalang, rata-rata kita belum pernah melakukan proses penghentian. Karena proses penghentian ini kan kita harus mengacu kepada pertama harmonisasi terkait perpajakan. Kemudian terkait juga kita harus mengetahui dalam kaitan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2023. Kami juga kalau dalam kejaksaan juga ada juga peraturan kejaksaan nomor 5 tahun 2024 mengenai penghentian. Lah, proses penghentian ini harus ada syarat tertentu. Lah, syaratnya itu dalam kaitan melakukan pembayaran denda sejumlah keseluruhan kerugian dikalikan 4.
0: Kenapa 4, Pak?
1: Nah, kalau aturannya seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Oh iya, sesuai aturan ya.
1: Aturannya jadi berbunyi dikalikan 4. Kemudian itu
0: gitu.
1: Yang kemudian itu dijadikan patokan untuk denda yang wajib dilakukan pembayaran apabila memang mengajukan permohonan untuk proses penghentian seperti itu.
0: Gitu. Oke, baik. Itu dalam proses penyidikan begitu ya, baik penyidikan atau persidangan.
1: Oke. Kalau berdasarkan peraturan kejaksaan, perkara cukai ini dapat berhenti di 3 tahap. Penyidikan, kemudian dalam proses penuntutan, kemudian dalam kaitan proses persidangan, seperti itu.
0: Oke. Baik. Ini mungkin Pak Aditya ada yang ingin ditambahkan ini terkait dengan penghentian tadi kan memang ada syaratnya gitu ya. Tapi kalau akibat hukum terhadap pembayaran denda tadi mungkin bisa disampaikan juga ini Pak. Berarti untuk pemutusan terkait denda itu juga ada di kejaksaan juga ya ranahnya ya, kewenangannya ya.
2: Baik. Jadi untuk di sini kan kita mengacu pada Peraturan Kejaksaan nomor 5 tahun 2024 sebagaimana dijelaskan oleh Pak Sena, Pak Chandra tadi. Ada PP yang mengatur terkait penerimaan negara terlebih dahulu gitu. Jadi kalau kami melihat di sini itu politiknya itu seperti kita mengutamakan sanksi administratif terlebih dahulu apabila nanti kalau dia dirasa si tersangka ini mampu membayar, maka kan negara mendapatkan
0: yang seharusnya itu.
2: Tetapi apabila tidak mampu membayar, maka akan dikenakan pidana penjara. Nah, seperti itu. Jadi untuk tahapan penghentian penyidikan sendiri itu seperti yang tadi ada 3, di tahap penyidikan, penuntutan, atau di tahap persidangan. Nah, apabila ini masing-masing mempunyai akibatnya tersendiri seperti itu. Apabila dilakukan di tahap penyidikan, tentunya ini si tersangka pastinya waktunya telah setelah membayar denda administratif tentunya, dan ini diselesaikan dalam waktu paling lama 6 bulan sejak dia bisa membayar seperti itu.
0: 6 bulan sejak dia bisa membayar ya. Oke, baik. Ini pendengar untuk yang ingin bergabung boleh ke kami lagi ini ya di 0248316686 atau di 0816666886. Saya kembali lagi ke Pak Chandra. Pak Chandra, kalau kasus di Kabupaten Pemalang itu apakah cukup tinggi Pak terkait dengan rokok ilegal ini? Biasanya kan memang kalau kita baca dengar dari berbagai media itu kan ada daerah-daerah yang memang cukup tinggi kasusnya gitu ya. Kalau Pemalang termasuk yang tinggi ataukah tidak ini Pak?
1: Oke. Kalau wilayah Pemalang ini kan sebenarnya kita ini kan jalur perlintasan sebenarnya ya.
0: Iya, perlintasan. Betul.
1: Jadi memang posisinya banyak beberapa perkara yang kita tangani itu berkaitan kemudian dari teman-teman penyidik itu melakukan penangkapan di jalur-jalur perlintasan seperti ini gitu. Kalau di tahun 2024 itu kita nangani 2 perkara, di 2025 ini kita kemarin kita juga nangani 2 perkara juga.
0: Di 2026, Pak?
1: 2026 Sementara kita belum menangani sih seperti itu.
0: Oh, oke, baik. Jadi karena memang letak geografis dari Pemalang sendiri ini adalah jalur perlintasan, jadi umumnya penangkapan tuh ada di jalur Pemalang ya, Pak.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau usahanya maksudnya untuk tempat produksi yang ilegal itu malah tidak ditemukan di Pemalang.
1: Oh, kalau sebenarnya itu kan ranah teman-teman penyidik yang terkait itu ya.
0: Oh, baik, okay. Baik.
1: Karena kami dalam kaitan proses hanya melaksanakan penuntutan saja seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Ini memang karena dalam kasus ini itu ada sinergi dari berbagai pihak ya, Pak. Memang tidak kewenangan secara penuh dari kejaksaan. Karenanya kita membahas terkait dengan peran kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal. Itu topik kita untuk hari ini. Oke, okay deh. Pak Chandra, Pak Aditya, sebentar kita akan jeda dulu 1 menit saja sebelum nanti kita akan kembali lagi di sesi akhir ya pendengar. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, ini kesempatan untuk Anda, 1-2 pertanyaan boleh nanti akan dijawab oleh Pak Aditya dan juga Pak Chandra. Jangan kemana-mana.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus menyimak hadirnya Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini dan masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang ini ya, yang siap untuk membagikan informasi meskipun kita ada di menit-menit akhir, di sesi akhir ya, kita masih bicara tentang peran kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal. Ini bersama dengan Pak Chandra, Kasupsi Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus, kemudian juga ada Pak Aditya, Kasupsi Satu Intelijen ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bertanya, ini sudah ada yang masuk lagi Pak Aditya dan juga Pak Chandra, saya akan bacakan. Ini untuk yang gabung boleh disertakan nama ya, biar kami juga lebih mudah untuk bisa menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa ya. Kali ini dari 081388 sekian-sekian, saya juga tidak menyertakan nama, tapi display picture-nya adalah persawahan yang indah. Terima kasih ya sudah gabung. Ini selamat pagi Bapak-bapak. Iya, selamat siang ya, sudah siang ini. Izin untuk bertanya, apakah benar rokok-rokok ilegal yang ada ketika nantinya menjadi barang bukti itu juga akan dimusnahkan? Kan sayang-sayang sebetulnya Pak, apakah tidak ada semacam uji klinis berikutnya yang kemudian nantinya rokok itu juga bisa diedarkan lagi? Oh, oke. Baik-baik, ini tentang pemusnahan barang bukti namanya. Ya. Oke, ini gimana nih Pak Chandra, silakan.
1: Baik, oke. Terkait kami selaku eksekusi ya, eksekutor dalam kaitan putusan pengadilan. Lah, dalam kaitan putusan pengadilan kan kita melaksanakan putusan pengadilan. Kemudian kalau dalam kaitannya putusan kemudian membunyikan terhadap hasil barang bukti yang kita dapatkan, ini khususnya rokok ya, kemudian dilakukan pemusnahan, maka kita memang harus melaksanakan pemusnahan itu sendiri.
0: Ya harus dimusnahkan gitu ya, nggak ada kata sayang-sayang, nggak ada ya Pak ya?
1: Tidak ada.
0: Oke,
1: baik. Seperti itu. Jadi memang kalau memang harus dimusnahkan ya kita akan musnahkan seperti itu. Kalau memang kemudian kalau dalam kaitan barang-barang lain kan, kalau misal perkara rokok ini kan yang disita bukan hanya rokok. Dalam kaitan kadang ada alat transportasinya, alat komunikasinya. Apabila itu dinyatakan ada kebenaran milik orang lain atau mungkin bukan milik orang lain, maka kita dimungkinkan akan dirampas untuk negara atau kemudian dikembalikan seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang ini tergantung pada bagaimana dalam persidangan itu di keputusannya itu seperti apa gitu ya. Jadi tidak bisa ada kata sayang-sayang, eman-eman, apakah itu nantinya bisa uji klinis dan sebagainya. Mungkin Pak Aditya bisa menambahkan Pak terkait dengan apakah mungkin, pernahkah ada kasus kalau rokok harus dimusnahkan itu tiba-tiba kemudian diuji klinis lagi misalnya gitu. Ada pernah kasus yang demikian Pak?
2: Jadi untuk pemusnahan barang bukti itu sendiri di kejaksaan selaku eksekutor ya Mbak Rosi, ini kami melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah untuk pemusnahan sendiri itu kami juga melibatkan atau mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kemudian dari pengadilan dan PNN mungkin dan sebagainya itu. Jadi untuk pemusnahan sendiri ya kami melaksanakan pemusnahan semuanya dimusnahkan seperti itu dan pihak-pihak tersebut melihatnya gitu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi begitu. Jadi untuk mungkin kalau misalnya tadi misalnya ada yang dirampas untuk negara, ini kaitannya mungkin barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis seperti itu. Makanya dalam putusannya itu dirampas untuk negara. Demikian.
0: Oh, oke. Baik, begitu ya. Untuk 081388 sekian-sekian, pada intinya selain memang mengawal jalannya proses kemudian sampai dengan persidangan dan putusan gitu. Tapi dari pihak kejaksaan sendiri ini juga menghormati bagaimana keputusan akhirnya gitu ya. Jadi tinggal melaksanakan aja begitu sebetulnya ya, Pak ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini mungkin masyarakat tuh juga penasaran barangkali ya Pak terkait dengan rokok ini, apakah nantinya itu bisa dimanfaatkan kembali dan lain-lain. Ternyata memang begitu caranya ya pendengar. Jadi pihak kejaksaan yang akan mengikuti aturan yang nanti putusannya seperti apa itu tinggal diikuti aja. Oke, baik. Di menit-menit akhir ini mungkin saya juga masih ingin bertanya Pak terkait dengan penanganan atau peran kejaksaan dalam penanganan perkara rokok ilegal itu, apakah ada instruksi khusus dari Kejaksaan Republik Indonesia, seperti apa perannya, bagaimana penguatannya begitu, termasuk juga apakah ada edukasi yang diberikan untuk masyarakat biar mereka mengetahui bahwa ada rokok yang memang masuk kategori ilegal, di samping juga ada rokok yang memang legal. Mungkin terkait dengan peran Kejaksaan Republik Indonesia ini seperti apa yang ditekankan sampai dengan tingkat bawah ini. Silakan untuk Pak Aditya dulu, nanti dilengkapi oleh Pak Chandra, silakan.
2: Ya, tentunya kami di sini ya salah satunya adalah dengan melaksanakan program bidang intelijen di kejaksaan, itu terkait jaksa menyapa seperti yang kami lakukan saat ini.
0: Yang hari ini ya, benar ya, ada pemirsa.
2: Jadi untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kita semestinya itu mencegah upaya peredaran, mencegah peredaran rokok ilegal ini, karena sebagaimana yang kami telah sebutkan bahwa rokok ilegal ini yang pertama mengurangi penerimaan negara, kemudian merusak iklim usaha yang sehat, di mana yang rokok, pengusaha rokok yang ilegal jadi harganya tentunya berbeda,
0: iya,
2: sama yang
0: betul,
2: tidak membayar cukai seperti itu. Dan juga tentunya di sini kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan gitu.
0: Nah, karena nggak ada ujinya tadi ya.
2: Iya, tidak ada uji standar dari lembaga yang berwenang yang menyatakan ini rokok ini aman, atau mungkin bahan-bahannya yang udah dicampur tidak. Akibatnya kan merusak kesehatan seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin Pak Chandra ada yang ingin ditambahkan, bagaimana instruksi terkait dengan penanganan perkara rokok ilegal ini untuk kejaksaan?
1: Oke, sedikit. Kalau teman-teman intelijen seperti Mas Adib di bidang intel itu kan pasti akan membantu dalam proses penyuluhan dan sebagainya itu.
0: Preventifnya berarti ya kalau Pak Adit itu ya.
1: Kalau di bidang saya kebetulan dalam kaitan tindak pidana khusus, kami lebih dalam kaitan dalam proses penuntutannya. Kedudukan kami kan selaku dominus litis, pengendali perkara, seperti itu. Apakah perkara ini akan nanti seperti apa, kemudian kita akan melakukan persidangan dan sebagaimana yang saya jelaskan tadi kan seperti itu. Lebih ke situ sih sebenarnya kalau dari kami.
0: Oh, oke, baik. Jadi penguatan di masing-masing bidang itu juga dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing gitu ya. Kalau Pak Adit ya preventifnya, kalau Pak Chandra ya pengendali bagaimana kasus itu,
1: penegakan
0: hukumnya gitu ya. Oke, baik. Ini pesan, ini betul-betul closing ya, kalau tadi semi closing. Jadi kalau ini Pak mungkin ada yang ingin dipesankan untuk masyarakat. Mungkin pembahasan kita kali ini memang masih kulit luarnya saja Pak. Sebetulnya kasus penanganan rokok ilegal itu kan kompleks sekali. Tetapi memang kewenangannya itu bukan hanya bertumpu pada kejaksaan, tetapi ada pihak-pihak lain juga yang bersinergi terkait dengan hal ini. Tetapi sebagai penutup, ini mungkin bisa disampaikan Pak Chandra, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat, dan nanti disambung oleh Pak Adit, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat, silakan.
1: Oke, pesan untuk masyarakat secara luas dalam kaitan peredaran rokok ilegal ini, untuk lebih berhati-hati dalam kaitannya pembelian rokok ini, karena kita tahu sendiri kalau rokok itu dikategorikan dalam kaitan dia sebagai rokok ilegal, pasti dia dalam proses produksinya pasti kan tidak melalui proses-proses yang sebagaimana mestinya. Sebagai contoh misal tidak melalui proses uji kesehatannya seperti apa, kan tidak melalui proses itu, sehingga dipastikan juga kesehatan juga akan dimungkinkan lebih berbahaya bagi masyarakat. Sehingga saran atau untuk masyarakat untuk berhati-hati, lebih mengutamakan kesehatan untuk membeli sesuai yang sudah dipatenkan sama pemerintah, seperti itu sih.
0: Pak, izin tanya sebentar aja sebelum ke Pak Adit ya. Kalau orang yang mengonsumsi rokok ilegal itu bisa terseret dalam kasusnya atau tidak, Pak?
1: Kalau sementara ya, kayak yang kita juga pernah tangani itu, kalau yang mengonsumsi memang tidak ada pemidanaannya untuk sementara. Tapi kan itu berkaitan dengan kesehatan masyarakat juga kan, kita perlu perlindungi juga. Ini kan perlindungan konsumen juga kan, seperti itu. Lah, yang kita lakukan pemidanaan itu kan yang produsen, yang mengedarkan,
0: distributor
1: seperti itu,
0: ya?
1: Distributornya seperti itu yang kita lakukan pemidanaan. Karena ini kan bersangkutan dengan harkat masyarakat secara luas, kan seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Pak Adit, silakan. Ini mungkin ada pesannya untuk pendengar dan juga pemirsa ini terkait dengan rokok ilegal ini.
2: Baik. Di sini Kejaksaan kami memahami bahwa di balik setiap kasus rokok ilegal ini ada manusia dengan kebutuhan ekonomi yang nyata, gitu. Kejaksaan di sini tuh hadir bukan untuk memusuhi rakyat kecil, gitu. Tapi kami di sini melindungi negara dari kerugian triliunan rupiah, melindungi konsumen dari produk berbahaya, dan melindungi pengusaha jujur dari persaingan yang tidak sehat, gitu. Jadi kepada siapapun yang saat ini yang masih terlibat dalam rantai rokok ilegal, beralihlah ke usaha yang legal, seperti itu. Karena tujuan kami di sini bukan untuk menghukum ya, tetapi membangun masyarakat yang sadar hukum, sejahtera dan bermartabat. Seperti itu Mbak Rosi.
0: Baik, Pak Chandra terima kasih, Pak Adi juga terima kasih untuk waktunya hari ini. Pendengar dan juga pemirsa, mudah-mudahan informasi yang disampaikan dalam Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemalang ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lewatkan setiap hari Rabu, ini kami selalu hadir dalam Jaksa Menyapa, jadi pastikan untuk Anda bergabung bersama dengan kami. Saya Rosi, pamit undur diri, pukul 11 waktu Indonesia Barat, Dinamika Olahraga, segera kami hadirkan untuk Anda. Selamat siang.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah. Menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta.

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østergaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østergaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup I.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka. Mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Tiago Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Splitter melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Splitter dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Splitter menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Difta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Difta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Semarang siang ini akan kami lengkapi dengan informasi terbaru untuk Anda ya. Bersama dengan reporter kami, selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
1: Ya, Hana dan juga pendengar, Pemkot Semarang mengapresiasi penyelenggaraan pentas panggung malam kesenian dalam rangka perayaan kedatangan Kim Sin Yang Suci Po Seng Tai Ti ke-166. Hal itu sebagai wujud nyata pelestarian warisan budaya sekaligus penguat semangat toleransi di tengah keberagaman masyarakat Kota Semarang. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yayasan Kelenteng Besar Tai Kaksi, termasuk panitia penyelenggara, relawan, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan rangkaian kegiatan yang telah berlangsung lebih dari 1,5 abad tersebut. Motnya Kota Semarang tumbuh dari keberagaman berbagai suku, agama, budaya, dan juga tradisi telah hidup berdampingan selama ratusan tahun, membentuk karakter Semarang sebagai kota yang terbuka, toleran, dan juga harmonis. Iswar juga menjelaskan perayaan kedatangan Kim Sin Po Seng Tai Ti menjadi salah satu warisan budaya yang memperkaya mosaik keberagaman tersebut. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya merawat nilai-nilai spiritual dan tradisi leluhur, tetapi juga memperkuat semangat persaudaraan antar sesama. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, Anda juga bisa mengikuti ya beragam informasi yang kami sajikan melalui aplikasi kami di RRI Digital, dan juga informasi selengkapnya ini bisa Anda baca melalui kanal kami di rri.co.id. Kami masih akan temani Anda beragam musik dan informasi kami sajikan sambil menemani istirahat siang Anda dalam Semarang siang ini.

0: Asisten, alhamdulillah akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
2: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama. Perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Prozatu. Pendengar tradisi Mubeng Benteng, pada peringatan malam Satu Suro di Kabupaten Batang diwacanakan menjadi destinasi wisata budaya yang digelar lebih terbuka bagi masyarakat. Prosesi kirab Kiai Tombak Aribawa pun direncanakan kembali melintas ruas di pusat kota seperti yang pernah dilakukan pada masa lampau. Wacana tersebut disampaikan keluarga besar ahli waris Kiai Tombak Abirawa usai pelaksanaan kirab malam Satu Suro 1960 tahun Jawa. Upaya tersebut dinilai penting sebagai bentuk pelestarian leluhur sekaligus memperkuat identitas budaya Kabupaten Batang. Dinas Kesehatan Daerah Kendal terus melakukan tracing atau pencarian penderita penyakit TBC untuk disembuhkan. Tracing dilakukan agar penderita TBC bisa disembuhkan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Data dari Dinas Kesehatan Daerah Kendal, jumlah penderita TBC di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 lalu mencapai 2.367 orang. Sementara di tahun 2026 ini sudah ditemukan penderita TBC mencapai 440 orang.
1: Pro 1.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Ya, berikan untuk Anda yang mengikuti gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Pasti hari ini di timeline Anda itu isinya adalah satu nama Fosinha ya, atau nama lengkapnya ini adalah Josimar Dias Fosinha. Beliau ini adalah kiper utama di tim nasional Tanjung Verde atau Cap Verde, dan dia menjadi sensasi setelah penampilan gemilangnya yang berhasil menahan imbang raksasa Spanyol 0-0 ya, di mana Fosinha yang udah berumur 40 tahun ya, ini berhasil membuat banyak sekali penyelamatan dan membuat para striker dari Spanyol ini putus asa ya. Dan dia ini juga mencetak rekor bersejarah ya, di usia 40 tahun dan 12 hari dirinya menjadi pemain tertua yang menjalani debut di ajang Piala Dunia, dan dia juga melakukan 7 penyelamatan krusial saat melawan Spanyol. Dan yang lebih hebat lagi, ini adalah sensasi di media sosial ya, di mana performa heroiknya ini pengikut Instagram pribadinya itu melonjak drastis dari 50.000 sebelum pertandingan, ini kalau per jam 12 ini ya udah mencapai 11,2 juta. Wah, ini luar biasa. Jadi beberapa orang yang sebelumnya ini tidak tahu di mana itu Cape Verde atau Tanjung Verde, bahkan mungkin belum pernah mendengar nama negaranya ya, ini semua mata tertuju karena penampilan luar biasa dari seorang Fosinha.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahukah Anda, ternyata kentang bisa dibilang anaknya tomat. Menurut penelitian dari Institut Genomik Pertanian di Cina, tomat ternyata merupakan leluhur dari kentang. Temuan ini terungkap setelah para ilmuwan membandingkan urutan genetik ribuan spesies dalam keluarga Solanaceae. Dari hasil analisis diketahui bahwa kentang berevolusi dari nenek moyang tomat sekitar 9 juta tahun lalu. Perubahan iklim dan lingkungan membuat sebagian tanaman leluhur tomat beradaptasi ke dataran tinggi yang dingin hingga akhirnya membentuk umbi di bawah tanah. Karena berasal dari genus yang sama yaitu Solanum, kentang dan tomat memiliki struktur genetik yang mirip. Bedanya, tomat tumbuh dengan buahnya di permukaan, sedangkan kentang memilih bersembunyi di tanah sebagai umbi. Jadi, kalau tomat itu ibunya kentang, bisa dibilang kentang goreng dan saus tomat jadi reuni keluarga ya setiap kali kita makan.

0: Ada masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Institute for Essential Services Reform atau IASR ini bekerja sama dengan Forum Media Energi Jawa Tengah untuk menyelenggarakan workshop Media Jawa Tengah bertajuk Memahami Framework Teknis dan Implementasi PLTS untuk mendukung transisi energi di Jawa Tengah hari ini. Informasi selengkapnya bersama reporter Tika Budiman. Tiga, laporan Anda.
1: Ya, Hana, terima kasih. Saat ini Institute for Essential Service Reform ini bekerjasama dengan Forum Media Energi Jawa Tengah. Saat ini menyelenggarakan workshop Media Jawa Tengah bertajuk Memahami Framework Teknis dan Implementasi PLTS atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk mendukung transisi energi di Jawa Tengah, di mana kegiatan yang digelar di Novotel Hotel ini digelar untuk memperkuat pemahaman jurnalis mengenai aspek teknis dan implementasi dari PLTS sebagai bagian dari upaya percepatan transisi energi. Workshop yang masih berlangsung hingga kini menjadi ruang pembelajaran dan diskusi antara media, ada praktisi teknis, perusahaan engineering, dan para pelaku industri, yang mana melalui forum ini peserta diajak memahami framework PLTS, menerapkannya di lapangan, serta sharing tantangan dan hambatan perkembangan PLTS di lapangan. Adapun Kepala Permodelan IASR Pinto Aji menilai media ini memiliki peranan strategis dalam membangun pemahaman masyarakat mengenai energi terbarukan dan juga transisi energi. Karena itu jurnalis ini perlu memahami prinsip kerja dari PLTS, perkembangan kebijakannya hingga tantangan implementasinya secara utuh dan juga berimbang. Kebutuhan akan pemahaman tersebut sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan PLTS di Indonesia, terutama pada sektor industri dan juga bisnis, di mana pertumbuhan ini saat ini tergolong sangat cukup tinggi. 50% dari industri yang ada di Jawa Tengah saat ini sudah mengajukan untuk melakukan pemasangan PLTS di industri usahanya. Dan menurut data dari ISR tahun 2021, potensi teknis energi surya di provinsi ini mencapai 194,28 gigawatt. Potensi tersebut menjadikan PLTS sebagai salah satu teknologi energi terbarukan yang paling prospektif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang ada di Jawa Tengah. Selain membantu penurunan emisi karbon, pengembangan PLTS juga berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan memperluas akses energi bagi masyarakat. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan kami tunggu update informasi dari Anda selanjutnya. Pendengar, demikian informasi terkini bersama reporter Tika Budiman.

0: Apa saja dampak buruk aktivitas penambangan bagi lingkungan? Berikut penjelasan aktivis Walhi Jawa Tengah, Nurkolis.
1: Dampak yang paling nyata yang dirasakan langsung masyarakat itu ya, sebenarnya itu sesuai konteks geografis masing-masing lokasi. Jadi setiap lokasi itu agak berbeda-beda, tetapi biasanya ketika bukit itu yang ditambang itu rawan longsor itu pasti. Ketika di bawahnya ada TAT, cadangan air tanah, ketika dia ditambang seperti kars di Kendeng, itu sumber air juga nggak ada buat warga masyarakatnya. Kemudian juga banjir juga. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita misalkan hilangnya mata air dan menurunnya debit air seperti kerusakan das yang memicu banjir dan longsor, pencemaran sungai, sedimentasi sumur ngering, kemudian sawah rusak, kualitas air menurun, apalagi beberapa lokasi itu adalah yang ditambang itu adalah sawah produktif, mbak, ditanami padi itu, terus tambang itu. Apakah bisa untuk ditanami? Nggak bisa lah. Gimana menanami orang tanah yang lumpurnya itu sudah hilang, sudah diambil, nggak bisa ditanami lah untuk sawah itu udah nggak bisa. Jadi rusak itu benar-benar

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Anda masih bersama kami Pregar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Beragam informasi seputar Jawa Tengah, Pregar saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ya, dalam berita lintas siang. Dan pastikan Anda juga mengikuti siaran pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti malam kita akan hadirkan ini pertandingan antara Portugal melawan Kongo dan juga Inggris melawan Kroasia ini ya, untuk bisa Anda ikuti mulai pukul 00 dan juga pukul 03 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu suka nonton ulang film yang udah pernah ditonton? Di tengah banyaknya tontonan baru, kita malah balik nonton film lama yang udah hafal dialognya. Ternyata ada alasannya kenapa rasanya begitu menenangkan. Kebiasaan ini disebut comfort watching. Ini disebabkan karena otak manusia suka hal yang familiar. Saat kita nonton ulang, kita tahu alurnya, kita tahu siapa yang mati, kita tahu siapa yang selamat. Dan itu memberi kita rasa aman di tengah hidup yang gak pasti. Peneliti dari University at Buffalo bilang kalau comfort watching ini mirip dengan self-soothing, seperti saat kita makan makanan masa kecil. Tontonan lama bisa ngurangin stres dan bangkitin kenangan positif. Jadi, kalau kamu lagi capek sama rutinitas, gak ada salahnya putar lagi film lama. Kadang cara paling simpel buat tenang ya cuman duduk, rebahan, dan nonton ulang yang udah pasti bikin nyaman.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Ini afiliator ini sangat membantu UMKM, membantu keuangan kita, jadi jangan malu untuk ngonten.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kepulangan jemaah haji asal Magelang dijadwalkan pada siang ini. Komunitas afiliat Pekalongan terus mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Saya Hana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, jemaah haji asal Magelang siang ini dijadwalkan pulang ke tanah air ya. Seperti apa informasinya? Kita telah tersambung bersama dengan Widias Cahyono untuk menghadirkan informasinya untuk Anda. Widias, laporan Anda.
3: Ya, selamat siang pendengar dimanapun berada. Tadi saya berada di Masjid Agung Kauman Magelang untuk melaporkan kedatangan jemaah haji asal kota Magelang. Sebanyak 173 jemaah haji Kota Magelang tiba kembali di tanah air, dan setibanya di Masjid Agung Kauman sekitar pukul 12:30 yang lalu disambut oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Forum Pimpinan Daerah. Dan setibanya di masjid tersebut, para jemaah langsung melakukan sujud syukur sebagai ungkapan syukur atas kepulangan mereka kembali tanah air setelah menjalankan rukun Islam kelima di tanah suci. Mereka melakukan syukur di dalam Masjid Agung Kauman. Salah satu perwakilan jemaah haji dari Setianingsih mengatakan, dari 173 jemaah haji asal Kota Magelang tersebut yang tergabung dalam kloter 11 di Barkasi Yogyakarta selama menjalankan ibadah haji telah melaksanakan seluruh rukun-rukun hajinya, dan semua jemaah haji tersebut pulang ke tanah air dengan selamat. Ia mengatakan dalam pelaksanaan haji, selama menjalankan pelaksanaan haji, para jemaah mendapatkan fasilitas kesehatan, pendampingan kesehatan seperti penggunaan kursi roda bagi yang membutuhkan. Dan selain itu juga pendampingan kesehatan dalam setiap harinya dalam saat menjalankan ibadah haji. Menurutnya, dari 173 jemaah haji tersebut, 115 merupakan jemaah haji dengan risiko tinggi, dan 73 lainnya merupakan lansia. Sedangkan yang menggunakan fasilitas kursi roda sebanyak 2 orang. Berikut petikan wawancara kami dengan perwakilan dari jemaah haji Kota Magelang. Sementara itu, Wali Kota Magelang berharap para jemaah haji yang baru saja pulang ke tanah air untuk tetap menjaga kesehatannya, dan setelah sampai di rumahnya masing-masing, diminta untuk mendatangi pos pelayanan kesehatan di yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dari Magelang, Widias Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh reporter Widias Cahyono. Pendengar, kepulangan jemaah haji Jawa Tengah ini membawa beragam cerita, termasuk pengalaman langsung dan tantangannya selama pelaksanaan haji tahun ini. Berikut kami hadirkan wawancara bersama Lutfiana Sari, seorang jemaah haji asal Jawa Tengah yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
4: Selamat siang Bu Lutfi. Selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, ini pengalaman spiritual apa sih yang paling berkesan bagi Ibu Lutfi dan bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi cara pandang Ibu terhadap kehidupan setelah kembali ke tanah air, Ibu?
5: Pengalaman spiritual sebenarnya sangat banyak ya di sana, karena banyak tempat-tempat yang begitu bersejarah dari Nabi Muhammad maupun dari lahirnya air zam-zam itu sendiri. Tapi yang cukup berkesan yaitu ketika kita melakukan Sya'i, di situ ada pengorbanan seorang ibu ya, berbolak-balik dari Safa Marwah berkali-kali demi anaknya. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa tentunya untuk seorang ibu. Kemudian ternyata Mekah Madinah itu tidak sedekat yang kita kira. Perjuangan Nabi Muhammad dulu bagaimana memperjuangkan Islam, hijrah kemudian dari Mekah ke Madinah, ternyata menempuh berkilo-kilometer panjangnya perjalanan dengan sekelilingnya alam yang begitu keras ya, gunung-gunung batu dengan panas yang terik, menggugah kita bagaimana Nabi Muhammad itu sendiri berjuang, Siti Hajar, juga Nabi Ibrahim memperkuat agama Islam itu sendiri. Untuk kehidupan selanjutnya di Indonesia, mungkin yang bisa dipetik adalah kegigihan, kesabaran beliau-beliau ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, juga Siti Hajar memperjuangkan agama Islam. Kalau kita mungkin bisa mengambil hikmahnya, kita bagaimana belajar bersabar, belajar berjuang, tidak pantang menyerah, seperti itu.
4: Bagaimana ini penilaian Ibu terhadap pelayanan yang diterima jamaah haji Jawa Tengah, mulai dari keberangkatan, akomodasi, transportasi, hingga pendampingan ini selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi?
5: Penilaian saya secara garis besar untuk dari awal keberangkatan, akomodasi, ya baik konsumsi, transportasi hingga kepulangan cukup baik, mungkin hampir memuaskan lah ya. Tapi satu catatan buat saya itu malah di tenaga kesehatan yang menurut saya kurang, karena sedikit sekali tenaga kesehatan ya, di satu kloter itu hanya ada 3, satu dokter dan 2 petugas kesehatan lainnya. Itu kurang memadai untuk satu kloter yang isinya hampir 360, di mana tentunya tenaga kesehatan sendiri kan manusia ya, jadi cukup capek ataupun menguras energi untuk mengurusi sejumlah hampir 360-an orang, dan itu non-stop harus berjaga, mungkin karena kelelahan, mungkin dari petugas itu pelayanannya kurang maksimal atau terkadang kurang kurang ramah gitu ya, yang saya alami sendiri. Tapi karena saya membawa obat-obatan sendiri, jadi saya handle sendiri, mereka lebih fokus pada kesehatan-kesehatan yang berat mungkin ya, seperti itu. Semoga kedepannya tahun berikutnya pemerintah lebih fokus untuk memaksimalkan tenaga kesehatan. Adapun tenaga lainnya, saya kira yang kurang berperan seperti tenaga pembantu umum itu malah lebih buang waktunya ya. Jadi tidak ada kinerja yang nyata seperti itu daripada tenaga kesehatan yang dibutuhkan.
4: Ya baik. Nah, untuk saat proses kepulangan ke Indonesia ini, bagaimana kondisi dan juga kesiapan jamaah secara umum? Apakah ada hal-hal yang menurut Ibu perlu nih menjadi perhatian pemerintah atau penyelenggara untuk meningkatkan kenyamanan jamaah pada musim haji berikutnya, Ibu?
5: Secara umum kondisi kesiapan kepulangan jamaah ke Indonesia dari kloter kami cukup maksimal. Cuma memang karena beberapa persen dari kloter itu didominasi lebih banyak orang sepuh ya, mereka lebih pengen memaksimalkan membawa air zam-zam yang memang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan untuk dimasukkan di koper maupun koper bagasi maupun koper kabin ya, dengan berbagai cara gitu ya, berlomba-lomba untuk memasukkannya, walaupun sebenarnya tetap tidak lolos di pengecekan akhir di bandara pun banyak yang tidak lolos. kemudian mungkin lebih diedukasi untuk keselamatan, mengapa kita tidak boleh membawa cairan yang berlebihan, supaya para lansia, para orang-orang sepuh ini tidak mengedepankan emosi untuk membawa sebanyak-banyaknya air zam-zam demi keselamatan bersama di pesawat itu sendiri. Itu saja.
4: Baik, selamat siang Ibu. Terima kasih untuk pencerahannya. Selamat beraktivitas kembali.
5: Terima kasih, sama-sama.
0: Pendengar, komunitas Affiliate Pekalongan terus mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membantu pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui konten di media sosial.
6: Kita tahu kan sekarang kan gila-gila kan. Di tengah tantangan kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja formal, sektor ekonomi digital mulai menunjukkan peran strategis sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang muncul dari akar rumput adalah gerakan komunitas Affiliate Pekalongan melalui kegiatan edukasi dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Batang hingga Tegal. Tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan platform digital untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun membangun usaha secara mandiri. Ketua Komunitas Afiliator Pekalongan, Winario, mengatakan affiliate marketing saat ini telah berkembang menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun untuk berhasil di bidang tersebut, dibutuhkan kemampuan membuat konten yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat.
2: Peluang ini sangat luar biasa banget. Ini afiliator ini sangat membantu UMKM, membantu keuangan kita. Jadi jangan malu untuk ngonten, jangan lupa gabung di Afiliator Pekalongan. Kita belajar bareng, kita cuan bersama.
6: Keberadaan afiliator dapat menjadi mitra penting bagi pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari konten kreator lokal Duologo serta kreator asal Jakarta yang dikenal sebagai Bang Neo. Mereka membagikan pengalaman membangun audiens, mengembangkan personal branding, hingga menciptakan konten yang mampu menghasilkan konversi penjualan.
7: Jadi kita sebisa mungkin membantulah ya, membantu teman-teman yang ada di Pekalongan ini bisa belajar, bisa lebih oke lagi dalam konten, dan semoga sih outputnya itu menaikkan ekonomi teman-teman yang ada di Pekalongan.
6: Menariknya, peserta yang hadir tidak hanya didominasi generasi muda, tetapi juga kalangan usia matang yang ingin memanfaatkan teknologi untuk menambah penghasilan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Provinsi Jawa Tengah mencatatkan sertifikat wakaf tertinggi nasional mencapai 73%. Berikut laporan selengkapnya.
8: Di atas rata-rata nasional, yaitu 73%, ini lompatan luar biasa.
9: Pendengar, Jawa Tengah mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 73.864 bidang tanah wakaf, 73% diantaranya telah memiliki sertifikat hingga pertengahan 2026 ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf se-Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin mengatakan, capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan itu merupakan hasil percepatan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten beberapa tahun terakhir. Ia menilai tingginya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan aset tempat ibadah menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Meski menjadi yang tertinggi secara nasional, Musra menyebut masih terdapat sekitar 27.000 bidang tanah masjid, musola hingga tempat ibadah lain yang saat ini belum bersertifikat. Oleh karena itu, ATR BPN mentargetkan tingkat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah dapat mencapai minimal 95% dalam 3 tahun mendatang.
8: Sertifikasi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%, ini lompatan luar biasa, terutama sejak 3 tahun terakhir, kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa. Dibandingkan dengan data-data sebelumnya, naiknya itu Gus 328% selama 4 tahun.
9: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sosialisasi terus digencarkan kepada pengurus masjid, yayasan pondok pesantren, dan madrasah agar aset wakaf memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut, Tati Yasin menyebutkan sertifikasi tanah wakaf penting untuk mencegah munculnya sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, berbagai pihak dirangkul untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.
10: Kita mengajak memang kepada pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus yayasan, baik itu di pondok pesantren, baik itu di madrasah diniyah dan sebagainya, untuk menjelaskan, untuk mewakafkan atau mensertifikatkan, karena kita tahu bahwa di Jawa Tengah banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu itu, sehingga ini yang kita rangkul bersama-sama, kita merangkul DMI, kita merangkul badan wakaf dan lain sebagainya untuk berkampanye mensosialisasikan bahwa pentingnya wakaf itu terbit surat sertifikat supaya tidak ada permasalahan.
9: Adapun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik capaian tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus dijaga untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah yang semakin maju dan juga harmonis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Pregar KONI Kabupaten Pati mulai mematangkan strategi pembinaan atlet melalui rapat kerja untuk mengejar target tiga besar Porprov Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Pati juga menegaskan dukungan pendanaan dan program pembinaan guna meningkatkan prestasi olahraga daerah.
11: Rapat kerja KONI Kabupaten Pati digelar di Ruang Penjawi Seda Pati Senin siang 15 Juni 2026 untuk menyusun strategi prestasi. Forum tersebut memfokuskan pembahasan persiapan atlet menghadapi target peningkatan peringkat pada ajang Porprov mendatang. Ketua KONI Pati Sutarto Untirsa menyatakan seluruh cabang olahraga cabur menunjukkan antusiasme tinggi menghadapi kompetisi mendatang. KONI Pati menargetkan posisi tiga besar Jawa Tengah setelah sebelumnya menempati peringkat 4 pada Porprov Jawa Tengah.
12: Jadi kami tadi bahas untuk pelaksanaan kegiatan kami tahun kemarin 25 itu, kita laporkan semua wajib berkumpul-kumpul mati dan persiapan tahun ini.
11: KONI Pati saat ini membina 49 cabang olahraga yang menjadi tulang punggung prestasi daerah. Organisasi tersebut menilai tambahan anggaran masih diperlukan untuk menunjang pelatihan serta persiapan atlet secara maksimal. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menegaskan pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.
13: 2026 ini sudah kita anggarkan di 2,345 miliar. Nah ini ya apa? Sudah diberikan ke KONI sehingga ini bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan pelatihan atlet-atlet di Kabupaten Pati.
11: Untuk menuju target tiga besar Porprov Jawa Tengah, pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran sebesar 2,345 miliar rupiah untuk mendukung pembinaan atlet. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pergerakan dalam lanjutan Piala Dunia di Grup I, tim Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1. Penyerang Real Madrid Mbappe ini turut menyumbang 2 gol untuk Prancis. Berikut laporan selengkapnya.
14: Dengan tim Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di Grup I Piala Dunia 2026. 2 gol Prancis diborong Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Baye. Pertandingan berlangsung sengit hingga menit akhir pada Rabu dini hari tadi. Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Senegal yang dipimpin mantan pemain Liverpool Sadio Mane tetap mampu memberikan perlawanan melalui serangan balik berbahaya. Babak pertama berlangsung ketat, karena kedua tim sama-sama kesulitan mencetak gol. Prancis dan Senegal beberapa kali menciptakan peluang, tetapi penyelesaian akhir masih belum maksimal. Mbappe dan Mane masih juga belum berhasil menceploskan bola ke gawang lawan. Memasuki babak kedua, Prancis mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mencari gol pembuka. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui pemain Real Madrid Kylian Mbappe pada menit ke-66. Gol Mbappe membuat Prancis unggul dan semakin percaya diri dalam menguasai permainan. Hal ini membuat timnas Senegal berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pertahanan Prancis masih cukup sulit. Prancis kemudian menambah keunggulan melalui gol Barcola pada menit ke-82. Gol tersebut membuat tekanan semakin berat bagi Senegal untuk menyamakan kedudukan. Senegal sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Ibrahim Baye menit 95. Gol tersebut sempat menghidupkan harapan Senegal di menit akhir pertandingan. Namun Prancis kembali memastikan kemenangan melalui gol kedua Mbappe pada menit ke-97. Skor akhir 3-1 untuk Prancis bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pengamat sepak bola Franciscus Ariel mengatakan Prancis mendominasi permainan meski Senegal memberi perlawanan dari babak pertama hingga babak kedua. Lebih lanjut, kualitas pemain Prancis sangat bagus, apalagi Mbappe menjadi bintang pada pertandingan pertama dan menjadikan tim Prancis kandidat juara Piala Dunia.
15: Prancis begitu mendominasi ya sebagai salah satu tim yang diunggulkan untuk meraih juara di tahun ini, dan bintang mereka Kylian Mbappe juga memberikan kontribusi yang luar biasa, terbukti lewat 2 golnya kali ini. Dan menurut saya komposisi timnas Prancis ini cukup solid juga, dan saya yakin mereka bisa akan terus melaju hingga ke babak final.
14: Sedangkan Ronald, media official Tornado FC, mengomentari terkait hasil Prancis dan Senegal. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas baik. Prancis memanfaatkan kelengahan Senegal di babak kedua dengan mampu mencetak 3 gol.
16: Menangan 3-1 memang cukup penting bagi Prancis ya atas Senegal, karena mereka jadi salah satu tim yang juga diunggulkan dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Prancis sempat kesulitan ya, terutama di babak pertama dengan sistem pertahanan yang cukup disiplin dari Senegal. Dan mereka tampil disiplin, Senegal cukup baik dalam bertahan dan membuat Prancis harus bermain imbang 0-0 di babak pertama. Tapi di paruh kedua, Prancis benar-benar memanfaatkan celah sedikit mungkin untuk mencetak gol pembuka, dan itu membuat pertahanan Senegal sedikit longgar. Tapi hasil itu tentu akan menjadi catatan juga bagi Didier Deschamps ya, karena secara permainan memang Prancis belum memuaskan mungkin.
14: Dengan kemenangan 3-1, membuat tim Prancis berada di puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026 dengan 3 poin. Agus Heranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lionel Messi tampil gemilang saat timnas Argentina menghadapi Aljazair dalam laga babak grup J Piala Dunia 2026 di Stadion Kansas City. Berikut laporan rangkuman pertandingan yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
17: Saya pastinya menjagokan Argentina karena pemain
18: timnas Argentina melawan Aljazair menjadi laga pembuka Argentina grup C di Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pada Rabu 17 Juni pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kemenangan Argentina 3-0 menjadi modal berharga untuk bersaing di fase grup. 3 poin yang diraih juga menempatkan mereka dalam posisi yang baik di klasemen sementara grup C. Lionel Messi menjadi pemain yang mencetak hat-trick dalam Piala Dunia 2026. Messi membuka keunggulan pada menit ke-17 di babak pertama. Kemudian Messi kembali mencetak keunggulan Argentina menjadi 2-0 pada menit ke-60. Berawal dari tembakan McAllister yang masih mampu ditepis Luka Zidane, Messi langsung menyambar bola liar dan berubah gol. Messi kembali mencetak hat-trick pada menit ke-76, mendapatkan umpan datar dari Nicolas dan melakukan tembakan dari luar kotak penalti yang membuat Argentina unggul 3-0. Firman Warga Jangli sebelumnya memprediksi Argentina keluar sebagai pemenangnya di grup C melawan Aljazair. Menurutnya adanya pemain terbaik dunia, Lionel Messi, bisa membawa kemenangan bagi Argentina. Ia menilai permainan Argentina kali ini sangat bagus dan didukung hat-trick dari Messi. Namun Aljazair juga bermain dengan baik, bahkan di babak pertama, Argentina susah untuk menaklukkan gol di kandang lawan.
17: Saya pastinya menjagokan Argentina karena pemain-pemainnya sangat bagus. Apalagi Argentina merupakan juara bertahan Piala Dunia 4 tahun lalu. Permainan yang solid membuat mereka pasti selalu diunggulkan. Apalagi di sana ada Messi ya, pemain terbaik dunia. Kalau untuk prediksi saya, pas banget nih prediksi saya 3-0 menjadi kemenangan Argentina atas Aljazair.
18: Sementara itu, Praha warga Gunung Pati juga memiliki pandangan yang sama. Ia pun juga menjagokan Argentina meski Aljazair saat ini memiliki pemain bagus yang malang melintang di Eropa seperti Riyad Mahrez dan Fares Chaibi.
19: Aljazair nggak bisa diremehkan. Ternyata isinya juga pemain-pemain bagus itu yang malang melintang di Eropa. Kalau Argentina udah jelas ya, hampir semua lini isinya pemain mantap lah, terutama tetap perhatian tertuju ke Messi ya. Ini soalnya apa, Piala Dunia dia terakhir kemungkinan melihat usianya. Tapi Aljazair juga nggak bisa diremehkan, banyak pemain-pemain bagus di situ.
18: Praha lebih lanjut mengungkapkan Argentina dinilai akan mempertahankan kemenangannya usai menjadi juara Piala Dunia di 4 tahun yang lalu. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita lintas yang untuk edisi kali ini. Akhirnya mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Hana Pratiwi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian berita lintas yang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 100% Indonesia.

0: Dengar Pro 1, kita berjumpa kembali di 100% Indonesia. Apa kabarnya pendengar di pertengahan bulan Juni? Cepet ya rasanya bulan Juni. Setelah
1: udah,
0: kemarin
1: Mei kan udah pertengahan tahun loh.
0: Iya kan, ya, tanpa kita sadari 2026 berlalu sangat cepat pendengar.
1: Sangat cepat.
0: Sudah ada progres atau gitu-gitu aja?
1: Ya, masih nganggong-nganggong aja.
0: Tapi ini tadi ya, saya tuh cek di sosial media, sempet apa ya, kecewa juga karena di bulan yang akan datang ini sudah tidak ada libur panjang pendengar, minim.
1: Gak ada
0: sama sekali. Adanya tuh cuma di bulan Agustus, 17 Agustus sama 25 Agustus.
1: 17 Agustus bukannya hari Sabtu ya?
0: Senin.
1: Oh, Senin,
0: hari Senin, hari Senin. Senin. Ada 25 Agustus juga pendengar, terus sisanya di Desember.
1: Iya.
0: Selain itu udah gak ada, udah, hitam
1: ciao,
0: semua.
1: Adios.
0: Itu jujur agak kepikiran gimana gitu ya. Ya mungkin bisa ambil cuti sebenarnya.
1: Bisa. Atau ambil cutinya pas final Piala Dunia.
0: Wah.
1: Secara ini dalam satu minggu ini tuh aku ngelihat banyak orang itu kalau pagi tuh kayak ngantuk gitu ya.
0: Begadangnya demi tim kesayangannya itu loh ya kan. Kadang kan ada yang main jam 11 malam,
1: ada yang jam,
0: jam 2, jam 3, jam 5, macam-macam pendengar. Ya senengnya kalau jam 8 itu kayak tadi Argentina ya kan.
1: Bener.
0: Tapi jujur ada beberapa pertandingan yang mengejutkan, ada pertandingan yang ya paling sudah ketebak lah ya.
1: Ah, paling menang nih gitu. Tapi yang mengejutkan ya mungkin yang kamu udah follow belum?
0: Apa itu?
1: Sosmednya si Fosinha.
0: Oh ada, belum.
1: Jadi aku tadi cek kan, soalnya kan di berita tuh banyak yang dia tuh dari follower 50.000.
0: Oke. Okay.
1: Terus ini aku cek udah 11.3 juta.
0: Wow.
1: Dalam waktu satu hari ya.
0: Satu hari.
1: Gara-gara 7 penyelamatan gemilangnya itu, dia udah langsung.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mungkin karena orang tuh kayak gak nyangka gitu ya. Karena
0: betul,
1: dia kan umurnya udah 40 tuh. Biasanya kan
0: bener, ya.
1: 40 tuh udah resign kan. Kalau untuk pemain bola kan. Tapi dia justru mendapatkan namanya itu di usia 40 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk
0: iya
1: bersinar
0: sih. Dan menurut saya memang dari tahun ke tahun, setiap ajang Piala Dunia pasti ada aja nama yang tiba-tiba meroket karena di ajang ini ya kan. Dan ini baru fase grup ya peringkat, tapi sudah ada kiper yang luar biasa gitu loh.
1: Cuma kalau dia udah 40 tahun, kira-kira klub-klub besar bakal
0: minat gak ada sih,
1: ya?
0: Gak ada.
1: Atau kayak
0: gak ada sih.
1: Serie A itu kan biasanya
0: masih bisa. Mungkin kalau mainnya di Liga Italia masih bisa peringkat, tapi chance-nya ya sangat kecil sih jujur ya. Tapi yang jelas terkait dengan pertandingan yang sudah berlangsung peringkat ini, bahkan semua grup belum ada yang belum gitu ya, grup ada beberapa grup yang belum memainkan peringkat, tapi ternyata sudah macam-macam lah ya.
1: Kejutannya.
0: Dari mulai yang seru tuh Belanda, Jepang sih.
1: Seru Belanda, tapi Jepang kalau lawan Eropa emang jarang
0: pasti
1: kalahnya
0: ini
1: sih.
0: Ya. Gak tau kenapa ya, perkembangan sepak bola Asia sekarang sudah dapat bersaing lah dengan ya dua tim besarnya Korea Selatan sama Jepang ini, bisa dibilang ya nanti breakthrough lah pendengar. Semoga tim-tim Asia juga banyak yang bisa berbicara lebih gitu ya.
1: Inilah mengobati kekecewaannya Indonesia. Seenggaknya yang Asia ada gitu.
0: Kemarin pas Irak terus Arab Saudi itu kan pas kualifikasi lawannya Indonesia gitu ya. Itu masih gelo gitu loh. Itu harusnya yang main Indonesia.
1: Iya. Terus aku kemarin ngeliat kok Arab Saudi gak ada yang guling-guling buang waktu sih
0: kan,
1: gitu.
0: Aduh, mending Indonesia yang main ya. Boleh dong pendengar berikan tanggapan Anda ya terkait dengan hasil Piala Dunia yang sudah berlangsung begitu ya. Apakah tim jagoan Anda ini menorehkan hasil positif atau ternyata banyak kejutan yang Anda nanti dan terbukti ya. Kami tunggu untuk ulasannya versi Anda pendengar dalam fase grup Piala Dunia ini ya. Telepon boleh 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Request lagu boleh ya sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar, silakan ya. Sebelum nanti kita lanjutkan 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti, bagaimana pendapat Anda, pendengar, terkait dengan pertandingan yang sudah berlangsung dalam Piala Dunia? Boleh bergabung sampai jam 3 sore nanti ya. Kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi bersama reporter Agus Herianto. Pendengar, untuk informasinya yaitu dongkrak infrastruktur perbatasan anggaran perbaikan jalan provinsi di Wonogiri. Ini melonjak menjadi 42 miliar rupiah, pendengar. Heri, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih rekan Agil. Pendengar Persatu, dimanapun Anda berada, kami informasikan sejumlah ruas jalan provinsi yang menjadi jalur penghubung Kabupaten Wonogiri dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta bakal mendapatkan penanganan prioritas pada tahun 2026 ini. Hal itu menyusul dengan adanya kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang menerbitkan peraturan kepala daerah Perkada terkait penambahan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan. Melalui kebijakan tersebut, anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Wonogiri yang semula hanya sebesar 9,4 miliar meningkat menjadi 42 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari alokasi 200 miliar yang disiapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di berbagai daerah di provinsi ini. Sejumlah ruas yang akan dilakukan perbaikan tersebut diantaranya ruas jalan Ngadirojo Binting. Jalan diketahui memiliki panjang total 40 km dan menembus ke jalan utama di Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya ruas jalan Ngadirojo Hiriwoyo ada 2 titik, betonisasi dan pengaspalan 2 lapis. Jalan tersebut memiliki panjang 37 km dan menghubungkan langsung dengan Jalan Nasional di Pacitan, Jawa Timur. Ruas selanjutnya adalah Jalan Wonogiri, Manyaran, Blimbing, batas daerah istimewa Yogyakarta. Henggar menjelaskan pada tahun ini tingkat kemantapan jalan di Wonogiri menurun paling banyak. Penyebabnya adalah usia jalan, tingkat kepadatan lalu lintas kendaraan hingga curah hujan yang tinggi di awal tahun 2026, ditambah lagi kondisi tanah yang labil. Sesuai rencana, pembangunan jalan akan mulai dilakukan pada akhir Juli atau awal Agustus 2026. Demikian laporan terkait dongkrak infrastruktur perbatasan. Anggaran perbaikan jalan provinsi di Wonogiri melonjak 42 miliar rupiah. Kembali ke rekan Agil.
0: Baik, terima kasih Agus Herianto untuk informasi yang sudah disampaikan. Dan kita lanjutkan beringar 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pertamina hapus distribusi Pertalite di SPBU Indonesia. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, pendengar, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus adalah tidak benar. Robert Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite di bandrol senilai Rp10.000, sedangkan untuk biosolar senilai Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Robert menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan berantai yang dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila ditemukan kejanggalan informasi, masyarakat bisa mengecek melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi dari Pertamina. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk ada yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Kita kemarin sudah melewati hari pertama yang bikin kaget sebenarnya. Oke, Meksiko, Afrika Selatan, ya Meksiko pasti diunggulkan pasti ya. Gitu ya. Korea Selatan, Ceko ini jujur lumayan deg-degan karena awalnya Korea Selatan itu tertinggal 1-0 terus bisa membalikkan keadaan
1: jadi
0: pendengar.
1: Jadi 2-1 ya.
0: Betul. Banyak yang seri sih kalau dilihat ya pendengar. Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss, Brazil pun juga ditahan imbang oleh Maroko ya. Tapi jujur tidak kaget karena Maroko di edisi sebelumnya itu kan sampai ke semifinal kalau tidak salah.
1: Iya, dan dia juga rankingnya tinggi kan.
0: Iya, perkembangannya cukup pesat sih pendengar. Ada dari benua Asia juga yang dekat Indonesia, Australia menang 2-0. Ini jujur kaget ya karena Turki menurut saya komposisi pemainnya bagus, tapi
1: biasanya
0: kok bisa kalah dengan Australia.
1: Berarti sebenarnya kemarin Indonesia kalah sama Australia ya.
0: Wajar bisa berbahaya. Aduh, masih gelo loh pendengar.
1: Iya, coba waktu itu kita menang sama Cina.
0: Nah, itu kuncinya. Iya, tapi ya kita realistis 2030 lah. Iya, semoga bisa ya kan.
1: Ya, saya tahu muridnya umurnya 40 tahun kayak si pemain Tanjung Verde tadi ya kan.
0: Yang main ini Bambang Pamungkas turun lagi itu ya.
1: Widodo sekalian ya.
0: Lama banget. Tapi jujur menurut saya dari pertandingan yang sudah ini ya berlangsung, dulu jagoan saya Jerman. Sekarang karena dua edisi sebelumnya kan dia transisi ya. Dari 2014 yang pemain senior, akhirnya 2018 pemain muda-mudanya yang diberdayakan. Dua edisi sebelumnya kurang greget. Tapi entah kenapa mungkin saat ini di tahun 2026 bisa berbicara banyak. Jerman.
1: Aku juga biasanya STMJ.
0: Apa
1: saya
0: itu?
1: Tetap mendukung Jerman. Biasanya kayak gitu kalau Piala Dunia. Cuma nggak tahu di Piala Dunia kali ini aku nggak Jerman. Gitu.
0: Oh, oke. Terus kemarin Belanda yang diprediksi oleh ekonom dari apa? Jerman ya kalau tidak salah.
1: Yang
0: juara
1: biasanya,
0: Piala Dunia.
1: Yang biasanya top chair ya ya.
0: Tapi ini ditahan imbang Jepang pendengar. Gak tahu sisa dua pertandingan selanjutnya nanti seperti apa gitu ya. Terus Spanyol ini mengagetkan ya, bermain melawan Tanjung Verde 0-0.
1: Harusnya sih menang sih.
0: Harusnya. Tapi nggak tahu kenapa.
1: Tapi kan bola itu bulat.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Dan kipernya kok. Tuh, Iran juga 2-2 peringar. Prancis tadi malam ya 3-1 Senegal. Ya, lini depan Prancis jujur menakutkan, serem
1: sih.
0: Ya. Jadi apakah final tahun lalu bisa terulang? Mungkin ya. Argentina juga menang besar 3-0, Messi hat-trick di usianya sekarang. Itu luar biasa.
1: Coba
0: sih pendengar.
1: Coba nanti Portugal kita lihat.
0: Portugal gimana? Apakah Cristiano Ronaldo gak mau kalah?
1: Iya. Bang Dodo gimana Bang Dodo? Apakah gak mau kalah dari Uncle Messi? Nah.
0: Nanti malam ya pendengar pukul 00 itu Portugal melawan
1: Kongo. Kita juga bakal siarkan ya.
0: Iya, karena informasinya pasti kami akan perbarui terus pendengar. Debar dengar bareng ya. Jangan sampai ketinggalan. Pokoknya follow juga Instagramnya Pro 1 karena flyer-flyer semuanya
1: siapa
0: kami up di sana.
1: Siapa tahu yang kelewat gitu kan yang tuh tadi malam menang siapa?
0: Oh iya betul, rangkumannya ada di sana pendengar. Cepet gercep pokoknya ya. Oke, silakan pendengar, kami juga tunggu atensinya yang mau berbicara terkait dengan Piala Dunia ini, rangkumannya atau prediksinya juga boleh ya sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: yang masih mau berkomentar pentingnya terkait dengan Piala Dunia 2026 ini, silahkan kami tunggu sampai jam 3 nanti ya. Sambil saya akan ajak Anda dulu pendengar menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Kali ini dari Desa Purbayasa pendengar, Kecamatan Pangkah dari Polres Tegal ya. Bripol Beni Hermawan SH pendengar yang akan berbagi informasi terkait dengan upaya pencegahan kenakalan remaja yang kerap terjadi di wilayah binaan pendengar. Di ujung telepon sudah tersambung Pak Beni. Pak Beni, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Akil.
0: Baik, Pak Beni, kalau kenakalan remaja kondisinya di wilayah binaan ini apakah memang masih sering terjadi atau bagaimana ini Pak?
1: Untuk kenakalan remaja dari Desa Purbayasa, alhamdulillah nihil, Mas Akil. Cuma hanya saja kan karena memang Desa Purbayasa itu punya jalan utama untuk penghubung antar kecamatan dan juga jalannya lebar, akhirnya kadang terjadi balap-balap di tengah malam, balap-balap liar seperti itu, Mas Akil. Nah, karena kita juga sering mendapat info dari masyarakat setempat, bahkan dari perangkat desa setempat, akhirnya kita bersama dengan Koramil sering melaksanakan patroli di sekitaran jalan raya tersebut. Antisipasi Mas Akil, biar tidak terjadi balap liar yang berulang-ulang-ulang seperti itu terus Mas Akil.
0: Dari hasilnya efektif untuk menekan angka balap liar di sana, Pak Beni?
1: Alhamdulillah untuk hasil kita positif, jadi dari yang sebelumnya mungkin pas waktu puasa tahun Idul Fitri kemarin itu kan puasa kan banyak anak-anak yang sering begadang Mas Akil. Nah, setelah sering dilaksanakan seperti itu sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah mulai nihil Mas Akil. Kalaupun mungkin ada kemungkinan besar itu bukan balap liar, mungkin hanya orang yang sedang tergesa-gesa, terus mungkin motornya jadi kencang, seperti itu Mas Akil.
0: Baik. Berarti yang terjadi di wilayah binaan ini bukan dari wilayahnya Pak Beni ya, melainkan memang kumpulan dari wilayah-wilayah lain yang lewat begitu, atau rutenya di sana begitu ya Pak Beni?
1: Siap, betul Mas Akil, seperti itu.
0: Dan ini apakah juga ada apa ya semacam himbauan yang diberikan kepada anak-anak muda di wilayah binaan agar tidak ikut-ikutan ini door to door atau mungkin sambang, ini ada yang dilakukan atau seperti apa ini Pak Beni?
1: Untuk himbauan atau peringatan untuk warga sekitar, kita sistemnya sambang Mas Akil. Jadi saya bersama dengan perangkat desa sering ke RT atau RW, nanti kita sosialisasi juga tampaknya dari seperti balap liar atau mungkin begadang yang di sekitaran jalan raya itu kan lumayan berbahaya Mas Akil. Jadi kita selalu berusaha lah untuk mengingatkan ke RT RW terus mungkin warga setempat.

0: terutama ke ibu-ibu Mas Akil, karena kan ibu-ibu itu yang biasanya lebih perhatian gitu, atau lebih cerewet lah.
1: Oke, tapi memang dibutuhkan peran bersama ya Pak Benny, tidak hanya dari
0: ya,
1: pilar-pilar seperti TNI, Polri ataupun RT RW, tapi di sini orang tua juga memiliki peran begitu ya. Oke.
0: Ya, betul.
1: Terakhir Pak Benny, himbauannya juga kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya yang ada di wilayah binaan ini, agar anak-anaknya tidak ikut-ikutan kenakalan remaja, entah itu balap liar, tongkrong-tongkrong yang tidak bermanfaat, ataupun kegiatan lainnya. Silakan Pak Benny.
0: Oh siap. Kepada Bapak Ibu atau Mas Mbaknya sekalian yang mempunyai anak atau mempunyai adik, terutama yang laki-laki, dan itu masih di bawah usia dewasa, terutama SMP atau SMA atau SMK, itu tolong lebih diperhatikan. Barangkali memang ada masalah di dalam keluarga, coba dimusyawarahkan. Karena anak-anak kecil biasanya karena di rumah kurang nyaman, akhirnya cari pelarian seperti begadang. Bahkan ketika dia merasa tidak nyaman di rumah, terus mungkin dia tahu diajak sama temannya untuk melakukan hal yang tidak baik.
1: Yeah.
0: Karena dia merasa daripada di rumah nggak nyaman, akhirnya dia mau nggak mau terbawa sama teman-temannya Mas Akil. Jadi saya tetap menyarankan coba komunikasi yang baik di dalam keluarga, dengan harapan hubungan keluarganya harmonis dan juga untuk masa depan anaknya lebih terjaga. Karena kalau misal sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mungkin balap liar, terjadi kecelakaan atau begadang-begadang di sekitar rumah, akhirnya jadi kena penyakit yang lumayan lumayan repot, akhirnya masa depannya bisa terganggu. Seperti itu Mas Angel.
1: Baik. Pak Benny, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauan yang sudah diberikan.
0: Selamat melanjutkan
1: tugas kembali Pak Benny. Sukses ya selalu. Selamat siang, salam presisi.
0: Salam presisi Mas Angel. Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya, dari Desa Prubayasa, Kecamatan Pangkah, pendengar Polres Tegal ya. Brigpol Benny Hermawan Esa yang sudah berbagi informasi terkait dengan Babin Kamtibmas ya, bersama dengan tokoh agama dalam upaya pencegahan kenakalan remaja yang marak terjadi di wilayah binaan. Kami lanjutkan mendengar 100% Indonesia, masih ada waktu sampai jam 3 sore nanti, jadi silahkan telepon, WhatsApp, SMS ataupun lewat aplikasi RRI Digital, kami tunggu.

Halo Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Debar, dengar bareng pendengar Pesta Bola 2026, tentu Pro 1 akan selalu hadirkan begitu ya.
1: Nanti malam kita nyariin mana nih?
0: Ada Portugal melawan Kongo, pendengar, itu jam 12 malam pas ya. Terus Inggris Kroasia, ini juga pasti nih akan rame. Kemarin sebenarnya lumayan kasihan sama timnas Inggris ya. Itu kan mobil fan-nya sempat dibobol tuh.
1: Terus banyak yang dicuri-curi gitu kan barang-barangnya.
0: Apakah kena mental atau enggak pendengar belum tahu. Sedangkan di sisi Kroasia Luka Modric masih main sebenarnya, tapi bagaimana pemain-pemain lain bisa mengimbangi
1: tapi
0: gitu loh ya.
1: Memang biasanya butuh yang udah berpengalaman.
0: Harusnya ada satu gitu
1: tetap
0: ya.
1: Tetap harus ada satu gitu yang berpengalaman ya.
0: Oke, pokoknya jangan sampai ketinggalan pendengar, memang dini hari tapi tetap akan seru ya. Silahkan Anda juga bisa sekali lagi follow dulu Instagramnya Pro 1 untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan pesta bola ya. Oke, dan 100% Indonesia jumpa lagi besok pendengar jam sama ya, setengah 2 sampai jam 3 sore. Hana pamit dulu, nanti gantian saya yang temani Anda. Kita jumpa kembali besok di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kota Semarang terus mengembangkan kawasan Pasar Johar sebagai pusat perdagangan Kota Semarang sekaligus ruang aktivitas masyarakat, salah satunya dengan membuka kawasan New PM atau Pasar Maling di Kompleks Pasar Johar. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Semarang berharap kehadiran New PM mampu menambah keramaian dan memberikan ruang baru bagi para pedagang. Dinas Kesehatan Daerah di Dinkesda Kendal terus melakukan tracking atau pencarian penderita penyakit TBC untuk disembuhkan. Tracing dilakukan agar penderita TBC bisa disembuhkan dan tidak menularkan penyakitnya kepada orang lain. Data dari Dinas Kesehatan Daerah Kendal, jumlah penderita TBC di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 lalu mencapai 2.367 orang pendengar, sementara di tahun 2026 ini sudah ditemukan penderita TBC mencapai 440 orang. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Dinkesda Kendal, Anita Dianawati, mengatakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi TBC adalah melakukan kegiatan cek kesehatan gratis. Info

Apa kabar pendengar Pro 1 Semarang sore ini? Siap kami hadirkan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar informasi lagu-lagu pilihan ya. Saya Agil yang temani Anda pendengar, tentu ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Kita harapkan seperti itu pendengar, karena harusnya semuanya sudah siap ya untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia 2026 dengan pertandingan-pertandingan yang menarik pendengar. Tentu Pro 1 akan hadirkan debar dengar bareng ya Pesta Bola 2026. Tapi nanti pendengar jam 12 malam ya, ini masih sore, kita akan hadirkan rangkaian Semarang sore ini dulu ya. Diawali dengan Beranda Asa Cita berjaringan Korwil 11 pendengar. Kita akan tersambung bersama Pro 1 RRI Surakarta ya, dengan judul yang akan diangkat adalah pemanfaatan lahan pekarangan dukung ketahanan pangan. Pendengar, pukul 15 lebih 15 menit ya kami akan hadirkan. Pastikan ada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Eh, Din, jangan ditiup sotonya.
1: Dari dulu juga aku gitu, aman-aman aja.
0: Din, sebenarnya tiupan itu bawa bakteri dari mulut terus pindah ke makanannya.
1: Masa sih tiup doang padahal?
0: Beneran. Apalagi bakteri itu bisa berkembang biak lebih cepat kalau makanannya panas. Jadinya makanan yang tadinya aman malah jadi gak higienis.
1: Ih, serem juga ya, Re. Tapi masa harus nunggu sampai perut keroncongan baru bisa makan sotonya sih?
0: Bisa kok, tanpa tiup. Kayak dikipas, diaduk pelan, atau pindahin ke mangkuk kecil gitu biar lebih cepet adem.
2: Nih, aku ada kipas kecil, tolong kipasin sekalian dong.
0: Dih, cosplay jadi tukang sate dong aku.

0: Pesta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar RRI Surakarta, RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, dan juga RRI Semarang. Sore hari ini kami menyapa Anda dalam Beranda Stacita berjaringan Korwil 11 dengan tema Indonesia Cerdas terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan, dukung ketahanan pangan. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan kami di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp kami di 0813-900-155-25. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwasannya perbincangan sore hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi kami di RRI Surakarta Live, ya, menggunakan live ya di belakang kata RRI Surakarta. Untuk itu kami silakan bagi Anda yang ingin menyimak perbincangan kami secara audiovisual melalui YouTube RRI Surakarta Live. Dan sudah hadir dengan saya di studio Pro1 RRI Surakarta ada Bapak Margono selaku praktisi pertanian dari Kabupaten Karanganyar yang akan membahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan dukung ketahanan pangan. Selamat sore Pak Margono.
2: Selamat sore.
1: Ya, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Oke, baik. Bapak, kita akan bahas tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini. Dan ya, Bapak adalah sebagai praktisi. Kalau boleh tahu Pak, saya akan mulai langsung untuk bertanya. Bagaimana kondisi ketahanan pangan masyarakat saat ini sehingga menjadi salah satu inspirasi juga akhirnya Bapak memanfaatkan pekarangan yang ada di sekitar Pak Margono? Silakan.
2: Iya. Untuk ketahanan pangan sendiri ya, yang pertama itu apakah ketahanan pangan itu tersedia? Kalau ketahanan pangan itu tersedia, apakah masyarakat itu mampu untuk menjangkau keberadaan ketahanan pangan itu sendiri? Gitu ya. Sehingga kalau ketahanan bahan pangan tidak ada, kemudian kita bisa beli sebenarnya masyarakat, itu namanya krisis gitu. Tetapi kalau bahan pangan itu tidak ada,
1: ada
2: tapi si masyarakat juga tidak bisa menjangkau dengan membelinya, juga itu juga krisis kan gitu. Nah ini kondisi di masyarakat kita beragam gitu, sehingga kalau hubungannya dengan pekarangan kita itu, ya itulah, karena pekarangan itu kan di dekat rumah kita, dan di dekat rumah kita dan pekarangan itu juga ada tetangga-tetangga kita. Lah ini alangkah bagusnya kalau dikolaborasikan sehingga nanti bahan pangan itu tersedia, kemudian bisa terjangkau harganya oleh masyarakat di sekitar itu.
1: Oke, baik. Lalu mengapa masyarakat ini harus banget untuk memanfaatkan lahan pekarangan dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga ini, Pak Margono, silakan.
2: Ya, nah, sebelum ke situ perlu kita pahami dulu. Tadi yang pertama, yang namanya pekarangan di sekitar rumah kita itu mau kita fungsikan sebagai apa, gitu nggih? Jadi yang pertama, fungsi pekarangan itu mempunyai fungsi estetika, gitu, sehingga pekarangan kita itu terasa nyaman, nikmat, itu sehingga kita tuh betah di rumah. Surga dunia kita adalah di rumah. Jadi tidak gampang keluar rumah kalau memang tidak penting kan gitu. Kemudian yang kedua, fungsi pekarangan kita itu juga sebagai fungsi ekonomi, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang ini bisa kita dukan sebagai mata pencaharian, baik mata pencaharian pokok maupun mata pencaharian tambahan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah substitusi pangan itu sendiri, sehingga mungkin kita ada nama lumbung pangan, kemudian ada yang namanya lumbung obat-obatan gitu ya, sehingga tidak bisa mensubstitusi kebutuhan pangan kita, tidak tergantung ke luar saja, tapi di dalam pekarangan kita ada, termasuk untuk tanam rempah-rempah, tanam sayur kan gitu. Kemudian yang keempat adalah fungsi sosial kemasyarakatan. Dengan kita memanfaatkan pekarangan kita sendiri itu kira-kira bisa bermanfaat enggak dengan tetangga kita, atau bahkan yang lebih terakhirnya kan malah mengganggu gitu nggih. Misalnya kita memelihara ayam gitu nggih. Tapi setiap siang itu ayam itu ngerumpi di tempatnya tetangga gitu kan, kan malah mengganggu. Nah, yang ideal keempat daripada fungsi pekarangan ini kita gabungkan di satu. Jadi ada estetikanya, kemudian ada nilai ekonomisnya, kemudian juga untuk apa namanya substitusi pangan dan obat juga termasuk sosial kemasyarakatan juga sangat bermanfaat bagi tetangga kita.
1: Gitu. Oke, baik-baik. Lalu seberapa besar Pak potensi lahan pekarangan yang dimiliki masyarakat ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan? Karena orang biasanya bingung, ah tanah saya ini tanah susah tumbuh kalau ditanamin apa dan lain sebagainya. Mungkin salah satunya hal ini ya Pak, membuat masyarakat akhirnya ya sudahlah biar tanah gitu aja lah katanya gitu.
2: Iya, karena, sudah, iya, karena sudah punya pekerjaan lain juga.
1: Iya.
2: Ya. Makanya kalau kita membahas lahan itu, tadi sudah tahu fungsi-fungsinya kita paham.
1: Iya.
2: Kemudian kita melihat dulu situasi kondisi daripada pekarangan kita itu.
1: Mm-hmm.
2: Yang pertama itu di dataran tinggi, di dataran rendah, apa di dataran medium. Nah itu untuk menentukan kira-kira komoditas apa yang mau kita usahakan di pekarangan itu. Nah yang kedua, pekarangan kita itu letaknya di desa, di kota atau di pinggiran. Ini juga nanti hubungannya dengan ketersediaan air, juga hubungan dengan masyarakat dan komoditas apa yang akan kita kembangkan juga. Dan yang terakhir untuk situasi kondisi lahan ini lahan sempit, lahan yang luas, atau lahan yang 50-50, artinya kan biasanya pekarangan kita itu 100 meter, kemudian ada bangunan rumahnya 75 meter, tinggal 25 meter.
1: Hmm.
2: Kemudian kalau di desa itu kan pekarangannya mungkin 500 sampai 1000, tapi rumahnya itu cuma 100 meter aja, cukup luas.
1: Tapi
2: kalau di pinggiran tadi kan paron-paron gitu ya. Makanya ini juga untuk mau kita apakan?
1: Yeah.
2: Nah, itu harus kita pahami dulu di situ, ya. Dan yang terakhir, ini kalau kita sudah paham dua-duanya tadi, baru sekarang mau kita usahakan. Syarat yang pertama adalah ilmu. Kita harus punya ilmu, baik ilmu manajemen maupun ilmu teknologi budidaya komoditas yang mau kita kembangkan, kan gitu. Misalnya kita tidak tahu teori bagaimana melihara kambing. Gak mungkin kan kita akan berusaha kambing kan gitu.
1: Yeah.
2: Walaupun hanya sekedar nanam kangkung, tapi kalau gak tahu ilmunya ya sulit juga kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita kembangkan gitu. Kemudian yang kedua harus punya tenaga kerja. Gitu. Jadi tenaga kerja itu apakah kita sudah mampu sendiri atau kita perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar. Itu kan dari manajemen itu bisa kita atur. Dan yang paling terakhir adalah modal, ya. Walaupun sekecil apapun, kalau tadi ada fungsi-fungsi yang keempat tadi, kita juga perlu modal.
1: Mm-hmm.
2: Dan mungkin nggak perlu banyak, hanya sedikit cukup, ya. Itu nanti bisa diatur di manajemen kita.
1: Baik. Lalu tadi Pak Margono sudah sampaikan di mana kita tinggal sehingga kita tahu komoditas apa yang akan kita tanam begitu ya Pak. Kalau di mungkin bisa dijabarkan Pak, mulai dari dataran yang rendah, kemudian yang medium, kemudian yang tinggi, apa sih Pak yang biasanya sering dan bisa, dan orang mikirnya tuh gini, apa ya nandur sing gampang. Gitu. Monggo silakan Pak, urut.
2: Makanya tadi dari komoditas tanaman dulu nggih. Itu kan di dataran tinggi, dataran medium, dataran rendah itu yang bisa ditanam di sana kan beda-beda. Misalnya untuk dataran tinggi itu bawang putih. Kemudian ada sayur wortel gitu nggih. Kemudian yang untuk dataran rendah itu enggak mungkin bisa ditanam wortel dan bawang putih. Kalau di dataran rendah mungkin cuma apa? Cabai, kemudian kangkung, kemudian yang dataran medium itu mungkin bisa agak sawi masih bisa dan sebagainya. Nah itu nanti kan komoditas yang pilihan kita, termasuk juga untuk ternak gitu ya. Mungkin kalau sapi perah itu yang lebih ideal itu dataran medium ke atas gitu. Di dataran rendah itu mungkin kurang optimal gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Nah itu kan menjadi pilihan kita.
1: Baik. Lalu kalau selain daripada sayuran Pak, apakah ada tanaman yang orang lebih tergiur kayaknya ya dengan tanaman buah ataupun mungkin rempah-rempah atau tanaman obat keluarga gitu barangkali?
2: Maka tadi saya katakan untuk pilihan-pilihan itu sebenarnya apapun kan bisa di kita kerjakan wong itu kan ada kan, apalagi di negara kita, di Indonesia dan di Jawa apalagi apapun bisa dikerjakan di mana saja, tapi kita sesuaikan dengan kondisi agroklimat atau tadi dataran rendah, dataran tinggi, dataran medium, kemudian luasnya berapa, kan itu bisa jadi pilihan-pilihan kita menanam apa atau membudidayakan apa gitu nggih. Misalnya untuk durian bisa, tapi pekarangan kan cuma 25 meter kan. Mungkin ya kita pilih apa. Banyak sekali, jadi mulai buah-buahan, sayur, tanaman hias, termasuk
1: rempah-rempah
2: buat pan lebih mudah lagi kan. Termasuk ikan.
1: Oke.
2: Jadi dan saya untuk saya punya pekarangan itu 6.000 meter lah ya. Itu yang paling atas saya kasih untuk kolam ikan. Dari kolam ikan itu saya kasih air untuk ganti air tiap hari. Itu saya pelimpahannya itu saya masukkan ke kolam kecil untuk mandi angsa, mentok, bebek gitu. Dari kolam itu ada saya limpahkan lagi untuk tanaman sayuran. Jadi tanaman masih melimpahkan lagi ke sana, terakhir ke tanaman padi.
1: Iya.
2: Jadi ini kan kolaborasi yang, iya memang maksud saya, karena saya punya ilmu itu, punya tenaga dan sedikit modal ya, untuk percontohan lah. Jadi tidak perlu dikerjakan oleh orang kaya, tapi ternyata si petani pedesaan atau petani kecil atau masyarakat lingkungan kecil itu bisa mengerjakannya gitu.
1: Lalu kalau orang ya modal, tadi Pak Margono bilang modal kecil-kecilan bisa, tapi bagaimana Pak cara memulai berkebun di pekarangan bagi masyarakat yang sama sekali belum memiliki pengalaman bertani gitu?
2: Makanya tadi kan saya katakan apa namanya, ilmu, tenaga, modal. Lah sebenarnya maaf ini, saat ini negara akan perlu hadir. Saat ini karena pada seolah-olah kayak krisis gitu ya. Nah, ini bisa ketahanan pangan tuh dimasukkan ke 1 RT 1 RW kan gitu. Lah kenapa negara harus hadir? Yang paling kecil kan Pak Kepala Desa bisa mengumpulkan warganya melalui Pak RW, Pak RT kumpulkan gitu. Kemudian yang dari segi teknis, penyuluh pertanian lapangan masuk ke sana, nanti memberitahukan potensi apa yang sebenarnya bisa di sini. Kalau mungkin modalnya kecil bisa mampu sendiri nggak apa-apa, silakan bisa swadaya. Tapi kok perlu butuh tambahan modal? Kan sudah ada koperasi, koperasi Merah Putih yang sampai detik ini yang saya ulo ini bukan apa. Sampai saat ini di tempat saya ada koperasi Merah Putih, tapi masih memajang apa namanya kayak kelontong itulah, belum banyak yang masuk. Nah ini kalau udah masuk ke ini kan enak sekali gitu. Jadi kolaborasinya cukup bagus gitu nggih.
1: Iya. Lalu terkait dengan masyarakat juga ingin tahu tentang metode-metode supaya ada pengetahuan dasar lah agar bisa bertani di pekarangannya sendiri. Mungkin ada metode yang paling mudah untuk diterapkan ketika bertanam ini apa sih Pak di pekarangan?
2: Monggo ya, memang satu ada kemauan dulu ya. Kalau sudah ada kemauan, nanti tanya, dikasih tahu yang praktis, yang simple, yang mudah diterapkan itu gampang. Tapi kalau belum ada kemauan, tapi juga mau dikumpulkan sama Pak Kepala Desa, Pak RT/RW kan, apa kuy kan itu? Tapi ada kemauan, iya Pak, itu gampang sekali Pak, gitu ya. Jadi misalnya nggih, nanam kangkung. Kangkung itu kalau ditanam nanti kita kasih tahu ilmunya, caranya mudah, tidak perlu menggunakan pupuk-pupuk yang macam-macam, tidak perlu menggunakan buat macam-macam, per meter persegi per 35 hari itu untungnya 3.000 rupiah, Mak. Padahal sekarang setiap

0: Bapak sinten?
1: Margono.
0: Margono.
1: Nggih.
0: Ngeten, Pak. Saya kan nanam anggur, bibitnya beli, tapi kok buahnya seperti buah talo nggih, Pak.
1: Mm-hmm.
0: Itu nah, untuk bisa biar besar niku pripun? Mm-hmm. Itu pertama. Kemudian yang Bapak tadi nanam kangkung.
1: Yeah.
0: Nanam kangkung itu sebaiknya di air atau di tanah?
1: Mm-hmm.
0: Dan bibitnya dari yang sudah jadi gitu atau dari biji?
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Begitu.
0: Nah, kemudian untuk peternakan.
1: Mm-hmm.
0: Maaf Mas, enggak ada banyak.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Peternakan alhamdulillah untuk ketahanan pangan saya sudah mulai ternak ayam kampung,
1: mm-hmm.
0: Pak. Di KUB sih saya yang sekarang ini. Karena untuk dimanfaatkan telurnya juga alhamdulillah dari 1 tahun itu saat ini saya bisa
1: Halo.
0: Selain untuk saya sendiri jadi tidak beli telur gitu, juga udah mulai bisa saya jual.
1: Oke.
0: Okay. Nah, di sini ada yang menarik, saya mau menambah modal ngoten, Pak. Tapi saya masih bingung gitu. Misalnya nanti seperti itu bagaimana ngoten, karena satu yang saya bicara hanya untuk apa ya? Pertahanan pangan dulu gitu, dan alhamdulillah saya masih bisa berbagi gitu. Kalau barang
1: okay.
0: Saya bagi
1: baik-baik.
0: Mohon terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini nampaknya di detik-detik terakhir seperti kurang jelas, tapi kita sudah bisa menangkap Pak Margono ya,
2: iya,
1: terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur ini. Iya. Monggo silakan.
2: Iya. Jadi yang pertama untuk tanaman anggur nggih.
1: Iya.
2: Memang tanaman anggur ini salah satu spesifik yang harus ada teknologi pemangkasan yang tepat gitu ya. Karena saya sendiri juga pernah menanam anggur, tapi memang tidak senang saya itu terlalu rumit dalam pemangkasan, tapi teorinya ada kan bagus. Kemudian untuk buahnya itu biar besar, biar anu, itu tergantung dari unsur nutrisi yang kita berikan. Itu yang saya, kalau di dalam petani pupuknya apa saja boleh, tapi harus ada unsur nitrogen, fosfor dan kalium, terutama itu yang makro. Ya. Tapi kalau untuk pembesaran itu bisa unsur fosfornya, kalau untuk biar manis dan sebagainya itu ada unsur kaliumnya. Jadi untuk pertumbuhan tanaman sendiri unsur nitrogennya. Jadi kalau kita beli pupuk apapun mereknya itu biasanya ada tanda-tanda N berapa, P berapa, K berapa gitu.
1: Sedetail itu ya Pak.
2: Iya,
1: ya?
2: Jadi ini memang makanya nanti ada ilmu kan ya.
1: Iya.
2: Gitu. Kemudian yang masalah kangkung tadi memang ada dua jenis, ada kangkung darat, ada kangkung
1: air.
2: Air. Jadi yang ditanam di air itu juga ada, yang di darat tanpa tergenang air juga ada kan, kita bikin bedengan gitu. Dan itu biasanya kita tanam dengan biji. Itu di toko-toko pertanian banyak itu, dan jenisnya juga banyak, ada yang kangkung apa namanya daun lebar, daun kecil dan sebagainya banyak gitu. Okay. Nah, kemudian untuk yang terakhir mungkin tambahan modal okay.
1: Ya peternakan ini tadi.
2: Kalau memang sudah yakin tadi manajemennya kan, saya harus modal sekian, harus tenaga sekian, outputnya berapa, yakin kalau belum ya silahkan pinjam. Banyak sekali kan ada di bank-bank itu. Ke kredit usaha rakyat apa
1: kur.
2: Nah, dan terakhir tadi saya ngomong juga di sinilah koperasi kita bisa masuk juga kan. Jadi samping ngasih modal nanti juga membantu pemasarannya kan gitu. Tapi kita harus yakin dulu sebelum pinjam.
1: Ya,
2: apalagi
1: ya,
2: ada tanah hibah, alhamdulillah gitu kan.
1: Apalagi pekarangannya masih luas ya Pak ya. Masih mendukung. Kalau memang yakin sudah, berarti kan ini sudah dipraktekkan 1 tahun ya Pak ya, sudah berjalan, ya kenapa tidak gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ada juga pendengar kami, Pak Narasumber, rumah saya itu kecil banget. Saya nanam apa yang bisa saya tanam, bisa buat suun-suunan tetangga seperti belimbing wuluh, daun salam, daun singkong, daun katuk, dan ubi jalar, kangkung. Tiap hari bisa untuk masak. Barusan juga masak sayur bening, daun katuk. Kangkungnya pada busuk dimakan begicot, jadi belum nanam lagi. Rumahnya kecil, Mas Manggala pengen cerita aja. Oh gitu. Nah ini terus juga gini Pak, terkait dengan lahan yang sempit, kemudian menggunakan media galon-galon bekas ini kan juga banyak sekali Pak sekarang. Nah bagaimana Bapak, apakah bisa tumbuh, kemudian bisa berbuah, mungkin kalau sayur ya bisa sesuai dengan harapan usianya untuk dipanen?
2: Enggak. Jadi cerita kan bagus sekali ya. Lahannya sempit, tapi sudah bisa nanam apa-apa, bisa ngasih tetangga juga kan.
1: Iya.
2: Nah, di pekarangan saya itu walaupun cukup

0: luas juga nge. Tapi saya juga nanam di itu bekas galon-galon aqua yang berapa 15 liter ya.
1: Yeah.
0: Itu saya untuk apa? Untuk batas kolam yang tadi untuk renang si Asa. Ayam bebek tadi.
1: Oh, iya, iya.
0: Saya kasih itu juga gitu. Dan saya tanam, yang penting kan media di dalam aquanya sendiri itu yang harus tepat, jadi ada unsur organiknya, ada tanahnya, kemudian nanti juga cukup sekam, sekarang sekam dan pupuk organik juga tanah sedikit bisa gitu. Jadi itu saya potong, saya tancapkan ke tanah, jadi anunya di atas itu saya tanam apa edamame
1: ya.
0: Ada tanam cabai juga bisa gitu ya. Kemudian juga ada lagi teknologi vertikultur ya.
1: Yeah.
0: Jadi vertikultur itu mungkin satu, kalau yang paling murah itu kan kresek ya. Kresek yang 50 kiloan itu, itu kita isi media-media tadi, kita berdirikan, kita lubangi kanan kiri, itu bisa kita tanami kangkung, bisa kita tanami apa namanya? Ubi jalar dan sebagainya kan. Itu mungkin banyak juga kan di YouTube itu.
1: Iya.
0: Itu kan namanya vertikultur ke atas. Jadi tanahnya, lahannya sempit, tetapi kita bisa menanam agak banyak gitu ya.
1: Ditumpuk-tumpuk gitu ya Pak ya?
0: Iya, di selang-seling itu kan ke atas. Sehingga nanti kalau ubi jalar itu 3 bulan, kereceknya sudah hampir hancur, buka aja. Keluar semua itu.
1: Panennya lebih mudah itu.
0: Iya.
1: Oke. Ibu Nur di Nusuan yang tadi tanam anggur, Pak. Untuk pupuk saya hanya manfaatin pupuk dari sampah dapur organik, Pak. Ya. Ditambah pupuk kotoran ayam tadi. Iya. Jadi masih harus perlu pupuk pabrikan itu nggih, Pak. Nah, monggo seperti apa, Pak?
0: Sebenarnya pupuk organik ya dari apa namanya sisa-sisa dapur bagus sekali itu, nggih. Yang penting semua itu memang ada unsur-unsur makro yang tadi saya sebutkan, ada unsur N-nya, ada unsur P-nya, ada unsur kaliumnya, dan ada unsur mikro yang lain, gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga kalau ibu sudah memanfaatkan lahan-lahan bekas di dapur itu kan bagus sekali. Biasanya sudah punya pencacah sayur bekas juga kan. Jadi eksperimentasi dengan apa namanya bioaktivator E4 biasanya gitu. Monggo lah gitu nggih. Oh, okay. Nanti kalau kadang-kadang orang juga minta praktisnya kan di samping itu ben cepet apa ya. Itu memang ada NPK di bisa tadi di toko lah.
1: Iya. Maaf, ada ya.
0: Nggih, ada apanya itu.
1: Bu Nur bisa cari Bu Nur ya. Biar cepat, biar nggak gemesi kok, nggak tumbuh-tumbuh katanya. Oke, tapi tadi disampaikan oleh Bu Nur memang itu seperti talok gitu ya Pak, bibitnya atau seperti apa tadi Bu Nur sampaikan?
0: Oh, seperti yang itu, buahnya.
1: Iya.
0: Talok itu maksudnya sekecil talok
1: iya,
0: rasanya.
1: Nah, mungkin gitu. Bu Nur nanti bisa sampaikan. Sambil ini Bapak, yang jadi tantangan terbesar apa sih Pak yang dihadapi masyarakat ketika akan memanfaatkan lahan pekarangan untuk ditanam ataupun juga untuk ternak dan lain sebagainya.
0: Ini tadi kembali ke fungsinya.
1: Yeah.
0: Kalau fungsinya itu hanya untuk kenyamanan, untuk hobi, itu kan berarti apapun hasilnya kita senang gitu loh. Mungkin karena saya pensiunan misalnya atau saya pegawai, tapi untuk sampean aja kan senang itu kasih-kasihkan.
1: Yeah.
0: Gitu, gitu. Tapi kalau salah satunya untuk ekonomis, lah ini kadang-kadang kita itu suka tanam, tapi nggak bisa jual. Nah akhirnya kalau memang kita untuk ekonomi tadi sampai mau nambah modal juga, nanamnya bisa, tapi penjualnya sulit. Nah ini memang ya, memang kadang-kadang kelemahan kita itu di pedagang. Gitu, gitu. Kita misalnya, gitu, saya itu nanam pisang Pak. Dulu pisang apa namanya raja, itu kan satu tandan itu minimal 50 ribu Pak.
1: Okay.
0: Gitu. Bahkan sampai 100 ribu kalau ada yang punya kerja itu sampai 200 ribu, 500 ribu per tundun.
1: Gitu.
0: Tapi lama-lama sih si ini ya nggak tahu ya kondisi pedagangnya sendiri atau bagaimana, lama-lama itu nggak datang, nggak mau ngambil. Ya kan kasihan petaninya itu.
1: Ya,
0: kadang-kadang ini anunya apa namanya harganya turun, nggak bisa cuma paling 30 ribu. Padahal tandanya lah bagus-bagus kan ini.
1: Ya,
0: jadi
1: ya,
0: kita
1: ya,
0: bisa
1: ya,
0: nanam, bisa memelihara, tapi faktor jualnya yang kadang-kadang petani kecil ya, bukan ya kalau petani besar kan sudah kita nanam, besok jualnya kemana sudah jelas itu.
1: Ya.
0: Tapi yang kita anak-anak kan di lahan-lahan pekarangan sempit-sempit di teman-teman petani kita kan, itu lah ini kadang-kadang ada permainan di sini yang kasihan mereka.
1: Yeah.
0: Kalau nanamnya seneng, apalagi ya Bu Nur kan sudah bisa nanam anggur gitu kan. Nah anggur itu mau untuk apa? Selain ekonomi mau tambahan pendapatan atau seneng hobi, ya berarti kalau tidak ada pendapatan kan nggak masalah gitu kan. Senang dimakan sendiri, kasihkan teman, kasihkan keluarga, kan gitu.
1: Oke. Baik. Benar Pak katanya ukurannya hanya sebesar buah talok padahal pohon anggur. Kalau warnanya sudah sama kayak anggur. Menang warna netok tapi posturnya itu ya bentuknya masih seperti talok
0: tapi
1: kecil.
0: Tapi anggur sendiri kan jenisnya banyak nggih. Jadi memang ada yang kecil-kecil, ada yang enggak besar dan sebagainya. Nah, kalau sebenarnya jenisnya besar kok tidak besar itu ya ada di nutrisi tadi.
1: Iya.
0: Unsur-unsurnya mungkin belum komplit gitu nggih.
1: Oke, baik. Lalu kalau orang menanam tanaman itu, tanaman apapun, itu tidak luput dari serangan hama apapun itu, ya, yang terbang, yang melata, apapun itu. Betul. Nah, sementara masyarakat ini juga ingin tidak bergantung pada pestisida kimia.
0: Ya.
1: Nah, seperti apa Pak? Apakah ada alternatif?
0: Saya nyebut merek ya, tapi memang ini untuk apa namanya? Untuk membuat pestisida atau musuh alami gitu ya. Jadi apapun itu kita fermentasinya dan dari bahan-bahan alam itu kita fermentasi dengan semacam E4 itu ya. Nah itu kalau itu sudah kita bikin sendiri, lah bahannya yang kita fermentasi itu bisa dari berbagai macam rempah-rempah, bisa berbagai macam apa yang mengandung. Karena satu jenis tanaman itu mempunyai satu daya antioksidan. Sehingga mungkin jahe mempunyai daya antioksidan ke penyakit apa, kencur apa, nanti ada daun mimba, ada daun apa daun salam dan sebagainya itu. Kalau itu kita campur dari satu, kita fermentasi juga. Nah, itu seminggu sekali kita spray atau semprotkan ke tanaman kita itu sudah aman. Karena yang apa intinya itu kita memperbanyak mikroorganisme di dalam dunia fana ini yang menguntungkan, nanti akan menyerang itu hama-hama penyakit yang kita namakan patogen yang negatif itu. Nah, kalau ini populasinya lebih banyak, otomatis dia akan menang. Walaupun dia juga masih hidup, tapi ya biarkan nggak apa-apalah. Makan sedikit-sedikit ini, tapi jangan sampai merusak yang kita usahakan. Kan gitu.
1: Baik. Di era sekarang ini nampaknya peran anak-anak muda juga kita tunggu ya Pak ya. Nah, lalu dalam tema kita ini terkait dengan pemanfaatan lahan pekarangan ini, bagaimana sih Pak cara mengajak generasi-generasi muda ini agar tertarik gitu loh Pak untuk bercocok tanam? Karena seolah-olah tuh kayak kegiatannya pensiunan gitu katanya. Seperti apa Pak Margono, silakan.
0: Iya, memang sih anak-anak muda sekarang kan tertariknya kan kepada alat gitu. Kepada teknologi, Tapi kalau manual alat-alat yang anu kan juga sulit. Seperti kalau di pekarangan juga bisa diterapkan tuh. Misalnya di sawah sekarang ya. Sekarang dengan traktor itu kan yang sopir apa pengemudi driver traktornya itu kan udah separuh umur ke atas gitu ya. Anak-anak muda udah nggak seneng itulah. Nah, sekarang gimana ya, traktor itu ada roda 4, kemudian yang bisa dinaikin anak-anak kan gitu. Anak-anak muda itu dia kan lebih senang gitu ya. Karena roda 2 kan sulit sekali gitu ya. Kemudian ada kendala juga kalau sepeda traktor itu terlalu berat masuk ke dalam tanah, tanahnya malah ambles kan enggak bisa keluar gitu. Jadi ada teknologi traktor perahu. Nah, itu kan anak-anak senang kali itu.
1: Hybrid gitu ya.
0: Itu di Thailand anu di Banten sudah ada, di Sragen kelihatannya sudah mendatangkan juga. Karena di sekitar saya juga ada itu, tapi belum masuk traktor itu. Karena banyak tuh lahan-lahan yang basah sekali. Kemudian kita spray pakai sprayer. Gitu. Sekarang kan sudah pakai drone.
1: Nah,
0: seperti inilah teknologi seperti yang menarik anak-anak muda. Ya, termasuk nanti anak-anak muda di pekarangan. Misalnya kita mau nyiram ya, nggak perlu nyiram satu-satu. Ada tuh apa namanya? Selang.
1: Mulut.
0: Yeah. Nanti begitu kita nyiram, kita hanya buka keran, udah nyiram semua. Kemudian waktu apa namanya spray ini herbisida atau pestisida organik ya, kita masukkan ke botol ini, masukkan ke keran ini, jadi sudah spray sendiri gitu. Kan seneng anak-anak muda itu. Yang penting it punya berapa, nanti out punya berapa, ada selisih, kok menjanjikan. Itu yang penting. Jadi satu ada kepastian panen, yang kedua ada kepastian hasil. Itu pasti juga ada muda-muda seneng. gitu kan.
1: Oke. Okay. Yeah. Kalau sekali tanam panen, Pak. Tapi kan ada yang sudah tanam berulang kali sama sekali belum menikmati buahnya, belum menikmati panennya. Yeah. Nah, bagaimana Pak menjaga konsistensi masyarakat ini agar tetap semangat gitu loh untuk mengelola pekarangan dalam jangka panjang, tidak hanya cuman obor-obor belara aja, buk selesai. Iya. Monggo Pak Margono.
0: Kalau misalnya cukup lahan ya, tidak terlalu sempit juga terlalu lebar lah ini. Hmm. Jadi perhitungannya gini, sebisa saya punya misalnya 500 meter aja kita tanami untuk tanaman pokok jangka panjang misalnya lengkeng.
1: Iya.
0: Nah, lengkeng itu mungkin untuk tahun pertama, tahun kedua, menginjak tahun ketiga mulai bisa kita buahkan. Satu tanaman bisa keluar 2-5 kilo tahun kedua ketiga. Nanti pada tahun yang ke-10 itu satu tanaman bisa mengeluarkan minimal 2 kuintal. Saat ini untuk harga lengkeng itu 30.000 per kilo itu pelayon, Pak.
1: Oh iya rebutan ya.
0: Iya. Dan nanti jenisnya juga harus kita pilih yang bagus kan gitu, sehingga pada tahun ke-8 ke atas satu tanaman lengkeng itu bisa 2 kintal kali 30.000, ada 6 juta satu tanaman. Wow. Saya jamin biaya itu maksimal 1 juta per tahun satu tanaman. Berarti ada keuntungan 5 juta. Nah, tinggal kita nanam berapa, tapi harus dengan jarak tanam yang tepat. Gitu. Misalnya jarak tanam untuk lengkeng itu harus tidak kurang dari 8 kali 8 meter. 500 meter persegi ada berapa tanaman. Nah, itu jangka panjang ke situ. Tapi jangka pendeknya, pada waktu kita nanam lengkeng kecil, kan masih ada sisa tanaman, bisa tanah.
1: Yeah.
0: Ini bisa kita tanamkan tadi untuk kangkung darat bisa, untuk cabai bisa, untuk edamame bisa, kan gitu. Sehingga nanti kalau untuk kangkung dulu, 35 hari panen, ini bisa untuk membiayai biaya lengkeng sebelum panen, kan gitu.
1: Ya, yeah, untuk operasionalnya. Tapi, ya, iya. Pak.
0: Kemudian tadi, di atas sini, kita mau nyiram, kita pelihara ikan lah, nggak perlu yang banyak-banyak, itu kita pakai cukup pakai bis beton lah, Pak. Ya, yang diameter 1 meter.
1: Iya, iya.
0: Tinggi-nya paling kan 80 senti. Itu tadi bawah dikasih tortoran itu masukkan, karena nanti ada airnya keluar. Tingginya 80 senti, nanti untuk pemeliharaan kan cukup 60 cm. Nanti di atasnya dikasih ram-raman tutup. Itu bisa untuk memelihara 200 sampai 500 ekor lele.
1: Iya kan? Iya. Dengan diameter yang hanya segitu ya, Pak.
0: Iya, gitu. Yeah. Kalau lebih sedikit lebih bagus lah gitu. Tapi maksimal 200 sampai 500 ekor sudah cukup 1 meter persegi itu. Mau kita kasih berapa bis betonnya itu, nanti kita atur masuknya air gampang dari atas, keluarnya kita kasih peralon gitu. Nah, ini kita nyiram itu, air peralon bisa masuk ke sayuran juga kan, untuk melihat yang lain gitu nih. Jadi satu pemanfaatan air biar efektif, kita bisa ngulele juga, ini 3 bulan bisa panen gitu nih. Apalagi memang tadi ilmu harus punya juga kan.
1: Ya, ini penting nah, sekali. Makanya ini. Iya.
0: Makanya nanti saya sendiri yang nyoba beberapa anu. Sering jadi datang ke tempat saya, saya tantangnya, lah kamu tuh maunya apa gitu ya. Ini kemari satu fokus ya, kita serius, dan yang satu jangan mudah ngelokro gitu. Dan ini ya, solusinya seperti ini gitu.
1: Okay.
0: Satu sisi kita sudah bergerak, satu sisi apapun hasilnya kita bisa memberi orang lain, termasuk tadi kalau dimakan oleh hama penyakit itu, kalau kita ikhlas itu sedekah juga sih.
1: Wah, tapi kalau habis-habisan juga repot juga, Pak.
0: Makanya nanti kita harus buat keseimbangan. Yeah, ya. Yeah. Silahkan hidup di situ, makan sedikit nggak apa-apa gitu.
1: Baik,
0: kalau
1: baik.
0: Dalam ilmu pertanian itu tidak lebih dari 2% yang rusak, nggak apa-apa.
1: Oke, okay, baik. Kemudian dari Bu Sino Harjani di Klaten. Selamat sore Pak narasumber, Pak Margono. Yeah. Mohon tanya untuk mengatasi hama lalat buah, gimana Pak? Gitu.
0: Kalau lalat buah kan pakai perangkap lalat buah itu sudah cukup itu. Jadi dia beli etil genol itu kita bikin dari aqua kita potong, kita lubangi, kemudian kita kasih kapas di dalamnya, kita kasih etil genol itu namanya perangsang lalat buah. Tapi yang kadang-kadang orang lupa itu uripe aktifnya perangkap etil genol cuma 21 hari.
1: Oh.
0: Sehingga kadang-kadang pasang sekali udah sampai 1 bulan 2 bulan nggak diganti kan gitu. Seharinya setiap 21 hari sebelumnya itu kita keluarkan dulu, kita berikan, mungkin kita ganti kapasnya, kita tetesi lagi untuk etil ekendolnya ini.
1: Oke. Cakupannya Bapak, apakah ada untuk etil sekian, kemudian nanti akan berapa meter jangkauannya gitu, ataukah sesuai dengan tanaman yang ditanam?
0: Itu kalau untuk tetesan kapas di dalam botol itu, pokoknya ada basah lah satu jempol gitu kan. Nanti kita tesesi 2-3 tetes itu sudah cukup satu.
1: Nah,
0: cuma jarak antar apa namanya botol-botol ini kalau perkebunan gitu 5-10 meter cukup satu. Jadi baik, kalau cuma punya pohon satu paling kita kasih 2 ini udah bisa.
1: Iya. Oke, baik. Kemudian terkait dengan adanya dan hadirnya kelompok tani Bapak dan juga komunitas dalam menggerakkan pemanfaatan pekarangan ini, apakah penting? Karena kalau tidak ada, seolah-olah itu hanya bergerak sendiri gitu loh Pak. Monggo silakan.
0: Saat ini itu kelihatannya kalau di tempat saya mungkin sama ya. Setiap bulan sekali itu BPKK tingkat RT itu ketemu. Ada pertemuan rutin gitu ya. Makanya kalau kita kembali, maaf saya umur saya juga cukup lanjut juga ya. Tapi kelihatannya tahun 70-80 kan ada yang RR itu ada si pedes ya. Siaran pedesaan. Nah, siaran pedesaan itu cakupannya kan kelompok domisili. Nah, lalu berkembang kelompok hamparan itu yang di sawah itu. Kelompok domisili itu kan lipatnya 1 RT 1 RW itu. Nah, dulu itu di setelah apa kita bareng-bareng ketemu mendengarkan radio, terus nanti ini yang cocok di tempat kita apa? Ini dikembangkan oleh masyarakat itu. Itu tahun 70-80. Gitu, masih muda itu ya. Nah, saat ini gitu. Ini saya lihat itu banyak itu terutama apa ya? Penanggulangan sampah ya. Jadi setiap bulan ibu-ibu saya ngumpul bawa botol plastik apa nanti terus dijual apa gitu kan. Nah, ini kan perlu juga ya. Kalau kita jangan sampai individual tadi sehingga nanti satu di satu yang oh saya kok ahli apa namanya? Ahli misalnya masak lah, sahli masak kare, yaitu ahli masak lontong. Kalau bergabung jadi satu kan nanti di situ akan produksi kare, produksi lontong, produksi nasi liwet bisa juga kan?
1: Sehingga
0: kita berkumpul akan lebih kuat.
1: Jadi sentra.
0: Kalau mau apa? Di sini cuma bikin gudeg semua. Di sini sentra gudeg kan gitu.
1: Kalau
0: tanaman-tanaman apa silakan gitu. Jadi untuk perkumpulan ini penting sekali itu.
1: Salah satunya memilih komoditas apa yang akan ditanam, termasuk juga kita tinggal di mana, itu kan peran-peran dari dinas terkait mungkin.
0: Makanya saya katakan kan negara hadirnya di sini.
1: Nah, benar.
0: Baik dari negara yang ada finansialnya dan teknisnya.
1: Kita tunggu ya Pak ya peran dari pemerintah. Oke. Terakhir Bapak, karena waktu kita terbatas, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan pekarangan ini dalam rangka untuk mendukung daripada ketahanan pangan kita. Silakan.
0: Jadi kembali ke fungsinya tadi ya. Satu sisi kita harus membuat pekarang kita itu nyaman. Kalau nyaman berarti harus kita diopeni ya. Kita huri-huri gitu ya. Nah, syukur kembali kalau seperti nyaman, syukur ada nilai ekonomisnya. Ini juga harus kita usahakan biar apa namanya? Biar tadi akhirnya seneng kan. Tiba-tiba ada nilai tambahnya gitu ya. Dan setelah itu juga untuk substitusi pangan dan butuh obat juga, kita mungkin tetangga kita nggak punya lahan, kita punya, kita bisa memberi dan sebagainya, dan semua itu apa bisa kita akomodir di pekarangan kita kan seneng itu ya. Salah satu nyun sewu bukan keagamaan, kita bisa berbuat apa sih untuk orang lain gitu ya. Kalau nggak berbuat yang bagus untuk dimulai dari pekarangan kita sendiri.
1: Baik. Terima kasih Pak Margono, selaku praktisi pertanian Kabupaten Karanganyar. Dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk menyimak info lintas di IE Jateng. Terima kasih Pak Margono, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Setelah tadi pendengar sudah kita ikuti Beranda Asasita berjaringan Korwil 11 ya, bersama Prosatu RRI Surakarta. Kami lanjutkan untuk sore hari ini, nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, informasi dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, DIY Jateng ya. Kami sambungkan bersama Prosatu RRI Yogyakarta, dan tentu ada bisa simak melalui Prosatu Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, dan juga Surakarta. Tetap bersama kami pendengar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas di Jateng bersama saya Rifa Hanafi. Pendengar, memperingati malam satu suro, ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta hadiningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Memperingati malam satu suro, ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta hadiningrat bersama masyarakat ikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Ajak Kawula Dalem untuk memperingati pergantian tahun baru Jawa.
2: Ribuan abdi dalam keraton Ngayogyakarta hadiningrat bersama masyarakat Yogyakarta mengikuti tradisi Lampah Mubeng Benteng dalam rangka memperingati Malam Satu Suro B1960 semalam. Prosesi sakral yang menjadi bagian dari hajat kawula dalem ini diawali di Bangsal Panconiti, Kraton Yogyakarta. Ketua Paguyuban Abdi Dalem Yogyakarta, KRT Kusumonegoro mengatakan, di Bangsal Panconiti dilakukan pembacaan serat mocopat dan tepat pukul 12 malam dilepas untuk melakukan hajat kawula dalem Mubeng Benteng dengan menempuh jarak sekitar 5 km.
1: Untuk kelancaran acara ini, maka prosesi ditutup dengan doa oleh abdi dalam punakawan Kanci Keraton. Nah, nanti dari keraton bertepatan lonceng di kagungan dalam kemandungan lor atau kebenin berbunyi 12 kali, maka utusan dari keraton atau perwakilan dari keraton akan melepaskan
2: bukan sekadar Mubeng Benteng dan menahan berbicara atau topo bisu di setiap perjalanannya. Abdi Dalem KRT Wijoyo Pamungkas mengungkapkan, prosesi ini menjadi sarana introspeksi diri, berdoa, serta mengevaluasi perjalanan hidup selama setahun terakhir.
3: Makna Mubeng Benteng itu sebenarnya merupakan bagikan kita introspeksi, mawas diri, sambil berjalan kita menengnya itu bukan meneng dalam artian meneng dalam arti pasif ya, tapi meneng dalam sambil berjalan, sambil ngevaluasi apakah yang saya lakukan dan kemarin kalau jelek kita kembalikan kepada yang benar, dan di samping itu juga mohon kepada Yang Maha Kuasa agar suasana Indonesia pada umumnya khususnya juga Jakarta agar tetap ayam-ayam.
2: Sementara itu PLT Kabid Pemeliharaan dan Pengembangan Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni di Dinas Kebudayaan DIY, Ruli Andriadi menegaskan, Kundo Kabudayan berkomitmen untuk terus mendukung pelestarian tradisi ini.
4: Sudah teman-teman ketahui bahwa pembiayaan ini sebenarnya sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda Indonesia di tahun 2015. Jadi ini sudah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu.
2: Selain bisa menyedot antusiasme masyarakat hingga 10.000 peserta pada tahun lalu, momen Tahun Baru Jawa kali ini juga terdapat peristiwa langka dengan digelarnya pementasan wayang kulit gedhog atau pergelaran ringgit wacucal gedhog persembahan kawedanan Kredo Mardowo di Alun-Alun Kidul Yogyakarta.
0: Tradisi kira pusaka malam satu suro di Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berlangsung dengan pemandangan berbeda. Dua kubu kraton yakni Pakubuwono 14 Mangkubumi dan Pakubuwono 14 Purbaya menjadi prosesi sasana Prasja dengan posesi saling membelakangi sebelum memulai kira pusaka. Muhammad Reza melaporkan.
5: Satu suro itu sudah menjadi kalender event nasional.
6: Tradisi kira pusaka malam satu suro di Kraton Kasunanan Surakarta Diningrat kembali digelar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kirap tahun ini dilaksanakan oleh dua kubu, yakni pihak Pakubuwono 14 Mangkubumi atau Hangabei dan pihak Pakubuwono 14 Purubaya. Sebelum kirap dimulai, kedua pihak berada di sasana Parasdyo Kraton Surakarta. pihak Mangkubumi menempati sisi timur dan menghadap ke arah timur, sementara pihak Purbaya berada di sisi bagian barat, sehingga kedua rombongan saling membelakangi selama prosesi berlangsung. Juru bicara Pakubuwono 14 Purbaya, KPA Singonegoro mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan seluruh rangkaian prosesi sesuai tradisi yang selama ini dijalankan. Menurutnya, peringatan Satu Suro merupakan agenda budaya dan spiritual yang harus dijaga bersama.
7: Semuanya sudah ditata dan dipersiapkan, dan insya Allah kita tetap berkomitmen menjaga agar Suro ini lancar dan damai. Kami juga berharap tidak ada oknum yang menumpangi atau menciptakan suasana yang kurang enak lah.
6: Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat atau LDA, KPA Edi Wirabumi berharap seluruh pihak dapat menjaga suasana tetap kondusif selama pelaksanaan kirab. Menurutnya, tradisi Satu Suro merupakan warisan budaya tak benda yang telah menjadi bagian dari kalender budaya nasional.
5: Ini kegiatan ini, Satu Suro itu sudah menjadi kalender event nasional, warisan budaya tak benda yang tentu pemerintah punya kewajiban untuk bersama-sama kita menjaga agar ini berlangsung secara baik dan bermanfaat, begitu.
6: Ia mengatakan, malam Satu Suro merupakan momentum kontemplasi dan refleksi diri untuk memohon keselamatan serta kebaikan di tahun yang baru. Karena itu, seluruh pihak diharapkan mengedepankan nilai-nilai budaya, kesantunan, dan penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan para leluhur. Prosesi kirab pusaka malam Satu Suro berlangsung relatif tertib dengan pengamanan dari aparat dan dukungan berbagai pihak. Ribuan masyarakat tampak memadati kawasan Keraton Surakarta hingga sepanjang rute kirab untuk menyaksikan tradisi tahunan tersebut. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Jumlah penumpang Trans Banyumas Koridor 4 mengalami penurunan sejak diberlakukannya pengalihan rute akibat penutupan jembatan Serayu. Operator mencatat penurunan penumpang mencapai sekitar 20% dalam 2 hari pertama penerapan rute sementara. Selengkapnya dilaporkan Fahriansah.
8: Tanggal 15 dan tanggal 16 ini tercatat turun sekitar 20%.
9: Pengalihan rute sementara Trans Banyumas Koridor 4 akibat penutupan jembatan Serayu berdampak pada penurunnya jumlah penumpang. Operator Trans Banyumas mencatat penurunan penumpang sekitar 20% selama 2 hari pertama sejak pengalihan rute diberlakukan pada 15 Juni lalu. Selain penutupan jembatan, kondisi libur sekolah juga disebut turut memengaruhi tingkat keterisian penumpang. Direktur PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun selama 15 hingga 16 Juni, jumlah penumpang Koridor 4 mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi normal sebelum penutupan jembatan Serayu. Meski demikian, pihaknya telah memperkirakan kondisi tersebut dan menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga akses layanan masyarakat.
8: Di samping karena adanya libur sekolah, kemudian sekaligus adanya penutupan jembatan Serayu, memang sangat mempengaruhi jumlah penumpang. Dari hasil data yang kami himpun selama 2 hari, tanggal 15 dan tanggal 16, ini tercatat turun sekitar 20% mas dari waktu-waktu normal atau sebelum adanya penutupan. Dan ya kami memang sudah prediksi hal tersebut.
9: Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Trans Banyumas kini mengakhiri perjalanan Koridor 4 di kawasan Taman Wisata Kalisada Desa Kaliori. Lokasi tersebut juga disiapkan sebagai area penitipan kendaraan bagi pengguna yang melanjutkan perjalanan menggunakan Trans Banyumas maupun moda transportasi lain menuju wilayah Banyumas Kota Lama dan RSUD Banyumas. Pihak operator juga memilih untuk tidak melewati jalur alternatif Papringan karena kondisi jalan yang sempit dan dinilai beresiko bagi operasional bus. Fahriansyah melaporkan.
0: Usai mendapat tambahan 2 armada baru, Dinas Perhubungan Bantul akan membuka rute baru layanan bus sekolah gratis. Berikut laporan Aji Permono.
10: Jadi nanti arahnya Bantul, Serandaan, Pandak ke Bantul lagi. Itu sebagai salah satu kebijakan kita untuk menyandingkan.
11: Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Bantul berencana membuka 2 jalur baru layanan bus sekolah gratis yang mencakup wilayah timur dan selatan. Kebijakan ini seiring dengan bertambahnya 2 armada baru yang diterima pada tahun ini. Kepala Bidang Angkutan Dishub Bantul Toto Pamuji Raharjo menjelaskan, 2 armada tersebut merupakan hibah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan bantuan Kementerian Perhubungan. Kedua bus baru tersebut memiliki kapasitas yang berbeda. Bus hibah dari KPK mampu mengangkut sekitar 23 penumpang Sedangkan bus bantuan Kementerian Perhubungan berkapasitas sekitar 16 penumpang. Saat ini, Dishub bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul tengah melakukan kajian terkait pemetaan rute baru dengan menganalisis kebutuhan transportasi pelajar. Hasil kajian awal menunjukkan bahwa kebutuhan layanan bus sekolah tertinggi berada di wilayah Kaponewon Jetis hingga Imogiri.
12: Satu rute yang nanti akan kita prioritaskan adalah satu dari rekomendasi dari kajian di sekolah yang notabene akan melewati Jetis Imogiri ke Bantul. Yang keduanya nanti sesuai dengan arahan kebijakan Bupati terkait dengan pengembangan kawasan wisata di Pansela, nanti dari Serandaan, Pandang, Bantul, ya, sehingga kita sudah memetakan ini tinggal realitasnya. Dan nanti kita lihat kebijakannya supaya nanti ada prioritas untuk pelayanan dengan sekolah ini.
11: Iwan Rudianto, salah satu warga Bantul, mengaku senang dengan adanya rencana penambahan jalur tersebut. Menurutnya, layanan bus sekolah akan sangat memudahkan bagi pelajar yang domisilinya cukup jauh dari lokasi sekolah.
13: Menurut saya ini merupakan informasi yang sangat bagus di tengah ekonomi yang sangat sulit untuk saat ini. Sebagai orang tua tidak perlu repot-repot untuk mengantar ke sekolah, apalagi kalau rutenya bisa menjangkau sampai tempat yang agak jauh. Semoga ini bukan sekedar wacana tapi bisa terwujud.
11: Meski armada telah tersedia, pembukaan rute tersebut ditargetkan baru bisa dilaksanakan pada tahun depan. Biaya operasional bus sekolah yang cukup besar membutuhkan perencanaan yang matang agar layanan tersebut dapat berjalan dengan lancar.

0: Degar Mutu Pendidikan Kabupaten Karanganyar terbukti kompetitif di Solo Raya dengan indeks kelulusan tes kemampuan akademik berbasis komputer berada di jajaran teratas menyangi Kota Solo dan Sukoharjo. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar. Jawa Tengah.
2: Okay. Kabupaten Karanganyar menorehkan prestasi membanggakan dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA berbasis komputer yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini. Berdasarkan data rekapan hasil ujian dari tingkat Provinsi Jawa Tengah, mutu pendidikan Karanganyar untuk jenjang SMP sukses menembus jajaran 10 besar terbaik, sedangkan untuk jenjang SD berhasil mengunci peringkat ke-18 se-Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan rincian nilai rata-rata SMP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mencapai 68,74 dan Matematika 43,98 dengan jumlah rata-rata total 112,72. Sementara untuk tingkat SD, nilai rata-rata mata pelajaran Bahasa Indonesia berada di angka 66,33, Matematika 47,88 dengan akumulasi jumlah total nilai 111,21. Hendro Prayitno menegaskan di kawasan Solo Raya, capaian indeks kelulusan ini mampu bersaing ketat di bawah Kota Solo, Sukoharjo, dan Boyolali.
1: Kemudian untuk Karanganyar, untuk tingkat SMP itu kita masuk 10 besar, Jawa Tengah. Okay. Kemudian untuk tingkat SD, kita 18. TKA kan baru tahun ini. Tahun sebelumnya kan nggak ada. Lah, kemarin kan kami bandingkan. Tahun kemarin tahun berapa? Ternyata baru tahun ini.
2: Sementara itu, PLT Kabid Sekolah Dasar Disdikbud Karanganyar, Jarot Novianto, mengatakan, meski Karanganyar sukses bertengger di papan atas, dinas mencatat adanya sejumlah evaluasi krusial yang harus segera dibenahi. Kendala utama di lapangan didominasi oleh faktor kegagapan digital siswa, terutama di tingkat SD, di mana banyak anak yang mendadak bingung saat harus membaca dan menjawab soal langsung melalui layar laptop. Padahal anak-anak tersebut biasanya memiliki rekam nilai yang sangat bagus saat mengerjakan ujian berbasis tertulis atau kertas. Bukan hanya masalah adaptasi siswa, kendala geografis di wilayah pelosok pegunungan seperti Kecamatan Jatiyoso dan Ngargoyoso juga memicu terjadinya trouble atau gangguan jaringan internet di awal ujian yang sempat menyita waktu pengerjaan murid hingga 30 menit. Faktor lain yang mempengaruhi akumulasi nilai rata-rata daerah adalah besarnya jumlah pembagi satuan pendidikan di Karanganyar yang mencapai 485 sekolah, jauh lebih banyak dibanding wilayah perkotaan sekitar.
3: Kendalanya bukan hanya di materi sebenarnya, Pak. Di teknis bahwa pembiasaan anak-anak kita terhadap digital pembelajaran, Pak. Pada saat ujian itu pakai laptop, itu banyak anak yang itu bingung pada saat membaca soal di layar, Pak.
2: Adapun menatap kalender pendidikan ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar berkomitmen akan menggenjot program pembiasaan digitalisasi pembelajaran di seluruh sekolah. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Gedeng investor Vietnam Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Berikut laporan Faisal Raihan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama strategis dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam VinFast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan VinFast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di berbagai wilayah Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah yang dinilai strategis. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewo, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
5: 145 yang kita usulkan. Ini menarik juga, karena yang jelas dia sewa asetnya pemda. Ya kecil-kecil PAD ya, bayar 3 tahun dibuka, ya lumayan. Berapa nilai sewanya? Lagi di presel. Tunggu nilai presel. Itu minimal kan batasannya di bawah, di minimal dengan harga presel itu. Kemudian promonya mereka ini, nanti kalau VinFast pakai mobilnya VinFast itu 3 tahun pertama itu gratis. Ini menarik juga.
4: Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Selain SPKLU, pihak investor juga menawarkan penyewaan kendaraan listrik untuk operasional Pemkab Banyumas. Tawaran tersebut masih dalam tahap kajian karena nilai sewanya dinilai cukup tinggi, yakni sekitar 18 juta rupiah per bulan untuk setiap unit kendaraan.
5: Jadi ada charging station untuk motor, untuk listrik, Ini kan ada juga yang motor yang untuk kades ya, itu yang dari mobil dinas bupati. Kemudian saya tidak mau nerima mobil dinas baru, saya belikan motor-motor untuk kades. Lagi ditanya itu kades-kadesnya sama pendidik sekolah. Karena memang kalau secara nalar saja memang dengan listrik operasionalnya pasti lebih ngirit.
4: Sadewo menyampaikan Pemkab Banyumas masih akan mempelajari lebih lanjut skema kerjasama yang ditawarkan. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dijadwalkan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan investasi di sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pengadaan armada bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Provinsi Jawa Tengah mencatatkan sertifikat wakaf tertinggi nasional mencapai 73%. Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
6: Di atas rata-rata nasional, yaitu 73%, ini lompatan luar biasa.
7: Pendengar, Jawa Tengah mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan capaian sertifikasi tanah wakaf tertinggi di Indonesia. Tercatat dari 73.864 bidang tanah wakaf, 73% diantaranya telah memiliki sertifikat hingga pertengahan 2026 ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid, saat menyerahkan 243 sertifikat tanah wakaf Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin mengatakan capaian tersebut melampaui rata-rata nasional. Keberhasilan itu merupakan hasil percepatan sertifikasi yang dilakukan secara konsisten beberapa tahun terakhir. Ia menilai tingginya kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan aset tempat ibadah menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Meski menjadi yang tertinggi secara nasional, Muslim menyebut masih terdapat sekitar 27.000 bidang tanah masjid, musola hingga tempat ibadah lain yang saat ini belum bersertifikat. Oleh karena itu, ATR BPN mentargetkan tingkat sertifikasi tanah wakaf di Jawa Tengah dapat mencapai minimal 95% dalam 3 tahun mendatang.
6: Sertifikasi Jawa Tengah di atas rata-rata nasional, yaitu 73%, ini lompatan luar biasa, terutama sejak 3 tahun terakhir, kesadaran masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan sertifikasi tempat ibadah itu luar biasa. Dibandingkan dengan data-data sebelumnya, naiknya itu plus 328% selama 4 tahun.
7: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan percepatan sertifikasi tanah wakaf dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Sosialisasi terus digencarkan kepada pengurus masjid, yayasan, pondok pesantren, dan madrasah agar aset wakaf memiliki kepastian hukum. Lebih lanjut, Tat Yasin menyebutkan sertifikasi tanah wakaf penting untuk mencegah munculnya sengketa atau persoalan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, berbagai pihak dirangkul untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas aset wakaf.
6: Kita mengajak memang kepada pengurus-pengurus masjid, pengurus-pengurus yayasan, baik itu di pondok pesantren, baik itu di madrasah diniyah dan sebagainya, untuk menjelaskan, untuk mewakafkan atau mensertifikatkan. Karena ya, kita tahu bahwa di Jawa Tengah banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada waktu itu, sehingga ini yang kita rangkul bersama-sama, kita rangkul BMI, kita merangkul badan wakaf dan lain sebagainya untuk berkampanye mensosialisasikan bahwa pentingnya wakaf itu terbit surat sertifikat supaya tidak ada permasalahan.
7: Adapun Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyambut baik capaian tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia pun berharap semangat kebersamaan dan persatuan terus dijaga untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah yang semakin maju dan juga harmonis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Affiliate Pekalongan terus mendorong pemanfaatan ekonomi digital sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Hal ini sekaligus membantu pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui konten di media sosial. Berikut laporan Miftahul Din Teddy untuk Anda.
8: Di tengah tantangan kemiskinan dan terbatasnya lapangan kerja formal, sektor ekonomi digital mulai menunjukkan peran strategis sebagai sumber penghasilan baru bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang muncul dari akar rumput adalah gerakan komunitas Affiliate Pekalongan melalui kegiatan edukasi dalam mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai daerah, mulai dari Pekalongan, Batang hingga Tegal. Tidak sekedar menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi ruang belajar bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan platform digital untuk memperoleh penghasilan tambahan maupun membangun usaha secara mandiri. Ketua Komunitas Afiliator Pekalongan, Winario, mengatakan affiliate marketing saat ini telah berkembang menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan. Namun untuk berhasil di bidang tersebut, dibutuhkan kemampuan membuat konten yang menarik dan strategi pemasaran yang tepat.
9: Peluang ini sangat luar biasa banget. Ini afiliator ini sangat membantu UMKM, membantu keuangan kita. Jadi jangan malu untuk ngonten, jangan lupa gabung di afiliator Pekalongan. Kita belajar bareng, kita cuan bersama.
8: Beradaan afiliator dapat menjadi mitra penting bagi pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pemasaran produk tanpa harus mengeluarkan biaya promosi yang besar. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi dari konten kreator lokal Duologo serta kreator asal Jakarta yang dikenal sebagai Bang Neo. Mereka membagikan pengalaman membangun audiens, mengembangkan personal branding, hingga menciptakan konten yang mampu menghasilkan konversi penjualan.
10: Jadi kita sebisa mungkin membantulah ya, membantu teman-teman yang ada di Pekalongan ini bisa belajar, bisa lebih oke lagi dalam konten, dan semoga sih outputnya itu menaikkan ekonomi teman-teman yang ada di Pekalongan.
8: Menariknya, peserta yang hadir tidak hanya didominasi generasi muda, tetapi juga kalangan usia matang yang ingin memanfaatkan teknologi untuk menambah penghasilan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, duel panas terjadi saat Inggris menghadapi Kroasia dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dengan adu strategi, pengalaman, dan juga kekuatan generasi baru kedua tim. Seperti apa peluang masing-masing tim dan siapa yang lebih diunggulkan? Berikut ulasan preview pertandingan Inggris kontra Kroasia yang disampaikan Ulan Anita.

pertandingan antara tim nasional sepak bola Inggris melawan tim nasional sepak bola Kroasia diprediksi menjadi salah satu duel menarik yang menyita perhatian publik sepak bola. Kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang cukup kuat di turnamen besar, terutama sejak semifinal Piala Dunia 2018 ketika Kroasia berhasil menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 melalui babak perpanjangan waktu. Kini pertemuan keduanya kembali menghadirkan pertarungan strategi, pengalaman dan kekuatan generasi baru pemain berbakat di masing-masing skuad. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi berbekal komposisi pemain muda bertalenta yang dipadukan pengalaman sejumlah nama senior. Di lini depan, Inggris masih mengandalkan ketajaman penyerang andalan mereka serta kreativitas gelandang muda yang mampu membuka ruang dan menciptakan peluang. Kedisiplinan organisasi permainan menjadi kekuatan utama The Three Lions, terutama dalam transisi menyerang maupun bertahan. Tim asuhan pelatih Inggris Thomas Tuchel juga dikenal lebih agresif dalam penguasaan bola dan eksploitasi sisi sayap. Di sisi lain, Kroasia tetap menjadi lawan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Finalis Piala Dunia 2018 itu memiliki karakter permainan yang solid dengan penguasaan lini tengah yang kuat. Pengalaman bertanding di level internasional menjadi modal penting Kroasia untuk meredam tekanan Inggris. Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki pendekatan permainan berbeda. Inggris kemungkinan akan tampil lebih menyerang sejak menit awal untuk mendominasi permainan. Sementara Kroasia berpotensi bermain lebih sabar sembari menunggu celah melalui serangan balik. Faktor efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi lini belakang diprediksi menjadi penentu hasil pertandingan. Laga ini juga menjadi panggung pembuktian bagi sejumlah pemain muda dari kedua negara yang diproyeksikan menjadi tulang punggung tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kualitas skuad yang relatif berimbang, duel Inggris kontra Kroasia diprediksi berlangsung sengit hingga menit akhir dan berpotensi menghadirkan drama khas pertandingan besar Eropa.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita memperingati Malam Satu Suro ribuan abdi dalam Keraton Ngayogyakarta di Ningrat bersama masyarakat mengikuti prosesi sakral Lampah Mubeng Benteng Topo Bisu. Gandeng investor Vietnam, Banyumas siap bangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini, saya Rifa Nafi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi

0: menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Satu-satu pendengar, persoalan yang ada di negara ini ya memang sedang dicarikan sebuah solusi terkait dengan penyaluran bantuan sosial. Juga sama halnya pendengar ya, era digitalisasi ini dimanfaatkan betul oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah pendengar, Luhut Binsar Panjaitan ya, yang mengatakan sebuah sistem namanya perlindungan sosial pendengar, Perlinsos Digital Berbasis AI ini ditargetkan akan meluncur secara nasional. Jadi peluncuran sistem tersebut direncanakan berlangsung pada periode Oktober pendengar hingga November 2026 di seluruh Indonesia ya. Dan saat ini implementasi digitalisasi perlindungan sosial sedang diperluas ke 42 kabupaten kota. Langkah tersebut dilakukan setelah uji coba yang berlangsung di Banyuwangi menunjukkan hasil yang positif pendengar. Menurut Luhut, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meninjau pelaksanaan uji coba Perlinsos Digital pada awal Juli mendatang pendengar. Surabaya, Banyuwangi, dan Bali ini menjadi lokasi yang tengah dipertimbangkan untuk kunjungan tersebut pendengar. Jadi Perlinsos Digital ini dikembangkan dalam bentuk portal layanan. Melalui portal tersebut, masyarakat dapat mengajukan bantuan sosial menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK pendengar, dan verifikasi wajah ya. Sejauh ini hampir 370 ribu warga telah memanfaatkan layanan tersebut untuk mendaftar maupun penyampaian sanggahan pendengar. Kehadiran sistem digital ini juga memangkas waktu pengurusan yang sebelumnya dapat mencapai 200 hari pendengar menjadi hanya hitungan menit saja ya. Dan dijelaskan nantinya pendengar ini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial, data tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

0: Perbarui terlebih dahulu pendengar untuk informasi cuaca ya, wilayah Semarang dan sekitarnya. Sore ini sampai dengan awal malam nanti, apakah berawan, cerah saja atau bisa terjadi hujan pendengar? Kita cek ya bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon sudah ada perakirawan Agustri yang siap dengan informasinya. Rekan Agus, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Akhir.
0: Baik, perkiraannya seperti apa? Silakan selengkapnya.
1: Ya, baik, terima kasih. Baik, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah, berawan hingga berawan, kemudian arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum sore hingga awal malam nanti juga cuacanya cerah, berawan hingga berawan, namun masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Agus.
0: Baik, terima kasih Mas Agus untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, demikian tadi pendengar bersama rekan Agus Tria, BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pernyataan Luhut soal bansos uang tunai sebesar 5,4 juta rupiah ke seluruh WNI, benarkah informasi ini? Pendengar, mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan tengah menyiapkan skema digital single ID untuk membagikan bantuan sosial bansos senilai 5,4 juta rupiah. Dan uang itu akan diberikan ke seluruh warga negara Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, juru bicara Ketua DEN RI Jody Mahardi meluruskan bahwa bansos uang tunai 5,4 juta rupiah tidak diberikan ke seluruh warga Indonesia. Jody juga memastikan bahwa nominal tersebut hanya ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial termasuk bantuan sosial yang sudah ada. Setiap rumah tangga dipastikan tidak menerima nominal bantuan yang sama karena kondisi dan tingkat eligibilitasi yang berbeda. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kamu kelihatan capek banget sih akhir-akhir ini?
1: Iya.
0: Kerjaan numpuk.
1: Capek wajar lah ya, namanya juga hidup. Lagian ngeluh soal mental tuh lebay. Tinggal tidur, kelar.
0: Lana, kalau cuma lelah biasa sih iya. Tapi kamu udah gampang marah, susah fokus, makan gak teratur. Itu tuh tanda tubuhmu minta berhenti sebentar tau.
1: Aku masih kuat, gak perlulah drama-dramaan self-care begituan.
0: Ini bukan drama, Lana. Kesehatan mental itu sama pentingnya kayak jantung sama paru-paru. Kalau gak dirawat ya bisa drop. Kadang yang kita butuh cuma jeda, ngobrol sama orang yang dipercaya atau minta bantuan lah ke profesional. Itu bukan lemah, itu justru berani tahu.
1: Jadi menurutmu aku harus istirahat dulu?
0: Iya, cukup berhenti sebentar, dengerin dirimu, karena gak semua masalah itu harus kamu pikul sendirian.
1: Oke deh, mungkin memang aku butuh nafas sebentar kali ya.
0: Emang dari tadi gak nafas?

0: Silakan pendengar Pro 1 RRI Semarang, bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh melalui WhatsApp kami. Pendengar, kami akan tunggu sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Sambil saya akan ajak Anda pendengar mendengar informasi bersama Babinkamtibmas ya. Dari Desa Sidakaton, pendengar, Kecamatan Dukuhturi, Polres Tegal ya. Di ujung telepon ada Brigpol Imadi Putra Radita SH, pendengar, yang akan memberikan informasi terkait dengan Babinkamtibmas ya, yang berkunjung secara door to door ke sistem Thomas, Toga dan Toda, pendengar, untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas ya. Pak Putra, selamat sore.
1: Selamat sore, Pak.
0: Baik, Pak Putra, untuk sambang ini ke wilayah binaan untuk door to door memberikan pesan Kamtibmas, kegiatannya seperti apa ini, Pak Putra?
1: Kegiatan kami turun langsung ke masyarakat melaksanakan DDS atau door-to-door system, menyerap informasi dan keluhan masyarakat dengan permasalahan sosial maupun kerawanan yang ada di lingkungan mereka tinggal.
0: Dan belakangan ini yang menjadi keluhan dari masyarakat binaan terkait apa saja ini, Pak?
1: Kalau di wilayah kami itu secara umum relatif kondusif, Pak. Ya. Ini adanya permasalahan perjudian, Pak, judi online, Pak.
0: Oke, baik. Kalau semisal terkait dengan kenakalan remaja, kenal pot brong, ini juga terjadi atau nihil kasus ini, Pak Putra, di desa binaan?
1: Kalau di desa binaan saya, knalpot brong, pemuda yang menggunakan knalpot brong, tetapi dalam kasus tersebut masyarakat masih mentolerir, Pak, tidak sampai dilaporkan ke Babinkamtibmas ataupun kepolisian.
0: Oke, baik. Tapi yang jelas pesan-pesan Kamtibmas ke desa binaan secara door to door ini untuk bisa menyerap aspirasi ataupun curhatan-curhatan dari masyarakat di sana, dan Babinkamtibmas membuat sebuah solusi, begitu ya, Pak Putra. Oke, baik. Terakhir ini, Pak Putra, himbauan-himbauan juga Kamtibmas boleh disampaikan ke pendengar Pro 1 dimanapun berada ataupun khususnya di wilayah desa binaan ini, silakan. Halo, ya, Pak Putra, silakan.
1: Dalam kesempatan ini, Pak Bambin ingin menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Yang pertama, untuk meningkatkan kewaspadaan. Waspada segala bentuk gangguan Kamtibmas, baik itu tindak pidana seperti pencurian, curat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, maupun curanmor. Juga penipuan, dan ini di desa saya biasanya banyak rumah kosong, Pak. Agar masyarakat memastikan rumah terkunci, dan kalau bisa menggunakan kunci ganda.
0: Oke, baik. Pak Putra, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Ini selamat melanjutkan tugas kembali, Pak Putra. Sukses ya selalu. Selamat sore, Pak Putra.
1: Selamat sore kembali, Pak
0: Iya, Ari. demikian tadi pendengar ya, untuk informasi bersama Babinkam Timas dari Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuturi, pendengar Polres Tegal ya, Brigpol Imadi Putra Radita SH yang sudah berbagi informasi terkait dengan kunjungan ya secara door to door untuk memberikan pesan-pesan Kamtibmas.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Semarang sore ini pendengar masih hadir tentunya dengan informasi lagu-lagu pilihan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Silakan, saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kepada Anda pendengar yang ingin mendapatkan informasi aktual, faktual dan juga terpercaya, ada bisa kunjungi ya di portal berita resmi kami www.rri.co.id. Pendengar, informasi soal Piala Dunia juga ada di sana, lengkap pokoknya ya. Sambil saya masih tunggu bagi Anda yang ingin berbagi informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun kejadian terkini di wilayah masing-masing, boleh bergabung bersama Pro 1 melalui WhatsApp ataupun Instagram ya. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti pendengar, dan kami informasikan terlebih dahulu ya, untuk azan maghrib wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 17:34 pendengar. Nanti juga akan ada kultum ya, yang dibawakan oleh Ustadz Rahmat Hidayat, nasihat Edmond Hillary pendengar, dan juga lagu-lagu religi Islam kami putarkan untuk mengawal azan maghrib kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masya Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, penakluk pertama Mount Everest, puncak tertinggi dunia di pegunungan Himalaya, Sir Edmund Hillary pernah ditanya wartawan, apa yang paling ditakutinya dalam menjelajah alam? Dia lalu mengaku, tidak takut pada binatang buas, jurang yang curam, bungkam.

orang penjelajah sebab dia harus ditandu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, harimau, buaya, dan beruang meskipun buas adalah binatang yang secara naluri takut menghadapi manusia. Sedang menghadapi jurang yang dalam dan ganasnya padang pasir, seorang penjelajah sudah punya persiapan yang memadai. Tetapi jika menghadapi sebutir pasir yang akan masuk ke jari kaki, seorang penjelajah tidak mempersiapkannya, dia cenderung mengabaikannya. Apabila kita amati apa yang telah dinyatakan oleh Harari tadi, kalau kita renungkan sebetulnya sama dengan orang yang mengabaikan dosa-dosa kecil. Orang yang melakukan dosa kecil misalnya mencoba-coba mencicipi minuman keras atau membicarakan keburukan orang lain, sering menganggap hal itu adalah dosa kecil. Karena itu banyak orang yang kebablasan melakukan dosa-dosa kecil sehingga lambat laun menjadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dosa kecil itu pun akan berubah menjadi dosa besar yang sangat membahayakan dirinya dan masyarakat. Melihat kemungkinan potensi kerusakan besar yang tercipta dari dosa-dosa kecil itulah, Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti agar umatnya tidak mengabaikan dosa-dosa kecil, seraya tidak melupakan amal baik, kendati kecil juga. Dalam kisah Sufi, seorang pelacur masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Perbuatan yang cenderung dinilai sangat kecil itu ternyata di mata Allah mempunyai nilai sangat besar karena faktor keikhlasannya. Bukankah semua roh yang ada di seluruh jagat ini, termasuk roh anjing tersebut, hakikatnya berasal dari Tuhan yang Maha Pencipta? Itulah nilai setetes air penyejuk yang diberikan sang pelacur pada anjing yang kehausan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: asisten. Alhamdulillah, akhirnya penemuanku selesai. Inilah mesin pendeteksi masa depan.
1: Luar biasa, Prof. Saya bersedia deh untuk menjadi yang pertama mencobanya.
0: Baiklah, coba masuk ke mesin itu.
2: Prof, Prof, hentikan Prof. Saya tidak kuat. Saya mau keluar, Prof.
0: Apa yang kamu lihat?
1: Aku menjadi kurus kering, kering kerontang, tidak punya teman, dan semuanya menjadi suram. Bagaimana ini, Prof?
0: Bisa jadi ini semua karena perbuatanmu selama ini. Jarang silaturahmi, jarang beribadah, jarang sedekah. Makanya, ayo bertobat, perbaiki hubunganmu dengan Allah dan sesama, perbanyak syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kurangi scrolling, perbanyak eling. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Prozatu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menambah alokasi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan seperti ruas jalan provinsi yang menjadi jalur penghubung Kabupaten Wonogiri dengan Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Jateng Henggar Budi Anggoro mengatakan bahwa ruas-ruas jalan tersebut mendapatkan penanganan prioritas pada tahun 2026 ini. Luas lahan tembakau di wilayah Kabupaten Magelang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan, yakni sebanyak 50%. Pada tahun 2021 lalu, luas lahan tembakau berada di kisaran 6.000 hektar dan di akhir tahun 2025 lalu berada di kisaran 2.500 hingga 3.000 hektar. Info Pro 1.

0: Seperti apa stigma sosial yang dirasakan para difabel dalam masyarakat? Berikut pernyataan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kota Semarang, Laili Nurilahi Linda Fatmawati.
1: Kalau untuk stigma di ruang sosial itu masih ada yang menganggap difabel itu kasihan atau tidak mandiri. Kemudian masih dianggap tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri. Lalu penilaiannya itu berdasarkan keterbatasan, Kak, bukan kemampuan. Lalu ada overproteksi, jadi takut nanti jangan-jangan anak saya dibully, nanti kalau bepergian sendiri bagaimana, kayak gitu. Nah, masih ada pengutilan sosial. Kemudian kalau misalnya di dunia kerja itu masih dianggap tidak produktif atau tidak mencapai target. Ada juga penolakan kerja karena asumsinya fisik atau sensorik. Jadi masih ada nih beberapa tim HR gitu ya, harus mengeluarkan syarat jasmani dan rohani, kayak gitu. Kemudian masih tidak diberi kesempatan untuk naik jabatan, ya karena dianggap tidak mampu memimpin atau mengelola orang. Kemudian masih ada dibatasinya jenis pekerjaan tertentu serta lingkungan kerja yang tidak inklusif. Jadi hanya ya udah, yang penting kan perusahaanku sudah ada difabelnya gitu. Nanti untuk akses menyusul.

Presiden Prabowo Subianto, pendengar, yang harusnya itu dijadwalkan untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia di Kazan, Rusia, pendengar, ini terpaksa harus membatalkan kunjungannya, pendengar. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo batal untuk menghadiri KTT ASEAN Rusia, pendengar. Pras ini mengatakan Prabowo ternyata ingin fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri, pendengar. Yang pertama, tentu memiliki pertimbangan tersendiri karena memang masih banyak hal yang beliau ingin fokuskan untuk diselesaikan dalam negeri ini, pendengar. Selanjutnya, Pras menyebut Prabowo ini telah bertemu dengan para pimpinan negara ASEAN di gelaran KTT Filipina beberapa waktu lalu, pendengar. Dirinya menyebut dalam momentum itu sudah banyak hal yang telah didiskusikan Prabowo dengan pemimpin negara lainnya, pendengar, termasuk hubungan bilateral dengan negara sahabat terutama Rusia. Beberapa waktu yang lalu juga sudah bertemu dengan Presiden Putin, pendengar, dan membicarakan banyak hal ya. Selain itu, dirinya juga menyampaikan dari beberapa hal atas komitmen kerjasama itu, beberapa poin juga sudah ditindaklanjuti secara teknis, pendengar. Adapun acara di Rusia, pendengar, yakni KTT ASEAN Rusia, itu akan diselenggarakan hari ini ya, harusnya 17 Juni 2026 di kota Kazan waktu setempat, pendengar. Tapi memang Presiden Prabowo ternyata ingin fokus menyelesaikan sejumlah persoalan di dalam negeri terlebih dahulu.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perkembangan musik di Asia Premier jujur semakin kesini ya, dari tahun ke tahun ini selalu bagus-bagus bertebaran karya-karya di luar sana yang bahkan sampai tembus Grammy pendengar. Tapi dari Grammy Award sendiri ya, di edisi sebelumnya belum ada pengakuan untuk musik-musik Asia pendengar. Tapi jangan khawatir ya, karena di 2027 yang akan datang Grammy Award ini ternyata akan menghadirkan kategori baru khusus musik pop Asia pendengar, mulai penyelenggaraannya ke-69 di tahun 2027 ya. Langkah ini diambil menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri musik global dalam beberapa tahun terakhir pendengar. Recording Academy ya mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy 2027 pendengar. Ditujukan untuk mengapresiasi ya penampilan musik pop Asia yang berasal atau mendapat pengakuan luas di pasar Asia. Jadi kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia pendengar, termasuk K-pop ya, J-pop hingga C-pop ya. Terus ada syarat-syaratnya untuk bisa masuk ke nominasi. Tentu pendengar, karya yang diajukan harus menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan pendengar. Dalam keterangannya, Recording Academy menyebut kategori tersebut dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia yang terus berkembang di berbagai belahan dunia pendengar. Kehadiran kategori baru ini juga dinilai mencerminkan semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional. Tapi jangan khawatir ya pendengar, pengakuannya tidak hanya untuk musik-musik

ambil contoh musik-musik dari Jepang, Korea, bahkan Indonesia, Malaysia, itu memiliki strukturnya sendiri, memiliki tone-nya sendiri. Jadi ternyata Grammy Award juga mendengarnya, peringat alhasil dibuatlah ya. Semoga nanti bisa lebih beragam ya, kita tunggu di tahun 2027 yang akan datang pendengar. Satu lagu, ini juga wajah dari Asia pendengar, terkenal banget ya, dari Jungkook saya putarkan Seven untuk pendengar Pro 1 sore hari ini.

Hello Indonesia. Pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekadar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Semua bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Saya masih punya satu informasi untuk Anda, pendengar telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha dengan nomor polisi H6259RF, pendengar, tahun 2008 warna merah marun atas nama STNK Pujiati, pendengar. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang pada tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Barangkali Anda bisa membantu pendengar langsung ya ke RRI Semarang. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, informasi tersebut juga menutup jumpa kita dalam Semarang sore ini, pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung bersama saya sedari tadi pukul 15 ya. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu pilihan dan juga informasi kami masih akan perbarui sampai jam 12 malam, pendengar. Ruang Rindu juga berjaringan nasional harusnya hari Rabu ini akan ada ya. Siapa bintang tamunya? Nanti deh, coba Anda bisa cek di sosial medianya @pro1smg ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu, pendengar. Oh ya, nanti jam 7 seperti biasa informasi dari dalam dan luar negeri kami hadirkan bersama Pro 3. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRD tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPP RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zeng. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPP RRI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis, Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyohadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INA MICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku analisa risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih rentangnya kasih bunganya bagus, syukur-syukur bisa begitu. Nah yang ketiga itu ya kalau utang boleh nggak pin utang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak pin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta maksimal, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025 sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya. Jadi kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak Haji ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sebenarnya. Iya. Ya, sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
1: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
4: Halo, saya Awang.
1: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
4: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
1: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
4: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
1: Ya, terima kasih Mas Awang.
4: Ya, sama-sama.
1: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jemaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Di buan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Koka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Cleverisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita, kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi, Maluku Tengah, dan kota Bula, Seram, bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah

0: adelante. ¡Elite Trap! ¡No me pasa nada! ¡Cómo van a ganar Argentina! ¡Hola, amiga! ¡Tito Corto!
1: Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Semoga di tahun ini dapat membawa kedamaian, keberkahan, dan kebahagiaan. Saudara seiman yang terkasih, terimalah salam keimanan kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien san cai. Puji dan syukur saya panjatkan atas segala rahmat dan kasih tien, bimbingan Nabi Kung Che, penyertaan para sening, dan restu leluhur, sehingga saya dapat kembali menemani para pendengar siaran RRI Pro 1 FM Semarang dimanapun saat ini Anda berada. Terima kasih kepada RRI Pro 1 Semarang atas terselenggaranya siaran mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang, khususnya yang seiman, dimanapun saat ini Anda berada, mari sejenak kita tundukkan kepala dengan sikap tangan pausin pate, memanjatkan doa syukur kepada Tian atas segala berkah dan karunia Tian kepada kita semua. Kiranya Tian senantiasa berkenan merahmati, Nabi Kung Che membimbing, para sening menyertai dan leluhur merestui kita semua di dalam kesehatan, kesuksesan, dan keimanan yang semakin teguh sancai. Kita diciptakan oleh Tian, maka kita wajib untuk berbakti kepada Tian. Salah satunya yaitu dengan bersembahyang kepada Tian. Seperti yang kita ketahui, di dalam setahun umat Konghucu akan melaksanakan sembahyang besar kepada Tian sebanyak 4 kali di samping sembahyang-sembahyang kepada Tian yang lain. Keempat sembahyang besar itu adalah yang pertama, sembahyang Ci atau sembahyang Jing Tian Kong. Yang kedua, sembahyang Ye atau sembahyang Tuan Yang. Sembahyang besar yang ketiga adalah sembahyang Chang atau sembahyang Chung Chu. Dan sembahyang besar yang keempat disebut sebagai sembahyang Cheng atau sembahyang Tung Che. Para pendengar siaran RRI Pro 1 Semarang yang terkasih, mengingat keterbatasan waktu, kali ini saya hanya kembali mengulas tentang salah satu dari sembahyang besar kepada Tian yang 2 hari lagi, tepatnya hari Jumat tanggal 5 bulan ke-5 Kungceli 2577 atau tanggal 19 Juni 2026 akan dilaksanakan, yaitu sembahyang Ye atau sembahyang Tuan Yang, yang merupakan hari kehidupan saat dimana kita harus eling dan takwa atas segala kuasa Tian di dunia ini. Saya akan kembali mengingatkan tentang makna sembahyang Tuan Yang, yang merupakan sembahyang sadar dan beriman kepada Tian, yang bermakna bahwa manusia diingatkan untuk selalu eling yang disertai dengan takwa kepada Tian sebagai sang pencipta. Kita memohon kepada Tian untuk selalu diberi kekuatan dalam menghadapi segala cobaan dalam kehidupan ini. Memohon agar diberi pencerahan dan petunjuk jalan terang serta kekuatan oleh Tian dalam menghadapi segala ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini. Saat Tuan Yang ini adalah saat tarik-menarik yang kuat antara matahari, bulan, dan bumi. Hal ini dapat dibuktikan dengan telur ayam mentah dengan mudahnya untuk didirikan di atas alas yang datar. Karena inilah, maka kita diingatkan untuk selalu eling dan takwa kepada Tian. Pada hari ini pula sering disebut sebagai hari kehidupan. Pada saat ini, Qi dari matahari memiliki kekuatan yang besar dan sangat positif. Sehingga diyakini pada saat ini, tumbuh-tumbuhan herbal jadi lebih berkhasiat. Di sini kita diingatkan juga bahwa manusia adalah bagian terkecil dari alam semesta ini. Sehingga kita harus selalu takwa kepada Tian atas segala yang terjadi di dalam kehidupan ini. Para pendengar seiman yang terkasih, seperti yang telah saya sebutkan di atas, sembahyang Ye ini dilaksanakan setiap tanggal 5 bulan ke-5 Kungceli antara pukul 11 sampai dengan pukul 1 dan sering disebut sebagai sembahyang Tuan Yang, yang dalam etimologi Tuan Yang berarti ekstrim dan Yang berarti matahari.
bertepatan

Dengan sembahyang Tuan Yang, ini pula kita akan diingatkan kepada seorang negarawan yang bernama Chu Yin dari negeri Chu yang hidup di tahun 340 sampai dengan 278 sebelum Masehi pada zaman Chang Guo atau peperangan tujuh negara. Chu Yin adalah seorang tokoh yang setia pada negaranya dan berhasil menyatukan negeri-negeri itu. Oleh karena rasa iri hati dari menteri lain, maka Chu Yin difitnah dan diasingkan. Dalam pengasingannya, setiap hari beliau berteman dengan seorang nelayan. Pada saat bertepatan dengan sembahyang besar Tuan Yang ini, Chu Yin mendengar sebuah kabar yang sangat menyedihkan hatinya kalau negerinya hancur. Mendengar hal ini, Chu Yin amat bersedih sembari bersanjak. Beliau mengarungi lautan hingga tak terlihat lagi. Hingga sore hari tiba, Chu Yin tidak pernah kembali lagi. Dan oleh sahabatnya, sang nelayan, Chu Yin dicari sambil membuang tempurung bambu berisikan beras ketan dengan maksud apabila tubuh Chu Yin tenggelam, dia tidak akan dimakan oleh ikan. Dari kisah inilah di kemudian hari muncul kebiasaan bahwa setiap sembahyang besar Tuan Yang ada kue khas yang diberi nama dengan bakcang yang terbuat dari beras ketan dengan dibungkus oleh daun bambu. Dan sekarang inovasi berbagai macam isinya sehingga rasanya amat lezat. Dan juga pada saat Tuan Yang diadakan lomba dayung perahu untuk mengenang saat-saat mencari jasad sang negarawan yang setia. Pendengar seiman yang terkasih, demikianlah makna dari sembahyang Yue. Semoga kita semua tetap eling dan takwa kepada Tien atas segala kuasanya. Di dalam kitab Chung Yung bab utama 3, tiada yang lebih nampak daripada yang tersembunyi itu. Tiada yang lebih jelas daripada yang terlembut itu. Maka seorang cince hati-hati pada waktu seorang diri. Di dalam kitab Lin Yi jilid 3 pasal 12 ayat yang ke-1. Pada waktu sembahyang kepada leluhur, hayatilah akan kehadirannya. Dan waktu sembahyang kepada Tien Yang Maha Roh, hayati pula akan kehadirannya. Para pendengar RRI Pro 1 Semarang seiman yang terkasih, demikian uraian agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Janganlah bimbang dan ragu. Tien senantiasa menyertai dan Nabi Kungce membimbing kita semua. Oleh ridho karunia Tien akan diterima bahagia tanpa batas. Tan Cai. Sampai jumpa lagi pada kesempatan

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Prozatu. Capaian pendataan sensus ekonomi atau SE 2026 di Kabupaten Pekalongan pada pekan pertama masih berada di bawah target yang ditetapkan untuk wilayah Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Pekalongan mengintensifkan monitoring dan evaluasi guna mempercepat proses pendataan di lapangan. Kepala BPS Kabupaten Pekalongan, Maibu Barwis Sugiharto, turun langsung memantau pelaksanaan sensus di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas sekaligus memastikan hambatan dapat segera tertangani. Ombudsman RI mengingatkan pentingnya penguatan pelindungan hak masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU tentang ekonomi syariah, khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona mengatakan, sejumlah bidang dalam ekonomi syariah seperti perbankan, dunia usaha, dan sektor strategis merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Info Pro 1.

0: Karina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya. Nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow. Mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh. Es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong, Bu RT. Padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja, Bunga.
0: Tapi itu benar loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini?
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya. Dan selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Ruang Rindu berjaringan nasional ya, bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta. Dan bintang tamu kita hari ini di RRI Jakarta ada Ria Esti Fauzi dan Liz Minawati. Selamat mengikuti pendengar.

0: Fauzi yang dirayakan bukan hanya karya tapi juga kenangan-kenangannya. Lagu boleh berganti generasi, tetapi persahabatan para penyanyi yang tumbuh bersama zaman akan selalu abadi. Ria Resti Fauzi membuktikan arti konsistensi, sementara Liz Menawati menunjukkan bahwa setiap perjalanan tetap memiliki nilai.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sepatu dari kulit rusa, itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya, itu juga aku tak minta. Selendang dari benang sutra, semua itu ku tak minta. Yang ku inginkan cinta bukanlah harta. Yang ku inginkan hanya buatan Indonesia. Aku suka dengan dia, si dia. Pribadinya yang wajar, biasa. Derai tawanya yang renyah, aku suka. Cara bicaranya yang polos, aku suka. Ku suka. Saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Jadi kalau tadi ada kutipan lagu Sepatu dari Kulit Rusa dan Aku Suka, ini merupakan dua lagu hits besar dari dua bintang tamu kita malam hari ini.
1: Malam ini Mas, tanggal 17 Juni 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Mantep kan?
0: Ya pastinya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda. Siap. Dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Kita ini juga ditayangin di televisi RRI Net.
1: Mantap.
0: Jadi yang kangen dengan bintang tamu kita Ria Resti Fauzi bisa dilihat.
1: Iya, bisa.
0: Ada juga Mbak Liz Menawati gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih cantik dan awet muda.
0: Pastinya.
1: Mas,
0: ternyata dua-duanya nih Mbak. Dulu peserta bintang radio loh.
1: Gak nyangka kan.
0: Betul, gak nyangka
1: RRI
0: kita.
1: Keren loh.
0: Oh iya dong. Oh sebentar, boleh agak maju sedikit supaya kedengeran suaranya. Oke.
1: Kita gak sabar Mas, kita harus ngobrol nih dengan bintang tamu yang cantik-cantik yang dua-duanya sudah hadir di studio Pro 1.
0: Oke.
1: Ini dia Ria Resti Fauzi dan Liz Menawati.
0: Yeay.
2: Selamat malam. Semua pendengar dari RRI
1: Pro 1
0: di seluruh Indonesia.
2: Keren banget.
1: Betul,
2: kita bisa datang, bisa diundang nih Liz.
1: Iya, hanya di ruang rindu ya Mas Yudi.
0: Tadi dua lagu udah kita puterin.
2: Bener-bener rindu yang
1: rindu berat, rindu ya Mbak Liz ya. Iya.
0: Apalagi Mbak Liz belum pernah kesini sama sekali. Maksudnya untuk di ruang rindu, ya nggak sih?
2: Makanya rindu berat gitu.
0: Rindu berat.
1: Mantap. Pokoknya selalu kita datang ya di ruang
0: nah,
1: rindu.
0: Ini juga berkaitan dengan konser 40 tahun berkarya atau 4 dekade Baria Resti Fauzi.
1: Duh bestiku gitu loh. Iya, bes.
2: Padahal dari dulu kalau ketemunya duh pengen nyeta.
1: Akhirnya nanti tanggal berapa dan di mana Ria?
2: Insya Allah hari Sabtu 27 Juni.
1: Di
2: ballroom Golden Butik
1: Kemayoran.
0: Tempat kita
2: ada berapa kali
1: tempat nongkrong kita. Ada siapa aja di sana, nanti bakal ada siapa aja bintang tamunya Mbak Ria?
2: Obi Mesak, Enda Estorina, Rati Purwasi, Liz Menawati, Julian, Etri Jayanti,
1: dan Pak Gandhi tentunya.
2: Dan Pak Gandhi, ya,
0: seru-seru banget bintang tamunya
2: kan,
0: ya kan.
2: Tapi Mas sama Mbak Ita spesial banget karena semua teman-teman itu bawakan lagu-lagu aku dari album-album rekaman aku.
0: Luar biasa.
2: Teman-temannya mau lo nyanyiin lagu aku.
1: Loh, lagunya Ria memang keren-keren. Keren banget dan semuanya hit loh.
0: Cintaku sedalam lautan Atlantik.
2: Iya, salah satunya.
1: Iya, makanya itu terus
2: dan semua hit.
0: Semua hitsnya ya.
1: Dan ini aku dengar kabar tiketnya sudah sold out.
2: Alhamdulillah.
0: Ya kita nggak bisa nonton dong, Mbak.
1: Nggak bisa dong, kan kita tinggal minta sama Mbak Ria.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana sih ceritanya Mbak Lis Menawati ini bisa memberikan support untuk
1: di konsernya nanti.
0: Ikut.
1: Ceritanya gimana, Mbak Lis?
0: Gak pernah denger muncul tiba-tiba langsung.
1: Tiba-tiba muncul di bakal konser Mbak Ria.
3: Kita ini berteman udah cukup lama.
0: Oke.
3: Okay. Kita keep contact selalu, selalu menanyakan kabar. Dan Ria itu bestie banget ya sama gue. Karena
1: sama dong.
3: Benar, bestie
2: di mana-mana.
3: Di mana-mana, bestie dia tuh.
2: Amin.
3: Kemudian Ria tuh kan bolak-balik mengutarakan ingin konser gimana ya gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ya balik lagi semua lagunya Ria itu hit
1: seperti
3: ya kan, semua lagunya hit. Kenapa mesti ragu gitu loh. Ya biasa. Kan orang kadang-kadang berpikirnya satu dan lain hal perlu kebijakan. Tapi kemudian kita teman-teman semua support Ria. Sehingga Ria itu mengambil momen di mana ini adalah momen yang tepat. Ada ulang tahunnya Ria
0: yang
3: ke-60.
1: Boleh
3: juga. Muda sekali, ya kan?
0: Seperti masih 35 ya.
1: Iya, awet.
2: 35 berapa puluh tahun yang lalu ya.
3: Jadi kita pokoknya selalu
1: support.
3: Dan alhamdulillahnya semua teman-teman artis yang lain pun support.
0: Oke.
3: Alhamdulillah mendukung semuanya.
2: Terutama Mbak Lis sama Julian. Karena sama Niken ya.
3: Iya, Niken.
2: Sama Niken. Lagi sakit, cepat sembuh ya Niken.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Okay. Jadi enggak sengaja tuh ketemuan kita ya biasa maksi-maksi gitu kan.
1: Ya kayak kita
2: kayak
1: dulu
2: kita
1: ya.
2: Kita juga ya. Kita kan sering maksi-maksi kan.
1: Maksi kita.
2: Ya udah ketemuan terus ya itu bikin apa ya tahun ini. Enggak sengaja tuh terlontar aja terus sebenarnya pengen deh bikin 40 tahun aku berkarya nih tahun ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena album pertamaku keluar tahun 85 di bulan awal November atau akhir Oktober gitu aku lupa. Terus pas aku juga pengen bikin apa ya di 60 tahun ulang tahun aku ini, di umur 60 tahun aku bikin apa ya gitu. Udah Lis gitu. Dan terus terang aja aku tuh worry dengan tiarapnya aku 20 tahun kan. Aku kan enggak
1: tapi jangan salah album. Ini aku kemarin kita show tahun kemarin.
2: Iya,
1: terus suara Ria itu keren banget, enggak berubah sedikit pun.
0: Gitu ya.
1: Ya Mbak Lis ya.
3: Betul tidak.
1: Enggak berubah.
0: Nanti kita dengerin lagu barunya juga.
2: Iya, dan juga terus dengan dukungan dari teman-teman dari coba aja ya. Akhirnya terus Julian coba, ya iseng-iseng nawarin ke Pak Gandhi kan. Dan saat itu juga Pak Gandhi oke. Karya mau bikin kapan? Ini digabungin aja mau ulang tahun aku ya. Terus cek venue kan.
1: Wow.
2: Alhamdulillah
1: kosong.
2: Ada kosong.
0: Okay.
2: Hari Sabtu itu ya udah langsung go. Dan kamu nggak percaya saat itu pun aku langsung udah bilang penyanyi A B C D. Aku langsung DP.
1: Wow.
2: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu. Cuma pasti aku langsung gini,
1: enggak
2: pasti itu mau enggak sih nyanyi lagu aku.
1: Tuh, aku ditanya juga enggak loh sama Maria.
2: Iya, udah itulah
1: next,
2: itu
1: next
2: aku
1: ya.
2: Tuh kan.
1: Next ya Maria ya. Siap.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Ini udah banyak yang nungguin.
1: Udah banyak yang ngantri nih Mbak Ria.
0: Ngantri mau ngobrol sama Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis Menawati. Kita ke bau-bau dulu ya. Ada Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Albert. Halo.
0: Oh, silakan ya, Bang Albert. Mbak. Ada Mbak Ria Resti Fauzi
1: dan Mbak Lis.
0: Sama Mbak Lis.
4: Oh. Ya.
2: Halo.
4: Hubungannya
0: dengan Ikang Fauzi.
1: Oke. Oh, sama-sama Fauzi.
2: Sama-sama Fauzi. Tapi kebetulan kalau Fauzi papi aku itu orang Medan.
0: Orang Medan
2: gitu ya.
1: Orang Medan.
2: Nah, kalau Mas Ikang Fauzi kalau enggak salah papanya orang Makassar.
1: Oh, Makassar. Okay. Ya. Itu hubungannya.
0: Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Albert.
4: Apa yang membuat Anda itu suka menyanyi begitu?
0: Apa yang bikin suka nyanyi? Kita tampung dulu ya pertanyaannya ya. Nanti dijawab ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Kita catat dulu pertanyaannya.
4: Iya.
0: Siap.
4: Kalau musik kan sekarang sudah lebih canggih begitu daripada yang dulu.
0: Okay.
4: Kalau dulu kan seperti bunyi itu perahu tematangga lah begitu.
0: Siap.
1: Oke.
0: Ada pertanyaan lain buat Mbak Lis barangkali?
2: Oh iya.
1: Ini? Bang?
4: Itu saja
0: ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Terima kasih. Langsung dari bau-bau kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad silakan. Pak Ahmad.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
0: Pak Ahmad, terputus tampaknya ya. Kita ke Sorong. Ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, Selamat malam.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Ana juga.
0: Halo, halo langsung ke bintang tamu ya. Jangan ketawa dulu.
1: Bercanda Bu Ana, bercanda.
0: Silakan Bu Ana, ada Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Lis.
1: Iya, ada Mbak Ria dan Mbak Lis.
5: Selamat malam Mbak Ria dan Mbak Lis Menawati. Malam. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
5: Aduh,
2: awet
5: muda
2: Ana.
5: Banget.
1: Betul.
2: Ya, kelihatan.
0: Iya, kelihatan di TV kan. Di tadi kan aku bilang.
2: Oke. Awet muda, alhamdulillah.
5: Terus ada lagunya Hati Dibelai Manja katanya.
2: Hati dibelai manja.
0: Siapa itu?
2: Oh ya,
0: Balis ya. Hati Dibelai Manja.
5: Iya. Itu Ita Hati Dibelai Manja itu 1984.
0: Oh, oke.
5: Terus ini kopi madu itu aku suka.
0: Iya betul.
5: 1988.
2: Betul. Masih ingat
0: kan?
2: Terima kasih Bu.
5: Itu cinta remaja itu.
0: Wow. Iya tadi udah diputerin.
5: Banyak lagunya yang bagus-bagus banget.
2: Oh, terima kasih Bu Ana.
5: Ya. Itu harapannya. Ya gini pertanyaannya. Sekarang sudah punya putra-putrinya berapa?
0: Oke, ditunggu ya.
5: Usianya sudah berapa?
0: Siap.
5: Terus sekarang ini selain daripada apa?
0: Yang mana daripadanya?
5: Dari itu okay. Apa kesibukannya selain daripada okay. Menyanyi itu kesibukannya apa?
0: Siap, ditungguin ya Bu Ana.
5: Ya salam-salam dulu.
2: Boleh.
0: Silakan.
5: Salam buat Oma Ana di Palembang, Pak Yustira, Pak Beninjo Manado, terus yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Dan semuanya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita menuju Manado.
1: Manado ada Bang Beni.
0: Bang Beni, Jo.
1: Selamat malam Bang Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagu Karya Anak Bangsa. Bang Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Beni.
0: Langsung ada Mbak Ria Resti Fauzi dan Mbak Lis Menawati.
6: Oke. Kita ke langsung ke Mbak Ria Resti Fauzi bersama Mbak Lis Menawati ya.
0: Siap, betul.
1: Ya, siap.
6: Oke, assalamualaikum kepada kedua Mbak ya.
2: Waalaikumsalam.
6: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaan kedua-dua ya, kedua bintang tamu.
0: Okay. Karena
6: pertanyaan itu sama itu. Menurut kedua Mbak Resi Ria Resi Fauzi dan Mbak Lis, olah vokal yang baik itu seperti apa sih? Semacam
0: siap.
6: Apa untuk olah vokal yang paling yang baik ya, menurut Mbak Ria Resi dan Mbak Lis? Itu pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan kedua, apakah salah satu lagu dari Mbak Lis atau Mbak Ria Resi ada yang pernah mendapat royalti ya, mendapat royalti salah satu lagu mungkin ya?
0: Siap.
6: Itu pertanyaan saya untuk kedua bintang tamu. Itu aja ya, insya Allah ke depan.
0: Okay. Buat saya nggak ada ya.
6: Mas Yudi salam ya.
0: Silakan.
1: Siap.
6: Ada Ibu Ana ya di Sorong tadi, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di mana? Sumatera. Baru Gilang di Kertasono, Ayu di Maluku Tengah, mungkin di Toli-Toli. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Bengkulu.
1: Bang Andi,
0: silakan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suaranya berat nih Bang Andi.
7: Bintang tamunya.
0: Silakan.
1: Langsung ya Bang Andi.
7: Alhamdulillah sehat. Saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu buat Mas Yudi Ismail ya.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Ingat aja Bang Andi
2: ya Mas.
1: Iya, birthday boy.
7: Dan juga nanti tanggal 22 nanti ya, tentunya spesial bintang tamu kita yang hadir saat ini di studio ya.
1: Nah, kok tahu sih? Aku ulang tahunnya. Ya tahu dong,
7: kan
1: Bang Andi gitu loh.
7: Kan ada IG-nya di sini ya.
1: Oh gitu ya. Emang ditulis ya
7: Bang Andi. 23 gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dibuka nanti Mbak Ibu Ana tadi yang disorong ya.
2: Oh iya.
7: Jadi di situ ada semua di IG-nya Mbak Ria Resti Fauzi gitu.
1: Oke.
7: Ya, harapan saya sukses nanti konser 4 dekadenya Mbak Ria ya. Jadi saya tidak ada pertanyaan karena saya tahu profilnya bintang tamu kali ini gitu.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
7: Terlalu berpanjang proyek-proyeknya tentunya.
0: Amin.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aku diucapin.
1: Enggak.
0: Kita ke Toli-Toli dulu sebentar ya, habis itu kita jawab semua. Mbak Haryanti.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, Purnama Sari,
1: iya.
8: Dan Mbak Ismail.
1: Siap.
0: Selamat malam.
8: Rindu memori lewat lagi.
0: Siap.
8: Ah, Ruang Rindu program acaranya Mas Yudi dan Mbak Ita, pemandu acaranya.
0: Ah, betul dong.
8: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
1: Wah,
8: kita
1: kepoin
8: bintang tamunya.
0: Oh,
8: Selamat malam Mbak Ria, Resti, Pauti.
1: Selamat juga malam.
8: Menawati ya.
1: Okay. Selamat malam.
8: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
8: Oke. Mungkin pertanyaan saya ini pernah kolaborasi atau gimana kok berdua ya?
0: Oke, ditunggu ya nanti ya.
8: Terus itu kalau misalkan kolaborasi ya atau duet gitu, chemistry-nya tuh kalau berkarirnya dari tahun 80-an, chemistry-nya sampai sekarang bisa bareng tuh itu seperti apa?
0: Siap.
8: Dan mungkin sekarang kan banyak penyanyi muda nih, Mbak ya. Banyak penyanyi muda, kira-kira mereka tuh semua bagus-bagus ya, talentanya bagus-bagus. Kira-kira kalau pengen collab dengan mereka tuh mungkin kira-kira penyanyi Indonesia, penyanyi muda sekarang tuh yang terkenal mungkin kira-kira dengan siapa?
0: Oke, ditunggu ya Mbak Haryanti.
8: Sukses untuk Mbak Ria, Resti, Pausi, dan Mbak Liz. Dan
1: terima kasih
8: semuanya,
1: Terima kasih.
8: Selamat bertugas ya untuk semua pendengar RRI Pro 1 Ruang Rindu dimanapun berada. Dan yang lagi tugas malam ini di Kabupaten Toli-Toli adalah Pak Sapatul Gung Andi Nur Syamsu dan semua deh, semua pendengar Ruang Rindu dimanapun berada ya.
0: Siap.
8: Selamat malam untuk semuanya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mbak Haryanti.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Haryanti. Kita jawab satu-satu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi dari Bang Albert, apa yang bikin suka nyanyi? Silakan satu-satu dulu dari Mbak Ria sama Mbak Liz. Apa yang bikin suka nyanyi?
2: Kalau aku kebetulan gak ada orang tua atau keluarga yang suka nyanyi. Jadi aku sendiri. Nah, gak tahu ya, mungkin karena dulu waktu kecil suka dibawa ke Taman Ria Monas di depan sini. Jadi di saat umur 5 tahun aku tuh sudah nyanyi, Mas.
0: Oke.
2: Pertama kali aku nyanyi tuh di Taman Ria Monas. Itu tuh lagi hari Minggu pagi gitu, kita habis main-main tuh ada panggung gitu, terus aku pengen nyanyi banget gitu, terus langsung dibilang papi aku, boleh nggak anak saya nyumbang gitu, udah aku nyumbang di situ, terus alhamdulillah pada suka gitu.
1: Itu
2: ya,
1: masih inget gak lagunya, lagu apa Mbak Ria?
2: Ih, dulu tuh musim lagu Levi's itu loh, There's a Reason.
0: Umur 5 tahun udah bahasa Inggris.
2: Iya. Enggak tahu tuh dengarnya dari mana, aku juga bingung.
1: Biasa.
2: Tapi enggak salah aku lagunya itu.
1: Ya kan? Tuh keren emang. Cuma udah dari kecil.
2: Dari 5 tahun. Tapi aku sering pertama kali dikontraknya di Taman Ria Monas itu, aku udah kelas 5 SD. Jadi waktu 5 tahun itu cuma nyumbang-nyumbang. Karena nenek aku tuh gak kasih aku nyanyi. Kan orang nyumbang dulu kan, aku kayak penyanyi gimana gitu ya. Jadi aku suka bohong, bilangnya mau berenang di Presiden. Dulu tadi kalau berenang loh di Presiden itu di belakang Taman Ria Monas. Padahal aku gak berenang. Aku tuh nyanyi,
1: nyumbang-nyanyi.
2: Gak dibayar.
1: Aduh.
2: Jadi baju renangnya dibasahin gitu di kamar mandi. Nah, di kontraknya pertama kali pas aku kelas 5 SD dengan honor tuh Rp1.750 saat itu.
1: Iya, saat itu tuh
2: plus nasi bungkus
1: banyak ya.
2: Jadi 2 minggu sekali di Taman Ria Monas.
0: Nyanyi
2: terus
0: ya.
2: Nah, dari grup bandnya itu mereka juga ada yang main di Ancol. Jadi 2 minggu sekali juga aku di Ancol, di Pasar Senika, di kolam renang, gelanggang renang, terus di Pantai Seaside gitu loh. Jadi muter-muter tuh di situ.
1: Wow.
0: Dari umur 5 tahun loh.
1: Emang aku sampai terpukau bang Sandi. Gak nyangka
2: dan
1: juga.
2: Dan sekarang Taman Ria Monas udah gak ada ya.
0: Gitu ya.
1: Wow.
2: Iya, situ banyak loh bintang-bintang dulu sama. Aku inget banget aku tuh jadi penyanyi pendamping untuk almarhumah Dina, sahabat kita.
0: Oh, okay.
2: Dina Mariana. Waktu itu kan udah jadi penyanyi
1: ya. Iya, benar.
2: Terus Diana Nasution.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pambers, Deloitte. Jadi aku yang pembukanya. Okay. Begitupun di Ancol. Di pasar seni itu kan macam-macam ya, ada Abadi Susman waktu itu ya, dengan Mbak Mira Susman.
0: Iya,
2: jadi aku tuh yang untuk pembukanya gitu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Penyanyi pembukanya. Kalau Mbak Lis gimana ceritanya?
3: Kalau saya tuh emang ibu bapak saya tuh senang menyanyi.
0: Okay.
3: Bapak saya itu angkatan, cuman dia kalau dulu tuh kan ada di bidang seni gitu. Bapak saya tuh emang suka menyanyi.
0: Okay.
3: Cuman enggak secara spesifik sih, maksudnya anaknya harus nyanyi enggak. Kebetulan ya kita sering dibawa sama bapak sama ibu itu, saya masih ingat banget. Dulu itu konsernya Mbak almarhum Emilia Contessa.
0: Okay.
3: Terus kemudian Titik Sandora sama Muksi. Jadi konsernya beliau di daerah Madiun, di tempat
0: saya. Oh, di Madiun.
3: Itu tuh saya selalu dibawa tuh sama bapak ibu saya untuk nonton konser tersebut. Nah kalau nyanyi ya dari kecil ya biasalah, kalau sekolah ada lomba nyanyi kebetulan ya ikut dan ada juara gitu-gitu sih, sampai kemudian menginjak remaja ya nyanyi ikut pop singer bla bla bla, sampai akhirnya ikut bintang radio juga. Kemudian saya pertama kali nyanyi di kontrak itu justru sama yang punya Radio La Victor.
0: Radio La Victor Surabaya.
3: Karena saya lumayan juga kan di Surabaya, saya juga ada latihan.
0: Jalan Aditya Warman enggak sih Mbak itu, Mbak? Kayaknya ya.
3: Radio La Victor ya.
0: Aditya Warman ya.
3: Kemudian sampailah ke Jakarta ini gitu.
1: Itu yang balis ya.
0: Waduh. Oke. Jadi begitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ana di Sorong, putra-putri ada berapa dan usianya berapa aja?
1: Apakah ada yang mengikuti jejaknya?
2: Aku dulu.
0: Boleh.
2: Ya, dulu. Aku 3 anak. Tiga-tiganya udah married. Tiga-tiganya
1: akan
2: udah married.
1: Kan nyanyi di pernikahannya.
2: Iya.
1: Putrinya Mbak Ria ya. Iya.
2: Mbak Ita kemarin nyanyi yang terakhir ya, yang bungsu.
1: Iya, yang bungsu.
2: Iya.
1: Masya Allah.
2: Aku nyanyi, Mbak Ita yang nyanyi. Sudah menikah tiga-tiganya dan alhamdulillahnya enggak ada satu pun yang bisa nyanyi. Semua suaranya fals. Tapi mereka bisa main musik. Karena aku itu pun aku kursusin. Cuma enggak ada yang pernah tampil tuh yang nomor 2. Pernah tampil waktu itu ada acara apa di waktu itu di UI sama di Australia dia tuh tampil. Itu aja yang nomor 2. Kalau nomor 1 main drum, enggak pernah tampil. Yang kedua ketiga main piano, enggak pernah tampil, kayaknya juga enggak begitu bisa.
1: Wah, gitu ya Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Lis?
3: Oke, saya anak saya alhamdulillahnya itu keempat-empatnya lumayan bagus suaranya. Tetapi tidak ada yang kepingin untuk
1: jadikan profesi ya.
3: Jadi suaranya bagus, lebih ke akademik aja. Jadi mereka kerja ya kantoran begitulah. Kalau yang paling kecil main piano, tetapi samari. Kayaknya kalau dia ingat
2: baru main.
3: Kalau enggak
1: ingat dia malas.
2: Ya, itu sama. Khususnya kayak terpaksa karena emaknya
1: yang suruh. Orang tua.
3: Kalau yang nomor 3

0: ya. Ya,
1: tapi gitu, kalau misalnya ada acara-acara kantoran gitu, nyumbang nyanyi nggak?
2: Iya,
1: iya. Nah,
0: pasti. Oh, maksudnya anaknya?
1: Iya, anaknya.
0: Oh, kalau aku pernah waktu dia di kampus aja, waktu yang nomor 2 tuh di UI sama waktu di Australia aja.
1: Pas ada acara di kampus, acara nyanyi kampusnya. Ya?
0: Bukan nyanyi, main gitar.
1: Oh iya, main gitar, ya, main musik.
3: Fales, Shay. Fales, Shay.
1: Baru akan panggil aku, Shay. Karena kita besti, Mas.
2: Yang paling kecil malah ya, ini. Dia lebih seneng nari. Jadi dulu dikirim ke, kayak... apa ya, misi kebudayaan.
1: Iya, misi kebudayaan.
2: Dikirim ke Beijing, ke Aussie.
0: Ya, perempuan.
2: Iya, ya, ke Turki, gitu-gitu.
1: Kalau kalian daerah ya, ya.
2: Betul. Aduh.
1: Seru pastinya.
3: Siap. Nyanyi, selain nyanyi, apa nih kesibukannya dari kakak-kakak berdua? Iya, selain nyanyi.
1: Maria dan Balis.
0: Ibu rumah tangga kayaknya. Kemarin juga kita
1: ibu rumah tangga
0: diharap, ya, diharap 20 tahun, tapi ya masih ya nyanyi sekali-sekali. Aku masih nyanyi, masih off air sekali-sekali gitu. Ya maklum lah, mama-mama kan ya. Jadi anaknya ada di sana, ada di sini, ada di sana. Jadi diputer-puterin gitu. Anaknya sekolah di sana, di sini, sana, sini. Keliling-keliling.
3: Oke. Kalau Balis?
2: Ya kalau saya sama sih sebenarnya, cuman ya rumah tangga, fokus ya di rumah tangga. Terus belakangan saya kan udah lama memang ada di pemerintahan itu, karena ya ada usaha di pemerintahan itu, catering gitu-gitu deh. Jadi saya sekarang lebih fokus ke situ lah usahanya.
3: Oke. Kayaknya kapan-kapan main ke rumahnya ya kan?
0: Kira-kira ya. masakannya
3: cateringnya.
1: Enak loh. Coba dikirim ke sini.
3: Oke.
2: Senang hati Mbak Ita.
3: Siap.
1: Masakannya.
3: Iya. Ada Pak Benny Jo. Kalau menurut kakak-kakak berdua, olah vokal yang baik itu gimana sih? Nah, ini agak susah jawabannya ini ya.
0: Kalau aku karena memang aku nggak pernah sekolah.
1: Kita otodidak ya, Maria, benar.
0: Jadi mengalir gitu aja gitu. Ya paling kalau mau rekaman ya jangan makan minum es, jangan makan yang goreng-gorengan gitu.
3: Oke.
1: Tapi gini, mau konser. Baria, kenapa? Baria ini sama Mbali sih masing-masing dikaruniai
3: suara
1: vokal yang berkarakter.
3: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Ada ciri sendiri, khas sendiri. Jadi nggak pernah. Dulu tuh kita kalau nyanyi di TV mungkin lagi di dapur ibunya gitu masak.
1: Oh ini suaranya Lisa, gitu. Iya,
0: ini suaranya Ita Purnamasari nih.
1: Itu gitu. Sudah ketahuan ya.
0: Dulu, kita alhamdulillahnya punya ciri khas.
1: Punya ciri khas
0: itu. Jadi nggak bisa dicuri dan nggak bisa niru sama
1: itu
0: orang.
1: Benar-benar suatu karunia.
0: Iya. Talenta banget ya.
1: Betul Mbak. Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Dari lagu-lagu yang pernah direkam atau dari album-album Baria dan Balis, adakah yang royaltinya nyampe gitu?
0: Alhamdulillah aku nyampe semua ya.
3: Nyampe semua ya. Oke, semuanya ya kan.
0: Dari album pertama aku bisa beli rumah, album ketiga, album keduanya direnov rumah orang tuaku, album ketiganya aku beli mobil, album keempat aku bisa beli rumah yang sampai sekarang aku tempatin.
3: Oke.
0: Alhamdulillah. Aku dapat 5 Golden Record,
1: ya.
0: Iya, 1 BASF Award, 1 HDX Award.
1: Wah, luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Prestasinya. Ya.
3: Balis. Royalty masih nyampe sekarang, apa gak perlu royalty seorang Lis Menawati?
0: Kalau sekarang royalty udah gak ada lah sekarang.
3: Itu yang dulu ya?
0: Tapi aku pernah dapet RBT terakhir berapa tahun sebelum ini.
3: Pandemi.
0: Pandemi. Tapi dari Malaysia ya?
3: Oh dari Malaysia?
1: Dari Malaysia
0: RBT-nya.
1: Ya,
0: ya.
3: Oke. Okay.
0: Terakhir dapet dari Papri ya? Dari Mbak Ita kan?
1: Iya, dari Papri.
3: Dari Mbak Ita.
1: Kebetulan masih dari situ.
3: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti, sebelumnya pernah berkolaborasi nggak sih? Kok sekarang bisa akrab berdua dan ada rencana Mbak konser bareng Mbak itu? Mbak Ria, Mbak Lis, gimana ceritanya?
0: Kita dulu tahun berapa ya, Lis?
2: Kita tuh tahun
0: dulu di paguyuban artis Jakarta Selatan.
3: Oh, oke.
0: Okay. Aku tuh baru punya anak satu, kalau nggak salah. Anakku umur yang besar tuh baru 4 tahun. Jadi wali kota dulu almarhum. Pak Parjoko, wali kota Jakarta Selatan, itu ketemuan dengan almarhum Om Benyamin, Om Ateng, Om Isaryanto,
2: Edi Silitonga,
0: almarhum semuanya ya saat itu. Jadi dikumpulin nih kita artis-artis yang tinggal di Jakarta Selatan. Salah satunya aku juga tinggal di Jakarta Selatan, Liz juga di Jakarta Selatan. Jadi kita sering tuh itu
2: tiap minggu
0: pasti ada aja acara dari gubernur, terus DPRD sini ya gitu. Itu ngumpulnya udah kayak kita mau ke Papua.

0: jam 2 pagi kita udah ngumpul di Wali Kota Jakarta Selatan.
1: Oh gitu.
0: Karena maunya tuh Pak Parjoko kita tuh satu mobil berangkatnya. Berangkat. Jadi enggak mau mobil sendiri-sendiri, ya, dia enggak yakin. Itu karena kan kalau udah acara resmi gitu kan pasti macet jalanannya. Jadi dia maunya kumpul semuanya di Wali Kota Selatan.
2: Ya Allah, jam 2 pagi.
3: Jam 2 pagi.
0: Jam 2 pagi. Makanya Om Ateng suka bilang dulu, "Ri, kita udah kayak mau nyanyi ke Papua ya, Ri. Berapa kali kita ke Papua kan ngumpulnya kita jam 2 kan, Ri?" Iya, Om.
2: Tapi seru pastinya.
3: Dan ada lagi. Oh iya.
0: Ada latihan. Terus kita rekaman juga ya, Lis. Lagu Teguh Beriman Jakarta. Banyak deh.
2: Adipura.
0: Adipura kan kita pernah berapa kali
3: dapat. Oh iya ya. Tepat bukan lagu komersial ya.
0: Bukan. Memang yang program dari
3: pemerintah
0: DKI Jakarta Selatan.
3: Oh iya.
0: DKI dan Jakarta Selatan.
3: Oh, DKI dan Jakarta Selatan. Mbak Ita mana?
2: Akrab. Nah, wong Surabaya ya.
3: Wong Surabaya ta. Oke, pertanyaan terakhir dengan bukan terakhir di sesi ini, dengan siapa pengen berkolaborasi ya sekarang-sekarang yang anak baru-baru
2: atau dari Maria pengen kolab sama siapa, Mbak?
0: Mimpi nggak ya gue ya, pengen sama Raisa loh.
2: Siapa tahu loh,
0: Maria ya, suaranya kan
2: iya
0: cantik, suaranya bagus banget ya. Ya nggak tahu ya, seperti kayak dulu aku suka bermimpi ngelihat almarhum Mas Krisye, karena dulu waktu masih nyanyi Jarum itu di tahun 80-an 90-an awal, dia pernah loh kita bilang, "Mas harus bikin konser tunggal lagu Mas," tapi dia nggak pede saat itu.
3: Oh gitu.
0: Dan sampai akhirnya tercapai itu, taruhannya 5.000 rupiah. Kalau enggak aku kemalingan tuh uang 5.000-annya tuh masih ada dicatat, menang taruhan Ria Resi Fauzi tanda tangan Mas Krisye.
2: Ya ampun Maria. Akhirnya beliau konsernya 1994 kalau enggak salah.
0: Makanya itu pertama kali akhirnya Ri, gila ya yang kita dulu itu ngomong-ngomongin ternyata tercapai, dia bilang gitu.
3: Siap,
0: nah aku juga bermimpi gitu, tapi kan aku enggak berani menyampaikan.
2: Ya, enggak,
0: sampai
2: enggak
0: akhirnya
2: mungkin, Maria.
0: Kita berjumpa ya. Itu di bulan Maret.
3: Maret ini.
0: Salah satunya ini loh, ibu ini loh yang kasih aku spirit. Aku tuh gak pedenya apa iya aku yang sudah tiarap, maksudnya kan aku gak hanya off air gitu kan ya. Aku gak ngeluarin album 20 tahun kan, aku cuma ngurusin anak. Jadi apa iya aku bisa gitu. Tapi
2: ternyata
0: mereka
2: bisa.
0: Niken sama Julian bisa, Ri, bisa, bisa. Bisa. Dan langsung ditelepon ke Pak Gandhi
2: langsung
0: oke saat itu.
2: Nggak
0: pakai ABCD, terus langsung mau sama siapa aja, Ri, di A, C, B, C, C. Termasuk sebenarnya sama Mbak Ita ya. Tanya deh kalau nggak percaya.
2: Bener.
0: Cuma langsung bener, mau nggak sih nyanyi gitu lagu gue?
4: Mau nggak sih? Gitu.
2: Ya mau aja kalau Mbak Ria
0: langsung aku.
2: Next,
3: konser kedua. Ya kita udah lama banget ngobrol, kita dengerin lagu dulu ya.
2: Iya dong.
3: Ini ada lagu, kayaknya ini lagu barunya Mbak Lis ya, Pana Asmara.
2: Oh, Pana Asmara.
3: Oke, ya udah. Sama segelas air putih cintaku.
2: Yes.

0: segelas air putih cintaku. Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap. Ya. Baik, tak, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi.
1: Kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke mana. Aduh,
1: selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Mas Ibu Fatmawati. Yudi. Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya, Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi nggak undang-undang ya?
1: Iya nih sombong ini, nggak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam, nggak mau bilang ulang tahunnya.
0: Nah, itu oh ya, nggak kan nggak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke,
0: terima kasih.
2: Biar disembunyikan, tapi kan udah
1: tetap tahu ya. Bu
0: tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Lisya.
1: Iya.
2: Apa, halo, apa kabar kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak. Apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini, pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja?
0: Oke. Okay.
2: Ya?
0: Okay. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman, apa kabar? Ada Mbak Pamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu, apa kabar? Oma Ana. Oma Ana, apa kabar?
0: Siap. Oke, okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya, ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Ya Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Api Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda. Saya Pangesta ya. Silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati. Loh kok?
3: Keputus.
4: Apa yang ulang tahun 2 hari yang lalu itu bawa kue tart enggak tuh Mbak Ica?
0: Nah, Mbak Ica udah bawa.
1: Aduh, Mas Yudi pelita harapan.
0: Enak aja.
4: Ulang tahunnya tanggal 15 Juni podo Mbak itu Jojo.
1: Iya. Oh.
4: Jojo Propapat.
0: Mereka enggak ada yang benar. Kenal.
1: Iya.
0: Sama betul, Nafa Urbah juga sama loh.
1: Wes, gaya. Oke, Tete.
4: 15 Juni ya, sukses lah pokoknya untuk
0: siap.
4: Yudi terus bahagia lahir batin.
0: Amin.
4: Ya.
1: Amin.
4: Udah 2 kali kasih ucapan buat Yudi nih.
0: Waduh, terima kasih loh udah 2 kali. Harusnya mampir ke sini. Masih ada itu cake-nya.
1: Iya nih. Bawa kue teh. Buat Mas Yudi. Ya,
4: langsung ke Mbak Resi dan
1: Monggo.
4: Mbak Lin.
0: Oh, oke, okay. Mbak Lin selamat malam katanya.
3: Wilujeng wengi, Teteh.
1: Ya.
3: Selamat malam.
4: Udah dengerin lagu-lagunya Mbak Resi,
3: ya,
4: lagunya Mbak Lin tadi. Yang apa Panas Asmara itu kalau didengar
3: terima
4: di
3: kasih.
4: Ini Mbak Ica didengarin di ini di table di sudut dari sudut table yang di sudut sambil menikmati
1: ya
3: pisang goreng.
1: Wih,
3: sama kopi
1: ya.
3: Sambil bersantai dengan udara yang di Bogor yang gimana
1: banget,
3: gitu ya.
1: Yang sejuk itu.
3: Oh,
1: enak banget
3: itu,
1: ya.
4: Ya lupa pulang. Aduh, enggak tahu udah jam 01.02.
1: Bener banget, Teteh.
4: Okay, itu lagu rilisnya Mbak ini ya, Mbak Lis ya. Nah, untuk Mbak Resti.
3: Iya.
4: Rilis yang terakhir lagunya apa ya Mbak Resti?
3: Akhir lagu terakhir ya. Aku kalau gak salah rekamannya itu Jakarta Malaysia. Tapi malam ini kayaknya mau didengerin. Aku mau launching single album terbaru juga.
0: Siap.
1: Judulnya apa Mbak Ria?
3: Rindu Yang Menyiksa.
1: Wah,
3: ya sakit Allah. Banget kan?
1: Rindu yang
3: jadi
1: menyiksa.
3: Kenapa sih rindu itu bikin tersiksa hatiku?
0: Makanya diundang di ruang rindu ya nggak?
3: Karena rindunya begitu menyiksa. Untuk tampil dan hadir di sini.
1: Udah nggak sabar ya kita dengerin
0: siap
1: lagunya
0: nanti.
1: Ya, Rindu
0: okay.
1: Yang Menyiksa.
0: Itu aja,
1: Mbak
3: Teteh.
1: Mbak Dinda.
0: Teh.
3: Tetehnya lagi ngopi nih.
0: Oh, iya. Lagi ngopi di pojokan lagi ya kan. Ya wes. Kita ketemu Uncle Gazi di Padang. Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uncle Gazi.
5: Iya.
0: Yuk,
5: ya. Oke, Bang. Oke, saya mau nanya sama Mbak Ria.
1: Iya, silakan.
5: Walaupun saya mungkin belum lahir waktu lagunya Mbak Ria ini keluar, tapi saya pengen Mbak Ria nyanyi dikit deh lagu Sepatu dari Kulit Rusa nih Mbak Ita.
0: Oke. Okay. Sepatu dari kulit rusa ya.
5: Lagu Mbak Ria yang Rindu Yang Menyiksa itu video klipnya udah dibikin belum?
1: Apakah udah tayang? Ya. Oke. Okay. Nanti akan dijawab yang tegas ya.
5: Oke. Okay.
0: Siap.
5: Boleh salam dikit.
1: Boleh, silakan.
5: Salam buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam buatnya Bang Vito di Prasatu Padang, salam juga buatnya Kak Surpio Dila yang ada di Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jalan buat semua-semuanya. Salam sehat selalu buatnya Mbak Ria sama Mbak Lilis. Makasih ya Mbak Ita sama okay. Bang Yudi.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh iya. Pertanyaan dari Ibu Fatmawati, pernah nyanyi keroncong enggak ya, sih?
1: Iya, Mbak Ria dan Mbak.
3: Aku juga pernah.
0: Pernah.
3: Aku juga
0: ya?
3: Pernah.
1: Aku pernah. Rekaman atau show aja?
3: Show aja.
1: Oh,
3: terus di TV.
1: Aja. Oh, di TV ya.
0: Di
1: TVRI zaman dulu ya.
3: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
1: Wajah
3: habis
1: baru
3: wajah
1: ya?
3: Baru, keroncong remaja kan?
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu?
3: Enggak ngalamin ya.
0: Wajah baru. Karena bawa ular soalnya.
3: Bawa ular jadi langsung lompat dia. Langsung lompat. Kalau kita kan berproses ya. Tahun 82 berproses itu. Jadi tes TV dulu. Padahal papi aku kerja di TVRI, tapi aku tes TV gagal 2 kali. Tuh kan. Jadi yang ketiga kali aku baru lulus. Zaman itu tuh susah.
1: Enggak ada nepotisme.
6: Almarhum Kris Patikawa, bisa bikin Zuhra.
1: Betul sekali. Dia itu benar-benar kemampuan sendiri.
6: Ada albumnya ada Mas Yudi dan Bayu.
0: Keroncong ya.
6: Iya, Lek Mantos sampean. Langsung sama Mantos.
1: Mantos ya.
0: Leknya ternyata.
6: Iya.
0: Lek Mantos. Oke, ini ada Hanafi. Oh, tadi udah nanya belum sih Pak Hanafi di Padang?
1: Belum ada kan? Tadi tuh Uncle Gazi.
0: Oh, tadi Uncle Gazi ya.
1: Ini Pak Hanafi di Padang.
0: Pak Hanafi di Padang. Gimana proses rekaman lagu-lagu jenaka membuat lagu cinta? Oh, oke, okay. Mungkin
3: proses aku kali ini.
1: Iya, ya, maksudnya tuh Maria.
3: Iya. Awalnya sebetulnya lagu-lagu itu aslinya dari pencipta nggak seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Aransemennya nggak seperti itu ya.
3: Aransemennya mungkin juga nggak seperti itu, tapi udah condong ke situ. Yeah. Tapi kalau syair lagunya itu nggak ada yang seperti itu.
1: Oh, gitu.
3: Semua ditambal sulam, diminta langsung sama Om Hartono, produser dari Akurama Record.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
3: Dari mulai lagu Atlantik nggak seperti itu, sampai Mas Adriadi pencipta yang Widuri juga agak-agak sebel juga ya saat itu ya, masuk diriku ya.
1: Tapi gini,
3: kenapa lagunya kok gini?
1: Telinga produser nggak pernah salah zaman dulu.
3: Salah, benar. Dulu kita sebel, tapi akhirnya alhamdulillah
1: kita mengerti. Oh itu.
3: Oh iya, berarti lengkapnya. Yang dia memang dia udah dilahirkan, diciptakan untuk seperti itu kupingnya.
1: Betul. Mengenal pasarnya. Iya.
3: Sepatu kulit rusak. Cintaku sampai Ethiopia, kututup layar cintaku. Ceritanya nggak seperti itu. Dia cuma gini, kayak kututup layar. Ini lagu bagus ya. Lo bisa gak bikin ceritanya tuh lagi nonton batal ketemuan sama pacar, terus pergi nonton sama temen-temen, terus gak taunya lo ketemu sama pacar lo. Bikin deh kayak begitu, ganti nih syairnya. Pusing gak tuh penciptanya? Iya.
1: Pasti
3: jadi rekamannya
1: ya,
3: rekamannya
1: ya,
3: berkali-kali ya, karena kan dari syair yang pertama masih gak kena, syair kedua gak kena, 3 kali gak kena, sampai akhirnya sampai 4 bisa 4-5 kali baru jadi lagu itu.
0: Oke.
1: Tapi itu tadi,
3: tapi alhamdulillah
1: gak mengkhianati hasil.
0: Iya, mengkhianati hasil.
3: Proses dan perjuangan itu gak mengkhianati hasil.
0: Kemudian ini ada pertanyaan dari Riva Ririn di Binong. Halo Kak Yudi dan Mbak Ita, Tangerang agak padat merayap nih karena banyak galian lagi. Tapi tetap mau gabung di acara RRI malam ini. Titip pertanyaan ibu saya, Ibu Nuraida Amin, yang ingin bertanya kepada bintang tamu Mbak Ria Resti Fauri dan Liz Menawati. Lagu apa yang persis dengan kisah nyata kehidupan? Apakah ada lagu yang persis dengan kita kisah kehidupan?
1: Apakah ada Mbak lagunya Mbak Ria?
0: Mbak Ria atau Mbak Liz?
3: Aku kayaknya yang mana ya? Aku juga bingung ya.
6: Aku juga.
3: Soalnya tapi mungkin kalau kayak soal cinta saat itu ya, ya mungkin ya dulu kan kita nggak matre ya, ya kayak sepatu gue rusak. Tapi kan kalau cintaku sampai Ethiopia enggak kayaknya ya. Apalagi cintaku sedalam lautan Atlantik nggak mungkin gitu kan ya. Jadi yang mana ya? Aku juga bingung.
0: Gak ada ya.
3: Iya makanya. Jadi kayaknya enggak ada.
0: Enggak ada ya.
6: Aku juga nggak ada.
3: Enggak ada ya. Ikut pencipta aja tuh sama produser.
1: Apakah pernah menyanyikan lagu berbahasa asing, mungkin bahasa Inggris apa gitu, direkam secara rekaman?
3: Oh, secara rekaman.
1: Ya, kalau show kan pasti kita sering banget ya.
3: Enggak ada.
1: Belum ada ya.
0: Kalau Maria judulnya aja kali ya.
3: Judulnya aja. Tapi paling ini sih yang di
0: Shintaro, Wo Aini.
3: Shintaro, iya Wo Aini. Terus Kokoro no Tomo. Iya, tapi disadur ke Indonesia.
0: Kalau Malis gimana tadi?
6: Jadi kalau aku tuh ada soundtracknya film yang lagi booming waktu itu di China, tapi di Indonesia kan.
1: Disadurkan bahasa Indonesia. Oke.
6: Itu duet sama Juan Untung waktu.
1: Wah,
6: itu.
0: Oh, Juan
1: baru kemarin.
0: Kemarin kita ngobrol sama Juan Untung.
1: Bintang tamu Rabu lalu.
3: Oh, ya. Okay. Masih barengan tuh. Oh, ini nyanyi bareng tuh lagunya.
6: Rusuh ya, ceritanya ya.
0: Oke. Okay. Ini tadi dari Riva Ririn baru mendengar lagu cuplikan lagu Pan Asmara. Bolehkah bintang tamu menyanyikan beberapa bait?
1: Dan tadi juga Mbak Ria sepatu dari kulit rusa secara live.
0: Silahkan.
3: Ya. Okay. Ayo list dulu deh.
1: Iya, Mbak Liz dulu. Yuk.
3: Coba. Aku dulu ya.
1: Yuk. Monggo.
3: Kamu mau.

0: hidupku. Namun aku rebah jatuh di pana asmara.
1: Yeay. Mantap. Sekarang Rio Restivosi.
2: Oke, aku sekarang.
1: Monggo, Mbak.
2: Iya. Yeah.
0: Sepatu dari kulit rusa itu aku tak minta. Tas hitam kulit buaya itu juga ku tak minta. Selendang dari benang sutra

0: matre kan aku kan.
1: Beneran gak pengen harta nih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Ahmad Abdullah di Jember. Selamat malam Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat aku. Selamat malam Mas Yudi Ismail.
1: Siap.
3: Dan Mbak Ita Purnama.
0: Iya Pak Ahmad.
1: Iya Pak Ahmad, silakan.
3: Sehat selalu ya.
1: Iya.
3: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Yudi, walaupun saya sudah diundang, tapi saya selalu mencintai.
1: Amin. Tidak ada yang diundang Pak. Amin. Namanya yang penting doanya ya.
0: Iya doanya. Ya,
3: selalu sehat selalu.
1: Bahkan amin.
3: Tetap semangat
0: Pak Ahmad. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad dengan Mbak Ria Desti Fauzi dan Mbak Liz Menawati.
0: Monggo Pak.
3: Saja berada juga sehat. Saya ingin tanya ya. Ingin tanya apakah hobi bakat menyanyi, apakah yang paling menonjol di hobi bakat menyanyi ini ya? Mbak Resti, juga Mbak Resti ini saya ini pendengarnya, pecandunya itu ya, lagu kebanggaan Mbak Esti apa yang sudah favorit di dunia, di mancanegara
1: gitu. Oke.
0: Okay.
3: Boleh salam-salam Mas.
1: Siap,
3: boleh,
1: terima kasih.
3: Dan salamnya untuk yang terhormat Bapak Mura di Bali ya. Juga ada Putra Magenda di Bondowoso, Bang Leman, dan semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya.
1: Siap, oke.
3: Okay. Angkatawan-angkatawati Pro 1 RRI Nusantara. Salam hormat takdim, salam sehat, dan salam silau Pancasila.
0: Oke.
1: Okay.
3: Pak Ita, selamat bertugas, semoga tambah sehat dan tetap semangat.
0: Amin.
3: Ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam. Dari Jember kita ke Lampung, Bang Leman silakan.
0: Bang Leman, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Mas Yudi, Mbak Ita, sebelumnya saya minta lagu Mbak Ita. Lagunya Mbak Yalis Tepauji itu judulnya Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Oke.
4: Kenapa ke Ethiopia itu Mbak
1: Yalis? Oke, kenapa ke Ethiopia ya?
4: Apa itu? Kenapa enggak ke Cintaku Sampai ke Lampung gitu?
0: Ya. Aku dapat orang Lampung nih. Loh,
4: iya betul. Ini
0: agak
4: nyikut gitu. Ini Mbak Mas Paul ini Mbak ada Mas Yudi, pertanyaannya apa motivasi dan destinasi atau tujuannya sebagai penyanyi pop gitu?
1: Oke.
4: Itu saja.
1: Okay, siap.
4: Oh ya, Pauli, salam balik ya tadi itu yang
0: siap,
4: tadi.
0: Siap.
4: Bapak Abdullah, selamat malam. Untuk Bung Beni di Manado, Ibu Fatmawati dan Putra Magenda di Bondowoso dan tanpa kecuali semuanya yang ada dalam pundak saya Indonesia.
1: Siap.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama dengan Pak Lem, Ahmad Abdullah. Motivasi dan tujuan menyanyi, silahkan.
5: Ya, siapa?
0: Aku ya.
1: Boleh Mbak Lia, boleh Mbak Liz.
5: Kalau dulu motivasinya cari uang sih. Ya semua pasti ya.
0: Pasti.
5: Karena kan merintis karir ya. Buktinya aku kejar kan 1.750 rupiah aku kejar. Karena aku bisa bayaran uang sekolah SD sendiri.
1: Itu. Oh, ya.
0: Luar biasa.
5: Aku bayaran 500 rupiah. Terus uang BP3-nya 250. Dua ada BP3 kan? Naik bisnya itu 15 rupiah.
0: Wow,
5: jadi dari empat kali nyanyi, dua di Ancol, dua di Monas, aku bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan sendiri, bisa beli bajunya sendiri.
0: Iya, betul banget,
5: gitu.
0: Maria.
5: Ya alhamdulillah berproses ya. Walaupun aku bisa dua kali aku rekaman di kontrak di Jackson Record, nggak keluar lagunya di Usman Bersaudara, belum sempat nyanyi ya baru di aku Rama. Mungkin rezekinya di situ.
0: Rezekinya di
1: siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz
6: sama sih, sama Ria, saya juga yang jelas motivasinya kita mencari uang. Ya kemudian biaya sekolah juga sama sendiri. Kalau ya betul, itu rasanya beda ya sekarang.
0: Beda ya,
6: betul kan, sekarang tuh jadi lebih, kita lebih banyak bersyukur bahwa semua yang kita lewati ini benar-benar penuh berkah karena kitanya juga komit kan iya, untuk membantu orang tua kan. Nah, iya, sama, sama sih, sama. Iya, sama.
0: Luar biasa ya.
1: Sama yang apa motivasinya dulu nyanyi?
0: Ada deh.
1: Kayaknya pengen pengen bermain sama ular ya. Buktinya jadi penari ular. Iya sudah, kalau begitu kita dengerin lagu yang tadi sempat disampaikan Mbak Ria Resti Fauzi. Sebenarnya ceritanya bukan seperti itu lagunya, tapi disuruh Kututup Layar Cintaku. Kita dengarkan.
0: Oke deh.

0: itu misteri. Pada A-nya sih Mbak, kenapa nggak B?
1: Tuh semuanya tuh
2: B kita
1: yang punya.
2: Iya iya.
0: Oke, kita ketemu dua penelpon dulu ya.
2: Ya, kita ke Kertosono.
0: Wah, tadi udah diomongin. Selamat malam Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
3: Iya, halo. Ya. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
2: Malam Mas Gilang.
0: Silakan Mas Gil.
2: Dengan Mbak Ria dan
3: lagi
2: Mbak Lis.
3: Ulang tahun dulu ya, saya ucapkan
2: dulu. Oh iya iya iya iya.
3: Ulang tahun.
0: Terima kasih.
3: Semoga tambah ganteng.
0: Woy, amin.
2: Udah ganteng. Wah, langsung GM lo Mas.
1: Ganteng banget nih Mas Yudi, tambah lama tambah ganteng.
2: Aku yang kesel sama
3: Mbak Hawa.
0: Oke.
3: Kaum Hawa ya.
0: Siap.
2: Oke Mas Gilang.
3: Selamat malam Mbak Ria sama Mbak Lis.
1: Iya malam.
3: Selamat malam. Iya. Yang mau saya tanyakan gini ya. Dunia profesional musik yang digeluti Mbak Ria sama Mbak Liz selama ini sudah menurunkan berapa album?
0: Oke. Okay.
3: Terus album apa nih yang paling menonjol penjualannya waktu itu ya?
0: Okay.
3: Apa nih bonusnya dari perang produser? Itu saya senang nanya tentang ini ya.
0: Siap.
3: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
0: Okay.
3: Mbak Ria sama Mbak Liz itu aja pertanyaan saya. Dijawab.
0: Siap.
3: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
0: Silakan monggo.
3: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Gidi juga, tadi Tata Linta, Tata Dinda juga, dan semua, Mbak Farida juga. Salam hormat buat semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Lanjut Mbak Ita, Mas Yudi,
2: sama-sama,
3: Mbak Ria,
2: Mas Gila. Monggo. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Endang di Aceh, silakan.
2: Selamat malam Kak Endang.
0: Halo? Belum diangkat. Kak Endang.
2: Malam Kak Endang.
4: Iya.
0: Silakan Kak Endang.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita.
2: Malam Mbak Endang.
4: Apa kabar? Udah aman ya?
2: Alhamdulillah.
4: Masih kenang kan sama nama Kak Endang di Molokok?
0: Oh, kenal banget.
2: Kenal banget dong Mbak Endang.
4: Semoga langsung terus panjang umur ya.
0: Amin.
2: Amin.
4: Ada lagi ulang tahun bareng nih sama Kak Endang nih. Mbak Ita.
2: Iya.
4: Bintang tamu kita?
0: Mbak Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati. Silakan
2: Mbak Endang.
4: Mbak Lilis apa?
2: Ria Resti Fauzi dan Lis Menawati.
4: Ria Resti Fauzi.
0: Ya. Dan Lis
4: Menawati.
0: Lis Menawati. Lis Menawati.
4: Lis Mirnawati.
0: Ya, oke.
4: Okay. Yang lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Itu Nini Karlina. Itu Nini Karlina. Kok jauh banget. Ya wis mau salam aja atau gimana Kak Endang?
4: Iya, salam aja buat Mbak Ria sama Mbak Lilis. Kalau Mbak Ria Restu Fauzi, lagu-lagunya Kak Endang memang lagu favorit Kak Endang semua tuh ya.
0: Oke. Okay.
4: Asik lagunya. Lagunya kalau enggak salah kok masih ingat nih kalau Kak Endang enggak lupa ya. Gimana ya liriknya?
0: Ya kalau lupa nanti aja enggak apa-apa ya, diinget-inget lagi dulu ya. Baik.
4: Oh iya.
0: Makasih Kak Endang ya.
4: Mbak Ria, iya, sama-sama Mbak Ita.
2: Sama-sama.
4: Mas Terus Mas Yudi.
0: Siap,
4: ya,
0: betul.
4: Selalu ya.
0: Terima kasih.
4: Buatnya Mbak Ria juga, Mbak Lilis ya.
0: Siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas Yudi, kalau gak ada musik ini, aku paling seneng. Artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Karena saya yakin kedua bintang tamu kita ini punya memori yang menyenangkan.
2: Iya.
0: Terkait karya-karyanya. Ya.
2: Jadi gini Mbak Lis dan Mbak Ria, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ria dan Mbak Lis.
0: Aman
2: kalau
0: ya?
2: Benar ada donat menanti.
0: Siap.
1: Dari yang ulang tahun.
2: Dari yang ulang tahun. Oke, siap ya Mbak Ria, Mbak Lis.
1: Yes.
2: Pertanyaan pertama, Ria Resti Fauzi pernah merilis album Cintaku Sampai ke Ethiopia.
1: Yeah.
2: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan paling akhir di kasetnya.
0: Lagu yang paling akhir.
1: Wow. Paling akhir.
0: Depannya S, udahlah kita tolong ya Mbak Ita. Yeah.
1: S.
0: S.
2: Yeah. Judul lagunya depannya S.
1: Ampun, tolong. Satu album tuh 12 lagu.
2: Iya.
0: Iya.
1: Kan udah 20 album.
2: Maria marahin si Mas Yudi yang membuat
1: album
2: pertanyaan.
1: Album ketiga itu Cintaku Sampai ke Ethiopia lagu terakhir, side B terakhir. Nyerah.
0: Nyerah. Senyummu membuatku bermimpi.
1: Oh, dari sudut bibirmu.
0: Tuh kan.
1: Senyuman.
2: Nah, kan.
1: Sungguh indahnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu lagunya.
0: hilang peluangnya.
1: Kalau judulnya aduh. Ah. Udah kayak nyanyi di Brunei deh.
2: Benar-benar
1: itu kayak begitu. Donat. Iya, donat.
0: Kan enggak bisa bak Jawa pertanyaannya.
2: Jadi donatnya melayang.
0: Pertanyaan kedua. Liz Menawati merilis album berjudul Aku Suka. Di album ini ada lagu yang berjudul Kau dan Aku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut? Ini. Kau dan Aku.
2: Penciptanya sangat populer sekali.
1: Rian Kyoto apa Richard Kyoto?
0: Pinter ya kan, jawabnya enak gitu kan. Pilih yang saat yang pertama salah.
1: Lagu Side B terakhir album ketiga dari dua.
0: Ya tapi ini kan juga.
2: Emang ya Mas Yudi ini nggak kira-kira ya Mbak Ria ya.
0: Oke.
2: Sampai tahu Mbak Ria nanti yang pertanyaan ketiga bisa jawab. Tahun 1987 dua label besar Akurama Record dan Nur Record bekerja sama merilis album 12 lagu terbaru 6 artis terpopuler 87. Sebutkan dua judul lagu milik Ria Resti Fauzi di album tersebut.
0: Oke. Okay. Salah satu juga enggak apa-apa deh, ini kita kasih salah satu aja.
2: Ini ngetop semua lagunya.
1: Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: No.
1: Sepatu dari Kulit Rusa.
0: Enggak.
2: Hah? Tahun berapa sih? 87.
0: Jadi gini, ada dua label besar, Akurama Record dan Nur Record. Nah, mereka bikin album judulnya 12 lagu terlaris
2: artis terpopuler.
0: Terbaru 6 artis terpopuler 87. Ya. Jadi ada 6 artis yang digabung di album itu.
1: Iya. Artisnya sebutin apa lagu?
0: Lagunya Maria di album itu, iya.
1: Ya, pasti Cintaku Sampai ke Ethiopia. Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
2: Satu lagi.
1: Sinar Matamu Bagi Besi Sembrani.
2: Wah, kesian Mbak Ria, lagi-lagi gak bisa.
1: Apa sih?
0: Aduh, judulnya adalah Mengapa Harus Berpisah dan Rayuan Gombal.
1: Astagfirullah. Itu kan lagu yang ke side B apa side A keberapa.
0: Tapi kan itu album rame-rame, jadi Mbak Ria menyanyikan dua lagu itu.
1: Oh. Iya sih, tapi aku gak tahu yang mana.
2: Kasihan Mbak. Iya,
0: ya
2: udah Mbak,
0: okay
1: donatnya
0: lah ya.
1: Gagal lagi.
0: Kita coba lagi kali ini Mbak Liz.
1: Liz pasti bisa deh.
2: Astagfirullahalazim, belum.
0: Ayo Mbak Ita.
2: Pada album Cintanya Remaja milik Liz Menawati, Arianto bertindak sebagai produser, musik director dan komposer. Berapakah lagu yang diciptakan Arianto di album tersebut?
0: Ada berapa lagu yang diciptakan?
2: Dan apa aja Mbak Liz?
0: Gak usah disebutin apa ajanya deh, kasihan.
2: Berapa lagu?
0: Berapa lagu?
1: 4.
2: Tak kasih kesempatan satu lagi.
1: Masa sih? Ya Allah.
2: Satu lagi Mbak Liz, ayo.
0: Ada
2: ayo,
0: berapa
2: ayo,
0: lagu ayo, yang diciptakan?
2: Semangat. Nyaris. Lah, kes ngomong nyaris lu pada.
1: 5 deh.
0: Ya iya Mbak, kalau enggak 4 kan kurang dikit 5.
2: Ya udah donatnya. Jadi, 2.
0: Lagunya lagunya Cintanya Remaja, Khayal dan Kerinduan, Tangis Sengsara, Rindu di Balik Pintu. Betul, Melodi Sendu.
2: Maria kasihan, semangat.
1: Bisa ya Mas Yudi ya. Enggak ada di otak aku itu. Dulu nyanyi kalau ke Brunei kayak begitu tuh. Aduh. Dulu kayak pernah lagunya Arianto Musim Bunga Sakura. Aduh, kayaknya enggak punya lagu. Lagu Endang kali gitu. Iya. Bukan lagu Yu, Ria Resti lagu Yu. Ini dia tunjukin benar. Begitu aku dengerin. Jadi aku sebelum rekaman saat itu, Akurama tuh pernah aku nyanyi dapat lagu dari Bang Rinto, katakan sejujurnya, Pance untuk pertama kali Arianto Musim Bunga Sakura. Tapi aku enggak tahu itu judulnya. Begitu dengar, oh iya, oh, lagu Om Keli ini.
0: Oke. Pertanyaan terakhir ya.
2: Ini buat Maria.
0: Ada sebuah lagu yang berjudul Inikah Cinta, karya Erik Van Houten. Pada album apakah lagu milik Ria Resti Fauzi ini? Album Inikah apakah? Cinta.
2: Mbak,
1: album Sepatu Kulit Rusa?
0: 100. Oke, pada akhirnya.
1: Cinta. Gitu kan?
2: Iya.
0: Inikah Cinta. Oke.
1: Erik, kamu menyelamatkan aku.

0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa.
1: Dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca Mbak Ita.
1: Juga selamat ultah untuk Mas Yudi 2 hari yang lalu. Semoga panjang umurnya, lancar rezekinya.
2: Dapat donat lagi. Masih cukup gak sih donatnya?
0: Cukup. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulta buat Mas Yudi dan selamat tugas buat Mbak Ita. Lagu Kututup Layar Cintaku itu kejadian sehari, penyanyinya atau sekedar lagu? Tadi udah dijawab ya. Dari Pak Ide Hamsah di Banjarmasin. Salam buat keponakan yang bertugas di Pro 1 Banjarmasin. Baik. Lanjut, ini ada siapa? Bang Jos. Bintang mantap tamunya. Bintang tamunya teringat masa
1: acara Selekta Pop benar
0: bang. Aduh. ya. Kita dengerin lagu lagi apa
1: iya
0: gimana?
1: Dong, pastinya.
0: Siap kalau begitu. Kalau di jadwal kita, nah dari tadi kan kita ngomongin lagunya Mbak Ria Resti Fauzi yang baru ya.
1: Ya.
0: Gimana kalau kita dengerin?
1: Rindu yang menyiksa.
0: Waduh, rindu yang menyiksa.
1: Jadi penasaran Mas. Jadi penisirin ini.
0: Penisirin sampai ya. Langsung kita dengerin Ria Resti Fauzi dengan
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ini lagu baru, masih grace banget. Baru RRI Pro 1 yang muter, ya kan?
2: Yang mendengar lagu ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Endang Estaurina yang juga menjadi bintang tamu
1: di konser 4 dekade Ria Resti Fauzi. Boleh di ini lagi dipromen lagi sekali lagi Mbak Ria, gimana dan jam berapa? Siapa aja?
2: Konser 40 tahun Ria Resi Fauzi berkarya, insya Allah hari Sabtu 27 Juni jam 6.30 sampai 22.30 di Ballroom Golden Boutique Hotel Kemayoran
0: ya.
2: Jakarta Selatan. Tapi mohon maaf,
0: udah sold out ya?
1: Sudah sold out,
2: alhamdulillah 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah.
1: Kita nyelip aja lah.
0: Nyelip aja. Baita mau nonton
1: sama Mas Yudi ya, sama
0: ayo
1: kita ya. Wah, cus. Bintang tamu ada siapa lagi selain Mbak Lis Menawati?
2: Obi Mesa, Endang Estaurina, Rati Purwasi, Etri Jayanti, Julian sama Koko Gandhi.
0: Mantep.
2: Tadinya mau Mbak Ita.
1: Pokoknya tak tunggu next konsernya Mbak Ria.
2: Amin.
0: Oke. Next project sesudah konser, rilis lagu ya?
2: Album lagu yang tadi
1: Rindu yang menyiksa.
0: Ciptaan
1: Domi Allen.
0: Kalau Mbak Lis sendiri ada rencana konser juga kah?
1: Atau apa Mbak, ada project atau
0: mini
1: apa?
0: Konser Mbak mungkin Lis ya gak sih?
2: Sekarang lagi lagi duet sama Oji Saputra.
0: Tunggu nanti harus kesini ya.
1: Oji Saputra ya.
2: Saya featuring sama Oji Saputra.
1: Nanti kesini lagi ya Mbak Lis ya.
2: Pasti
1: dengan Bang Oji
2: undangannya dengan senang hati.
0: Siap kalau begitu.
1: Yes,
0: ada yang mau disampaikan barangkali buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Untuk semua pendengar setia dari
1: Ruang Rindu.
2: Terima kasih udah diundang dan juga jangan lupa harus
1: dengerin lagu terbaru Rindu yang menyiksa
2: ya. Karena dulu kan biasanya beli kaset saya ya gitu.
0: Betul.
2: Jadi aku mesti mikir dulu nih apa bilangnya.
1: Sudah ada di apa digital
0: platform.
2: Belum.
0: Platform.
2: Karena launchingnya insya Allah tanggal 27 Juni ini.
0: Siap kalau begitu.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus buat Mbak Ria dan Mbak Lis.
2: Amin.
0: Dua penyanyi lulusan bintang radio
2: walaupun aku nggak juara,
0: nggak apa-apa.
2: Sampai semifinal
0: ya.
1: Tapi dong hitsnya meledak semua.
2: Mungkin rezekinya bukan di dunia.
1: Di festival. Mantap.
0: Oke.
1: Mas Yudi nggak berasa udah di penghujung acara Ruang
0: Rindu. Seriusan nggak berasa. Tambah sejam lagi kalau gitu ya, kalau nggak berasa ya.
1: Wani biro.
0: Ya udah. Sampai ketemu lagi
1: minggu depan
0: di Ruang Rindu. Yang ini ada Lis Menawati dan Ria Resti Fauzi. Aku suka dan sepatu dari kulit rusa. Yeay.

Terima kasih pada kalian masih mendengarkan Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, yang tadi kita juga langsung bisa mendengarkan ya narasumber malam hari ini, yaitu Ria Esti Fauzi dan juga Liz Minawati. Sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 Semarang, tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an. Untuk Anda yang bergabung ataupun request lagu, silahkan menghubungi kami di telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital sampai pukul 11, dan tiap pendengar kita akan bernostalgia bersama.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Citra Lestari, salah satu penyanyi solo dan juga aktris papan atas yang pastinya juga sangat terkenal sekali di Indonesia ya. Becan ini juga lahir di 22 Maret 1983. Ia dikenal karena suaranya yang khas dalam membawakan lagu-lagu pop serta kemampuan aktingnya di berbagai film box office tanah air. Untuk karir Becal sendiri, pendengar, ia telah merilis banyak hits legendaris yang ikonik di Indonesia, termasuk Cinta Sejati untuk soundtrack dari Habibie dan Ainun ya di filmnya, dan juga lagu yang baru saja kita putarkan ada Kecewa, Pernah Muda, dan Karena Ku Cinta Kau. Ia juga aktif berkolaborasi dengan musisi internasional seperti merilis single Watak Utama bersama penyanyi Malaysia Yuna. Selain jago menyanyi, Becal juga jago sekali di dunia acting ya. Namanya juga meroket di dunia seni peran setelah membintangi film Cinta Pertama di 2006. Dan ia terus sukses lewat karakter ikonik seperti Kerani di film My Stupid Boss serta Ainun di Habibie and Ainun. Dan kalau kita lihat ya pendengar di televisi, karena kita juga baru saja mendengarkan suaranya di radio, kalau kita melihat secara langsung Becal di televisi, ia juga kerap sekali dipercaya menjadi juri papan atas dalam ajang pencarian bakat besar seperti Indonesia Idol ya. Dan untuk Anda yang masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu lama ya, kita juga masih ada waktu sampai nanti pukul 11. Anda bisa menghubungi kami.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

makna lagu cinta ya dari Vina Panduwinata. Dan juga pendengar, kita tahu ya Vina Panduwinata ini juga salah satu diva musik pop legendaris Indonesia yang telah berkarir sejak era 1980-an. Yang punya nama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata ini juga ternyata penyanyi keturunan Sunda.

hiburan dan dikenal sangat profesional di atas panggung ya. Dan kabar terbaru dari Vina di tahun 2026 ini, di 7 Maret 2026 ia juga baru saja melakukan pameran busana yang dimana ia ternyata sempat terjatuh jelang naik panggung. Tapi ini juga menunjukkan mentalitas seorang diva sejati ya. Ia tetap melanjutkan penampilan secara profesional dengan bernyanyi

Rhapsody di bulan suci ya. Ia juga pastinya menghibur para pengunjung dalam acara Ramadan Rhapsody 2026 yang berkolaborasi bersama grup musik Yuvi Enuno. Dan juga pendengar, kita masih ada waktu sekitar 30 menit ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami persilahkan ya, silahkan untuk request lagu. Kira-kira lagi kangen dengan siapa, bisa diceritakan lewat lagu.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

masif. Berawal dari sekumpulan anak SMA yang mempunyai mimpi sama untuk bisa menjadi band yang sukses. Band yang beranggotakan Rian Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marshall, Rai, Kurniawan Iskandar Dinata, Nurul Damar Ramadan, dan Wahyu Piaji. Ternyata melalui banyak hal sebelum akhirnya berada di puncak kesuksesan. Musikopedia. Mengikuti berbagai festival musik hingga akhirnya sampai ke festival nasional merupakan jalan terjal yang dilalui The Massive. Berkat festival ini, The Massive berhasil meraih juara satu dan berkesempatan

akhirnya merilis debut album pertama mereka berjudul Perubahan pada tahun 2008 dengan judul lagu Cinta Ini Membunuhku sebagai lagu andalannya. Lagu ini sangat populer sehingga semakin melambungkan nama mereka di kancah musik nasional. Musikopedia.

pada tahun 2009, The Massive kembali merilis dua single dalam satu album special edition, yaitu Jangan Menyerah dan Mohon Ampun. Kedua lagu ini sukses mendobrak rekor penjualan dan mengkukuhkan The Massive sebagai band top Indonesia dengan rekor penjualan digital sekitar 7,5 juta kali diunduh. Musikopedia.

hit single Rindu Setengah Mati, Sudahi Peri Ini, Apa Salahku, Semakin dan Jangan Pergi. Pada album kedua ini mereka bekerja sama dengan Kevin Aprilio. Musikopedia.

0: berhenti di situ saja, The Massive lalu mengeluarkan album-album berikutnya dan banyak berkolaborasi dengan musisi tanah air.
1: Sebenarnya kalau boleh cerita dikit, The Massive tuh band yang seneng ngayal. Dulu tuh kalau latihan tuh Rian tuh suka naik-naik kursi gitu. Kayak suka apa kabar Surabaya, apa kabar Makassar tuh. Dan itu emang doa kali ya, doa yang baik. Akhirnya tuh tercapai semua pada saat kita udah punya album dan
2: suka ngayal lagi nih ya.
3: Jadi aku sering naik ke atas kursi lagi. Thank you London gitu. Gak taunya kejadian kemarin kita manggung di London. Musiklopedia.
0: Di tahun 2016, band ini juga berhasil mengukir sejarah dunia musik Indonesia dengan tampil di 50 lokasi berbeda di Jakarta dan Tangerang. Aksi mereka itu lalu mencetakkan rekor dan dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Toto ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Mendengar lagu dari Andin Bimbi ini juga menjadi penutup di Ruang Rindu malam hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun request bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, kita bertemu lagi besok ya pendengar dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Dan jangan kemana-mana karena selepas ini kami masih akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik untuk Anda malam hari ini.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

sudah masuk di musim Piala Dunia ya. Momen begadang semalaman untuk nonton pertandingan tim jagoan pasti juga sudah menjadi rutinitas wajib yang seru ya pendengar. Kalau urusan begadang nonton bola, pastinya kita juga butuh amunisi ataupun senjata biar kita nggak gampang ngantuk. Karena biasanya kalau bukan yang kita siapkan itu, kita juga butuh secangkir kopi hangat ya. Tapi pendengar, apakah Anda tahu bahwa kopi yang bisa menemani malam panjang Anda nanti rasanya jauh lebih nikmat? Dan ternyata ada detail kecil soal suhu penyajian yang wajib untuk Anda ketahui ya. Kopi memang menjadi minuman andalan banyak orang untuk menemani berbagai aktivitas, termasuk saat harus terjaga semalaman. Tapi ada fun fact menarik pendengar, kopi ternyata juga dinilai paling nikmat dan pas saat diminum pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Pada suhu itu, aroma harum dan cita rasa asli dari kopi bisa terasa lebih seimbang dan pas di lidah kita. Karena kalau kita biasanya buru-buru menyeruput kopi yang disajikan terlalu panas, lidah kita juga justru akan kesulitan mengenali rasa aslinya karena suhu yang terlalu tinggi bisa menutupi karakter pahit, asam, atau manis alami dari biji kopi tersebut. Sebaliknya, kalau dibiarkan sampai terlalu dingin, rasanya akan cenderung datar dan aromanya tidak keluar secara maksimal. Jadi, rahasia terbaik untuk mendapatkan rasa kopi yang utuh adalah dengan bersabar menunggu beberapa menit ya pendengar setelah diseduh sebelum Anda mulai menyeruputnya. Jadi untuk Anda yang nanti bersiap untuk begadang ataupun sekedar ingin menikmati kopi di sela waktu santai, jangan lupa beri jeda sebentar ya pendengar setelah kopi diseduh agar rasanya jauh lebih nikmat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar ada saya Galih Aji yang siap melanjutkan kebersamaan kita pada Semarang pagi ini. Setelah tadi kami hadirkan siaran langsung perhelatan Piala Dunia yang mempertemukan antara Inggris melawan Kroasia, pendengar, hasil 4-2 memberikan keunggulan untuk Inggris ya, menuju ke puncak Grup L. Dan untuk ragam pesta bola lainnya, pendengar, kami akan selalu hadirkan hingga nanti pada laga final bulan depan ya. Jadi tetap bersama dengan kami. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi. Satu tema kami akan siapkan mengenai ada apa dengan Muharram, bersama dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH yang pagi hari ini sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam barokah, sehat selalu.
0: Baik, salam barokah juga untuk Ustadz. Kabar baik, sehat ya pagi hari ini.
1: Sehat walafiat.
0: Baik, sekaligus kami juga ajak Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan line telepon kami buka ya di 0248 3161 686, WhatsApp 0816666886, dan silakan di aplikasi RRI Digital kami nantikan hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ustadz, mengenai bulan Muharram ya yang sudah lewat 2 atau 1 hari lagi ini Ustadz.
1: Oke. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Salam sehat, salam sejahtera untuk pendengar RRI dimanapun saudara berada. Alhamdulillah, wajib bersyukur kita masih diberi anugerah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat di Muharram 1448 Hijriah ini. Ada apa dengan Muharram? Ini catatan luar biasa yang menurut saya agak beda dan aneh karena saya usia sudah kepala 60 lebih. Ini dalam sejarah peradaban dunia yang ada perbedaan antara satu surah dengan satu Muharram baru tahun ini. Kalau tahun-tahun berikutnya itu belum pernah mengalami. Kebetulan kami di masyarakat itu sudah banjaan dan diumumkan 9 malam. Tapi nggak apa-apa, karena apa? Karena biasanya yang muslim yang fanatik dengan berbagai macam keyakinannya masing-masing itu pasti rata-rata pada satu Muharram itu puasa, terus umumnya yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW yaitu puasa di 9 Muharram atau Syura dan ditutup dengan puasa tanggal 10 Asyura. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, siapapun yang berpuasa satu hari di bulan Muharram, entah itu di awal bulannya atau di tanggal 10-nya, itu akan diampuni segala dosa-dosanya. Ada apa dengan Muharram? Maka mitos tradisi di Jawa itu di semua tempat ya. Ada seperti di Semarang itu kan ada kungkum di Tugu Suwarto. Terus di Jojeruk Tuban Lasem itu juga ada semedi sampai mulai 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram atau Syura. Terus di kampung-kampung itu pasti rata-rata orang-orang Jawa ya yang masih menyimpan benda-benda pusaka itu pasti dijamas atau dicuci itu pada 1 Syura. Dan ada mitos lagi Sragen itu kan yang melakukan agak menyimpang itu berhubungan berbeda jenis akan mendapatkan barokah. Nah, ini yang sering terjadi mitos di masyarakat. Namun demikian perlu kami jelaskan sedikit tentang peristiwa-peristiwa besar. Ada 10 bulan Muharram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Rajab, Ruwah, Poso dan Muharram. Bulan Muharram ini ada peristiwa minimal itu ujian besar kepada 11 nabi, mulai dari Nabi Adam dibuang di bumi dari surga berpuluh-puluh tahun, ratus tahun, terus yang terakhir ya, ini yang akan kami sepil, yaitu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadinya peristiwa pembunuhan yang akan dibunuh oleh kaum Quraisy saat itu, yaitu menimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah mau dibunuh oleh kaum Quraisy, di Madinah diterima dengan gembira ria oleh kaum Ansor. Namun demikian ada berita duka yang sangat mendalam, yaitu menimpa cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh, dan itu sebagai keprihatinan. Maka mitos-mitos yang untuk gembira ria itu menurut kami adalah menyalahi kodrat, bahwa satu suro atau satu Muharram sampai 10 Muharram itu kalau kita anjurkan, kita sarankan untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Setiap perbuatan yang baik di bulan Muharram akan dilipat gandakan, kalau perbuatan yang tidak baik itu akan diberi dosa yang berlipat ganda, dan seterusnya gitu, Mas.
0: Baik, dengan filosofi yang sudah dijelaskan, begitu juga dengan sejarahnya, diharapkan kaum muslimin dan juga muslimat bisa melaksanakan hari-harinya di tahun baru Muharram kebaikan ya, Ustadz ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, betul. Nah kemudian kira-kira seperti apa? Ada apa dengan Muharram dan apa yang bisa kita lakukan juga?
1: Peristiwa pembunuhan ini yang di lakukan oleh kaum Quraisy kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menandakan bahwa sebenarnya kita bukan bulan Muharram, ini bulan yang penuh cobaan kepada orang-orang yang dikasih Allah atau orang-orang yang dekat dengan Allah, baik itu sekelas nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh wali dan seterusnya. Maka tradisi Jawa yang sering kita dengar itu kan melakukan, kalau di keraton-keraton itu mesti melakukan kegiatan-kegiatan ritual. Terus di Demak itu pasti setiap 10 suro itu mencuci pakaian Sunan Kalijogo, rompi, Ondel Koto Kusumo. Itu mitos-mitos itu sebenarnya menunjukkan bahwa bulan suro itu, kalau Jawanya itu bulan yang karomah atau angker, atau bulan yang sangat sakral. Maka tradisi muslim yang dialami setiap kampung dan majelis itu biasanya suronan di awal tahun, itu satu Muharram satu suro, nanti puncak acaranya itu di 10 Muharram atau 10 suro. Itu biasanya rata-rata mengadakan santunan yatim piatu dan lain sebagainya. Apalagi dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa tanggal 9 dan 10 suro tadi, bahwa siapapun yang bersedekah, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi gembira ria atau menyenangkan keluarganya atau istrinya atau anaknya atau siapapun, itu dianjurkan sesuai janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa siapapun yang memberi bebungah atau menyenangkan kepada orang lain akan disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tahun depan atau suro yang akan datang atau Muharram yang akan datang. Maka kami sarankan, kami anjurkan kepada pendengar RRI dimanapun Anda saudara berada, mulai saat ini kumpul-kumpul apa yang dipunya, nanti di 10 Muharram kita sedekahkan kepada saudara-saudara terdekat, syukur bagi ada kelebihan rezeki, yaitu untuk menyantuni yatim piatu atau du'afa. Kalau ya santunan yatim piatu itu tradisi dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, itu kan diusap kepalanya atau rambutnya. Satu helai rambut yang diusap itu sudah mendatangkan satu keberkahan. Apalagi kalau satu kepala itu ratusan, berarti ratusan keberkahan yang akan kita dapat. Namun itu sebagai filosofi, jangan hanya mengusap, tapi anak yatimnya itu harus diberi bunga atau santunan. Begitu, Tat.
0: Baik, dengan ragam kebaikan yang bisa dilakukan, diharapkan kita pun juga bisa mendapatkan kebaikan, Ustaz. Nah, terkadang juga untuk filosofi yang tadi dijelaskan, masyarakat masih belum mengerti mengenai beberapa hal buruk yang bisa merusak momen Muharram begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sekaligus.
1: Ya, kalau istilah Jawa itu ada pepatah yang istilah itu nek Jawa itu nasional atau Indonesia itu umumnya nandur munduh atau basa Jawane malati. Lah maka disadari atau tidak, kalau hal-hal yang tidak baik itu jangan sampai dilakukan di bulan Muharram atau bulan Syura ini. Tadi bahwa bulan yang sakral itu dianggap malati. Malati itu mendatangkan bala. Maka di bulan Muharram ini, tadi yang saya sampaikan, banyak sekali yang melakukan ritual-ritual seperti mengadakan melarung kepala kambing, kepala kerbau, dan lain sebagainya. Itu bagian dari spiritual bahwa bulan Muharram atau Syura itu bulan yang disakralkan, maka seyogyanya jangan sampai kita di bulan Muharram atau bulan Syura ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Gunakan untuk yang baik-baik seperti tadi, yaitu wirid, dzikir, semedi, riyando, atau memperbanyak sedekah. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan as-sadaqatul tatfa'ul bala. Dengan bersedekah kita akan jauh dari segala mara bahaya atau bala. Begitu.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut, Ustadz, sekaligus juga kami buka kesempatan Anda pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini. Silakan di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon 024-8316-686 dan tinggalkan komentar Anda pada aplikasi RRI Digital. Pada kolom live chat, kami nantikan pada Mutiara Pagi edisi kali ini.

0: Silakan bergabung untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan Mutiara Pagi edisi kali ini. Ada apa dengan Muharram? Kami nantikan di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di telepon pendengar 02-4831-6686 serta di aplikasi RRI Digital. Baik, Ustadz, kami coba bacakan ya untuk pendengar yang sudah bergabung. Tapi sebelum itu ada telepon masuk, kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Gali, sehat gak?
0: Jih, sehat Pak Erto, sehat juga ya.
1: Iya, amin, doa penjenengan di studio sama teman-teman lain. Assalamualaikum, sugeng kencang Pak Ustadz, sehat ya Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat-sehat selalu Pak Erto, barokah, amin. Amin.
1: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada apa sih bulan Muharram? Sudah ada beberapa pemaparan beberapa tadi. Saja catat-catat, mudah-mudahan menjadi referensi kita untuk hidup di dunia ini. Sebab tahun baru Islam ini kan merupakan penanda awal tahun baru dalam kalender Hijriah. Salah satu menjadi momentum yang tepat berintrospeksi diri dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik kan gitu Bapak. Namun di sisi lain Bapak, bulan ini kan juga menjadi waktu yang tepat, sangat baik untuk meningkatkan amalan sosial seperti sedekah, menjantuni anak yatim, dan memperbanyak membaca Al-Quran. Justru kita membaca penjelasan tentang ini kan, apa yang Bapak katakan seperti tadi, menjadi referensi kita bersama. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Mengapa bulan Muharram disebut bulan Allah, serta kenapa bulan Syawal tidak boleh keluar? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada pagi hari ini. Monggo Ustadz untuk pencerahannya.
2: Ya, muhasabah itu sangat mudah diucapkan, tapi seperti sabar, syukur itu sama ya. Kedudukannya mudah sekali diucapkan, tapi untuk realisasinya itu sangat susah. Muhasabah itu kan introspeksi diri. Apa yang telah dikerjakan, misalnya ada yang kurang baik ya kita perbaiki, tapi selama ini kita bertahun-tahun sudah melakukan muhasabah, ya tindakan, ucapan dan perilaku kita masih sama saja, maka makna dari muhasabah itu relevansinya itu memang perlu bukti nyata dari individu kita semua bahwa misalnya contoh ya, orang-orang yang sering membagi-bagikan dengan haji umroh itu kan tujuannya supaya umroh atau hajinya makbrur. Tapi setelah pulang haji dan umroh ya, sebelum dan sesudahnya sama saja. Misalnya yang tidak suka jamaah ya ada azan dan sudah bengok-bengok ya tidak ada reaksi apapun. Nah, maksud saya begini, muhasabah ini sangat relevan jika bila mana kita meyakini bahwa introspeksi diri itu penting di bulan Muharram atau bulan Syawal penting. Kenapa? Bulan apa yang ditanyakan Mbak Syarto tadi bahwa bulan Muharram itu bulan yang sakral, bulan yang sangat dimuliakan khususnya dulu mitos-mitos Jawa semulai dari zaman-zaman kerajaan itu misalnya ada gawe gedian, misalnya mau bertapa. Semua wali termasuk dulu ayah saya itu topem luang 40 hari 40 malam di kubur itu ya di mulai satu Muharram ini dimasukkan di dalam luang dan seterusnya. Maka harus punya keinginan yang kuat untuk introspeksi diri yang tadinya mungkin kurang ibadahnya, memperbanyak ibadahnya, yang mungkin selama ini mungkin banyak maksiatnya minimal bisa menguranginya dan seterusnya. Itulah tujuan muhasabah, introspeksi diri agar kita menjadi jiwa yang lebih baik. Yang ditanyakan kenapa tidak boleh keluar, sebenarnya tidak ada larangan keluar itu semua hari baik. Namun memang seperti yang mitos orang Jawa itu kalau duwe gawe mantu di bulan Syawal itu kan nggak pada berani, jarang ada. Tapi kalau itu dilakukan pasti saya jamin tamunya banyak. Kenapa? Karena banyak yang tidak mantu, alias tidak banyak saingan dan tidak banyak yang punya gawe, otomatis yang akan hadir lebih banyak. Itu kan cuma mitos saja. Namun demikian, biasanya keyakinan itu bisa menimbulkan reaksi atau aksi atau kenyataan menjadi nyata. Contoh kita lewat di makom atau di tempat-tempat angker ya. Kalau kita yakin, hakul yakin, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu sering saya buktikan. Tapi kalau kita ada keraguan, ada kegemangan, ada kekhawatiran, itu biasanya terjadi juga yang akan menimpa pada diri kita. Kita harus yakin mantep. Kalau di bulan Suro untuk yang hal baik itu, laksanakan aja, mau kemana saja, monggo silakan. Yang penting bismillah lillahi ta'ala. Begitu, khususnya Pak Siarto.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Kami coba lanjutkan yang di WhatsApp Ustaz dari Pak Rozi yang ada di Gubuk. Untuk bulan Muharram, orang-orang Islam ternyata masih ada yang percaya mitos-mitos yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini bagaimana? Apakah bisa dihilangkan atau seperti apa hubungannya dengan budaya? Mohon Ustaz.
2: Oh, bagus sekali. Dan itu sudah dilakukan oleh zaman wali ya. Seperti dulu ada sesajen setiap rumah dulu orang-orang kuno itu di dalam rumah itu pasti pojok sendiri ada sentong namanya, kamar khusus untuk semedi atau untuk meditasi atau untuk berdoa. Terus ada tempat pertapa dan lain sebagainya. Kalau di kampung-kampung itu ada namanya sedekah bunyi atau ada lain sebagainya, ada suronan. Itu biasanya itu kan kalau zaman dulu kan berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada demit, kikidanya, kakidanya atau yang dianggap di situ memberi apa barokah. Itu biasanya di tempat-tempat lain itu ada danyangnya atau ada sepuh ya leluhur yang sudah meninggal. Itu biasanya berdoanya kepada leluhur atau sesepuh yang ditokohkan saat itu sebagai pejuang setempat. Itu biasanya

0: tidak berhak. Lah, kalau kita hanya sebagai wasilah, tempat perantara berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak masalah, termasuk ritual-ritual tradisi yang adiluhung di khususnya tanah Jawa itu kan masih ada. Tadi yang saya sebutkan ada sedekah bumi, ada sesajen, ada tempat-tempat yang ada sakral itu di perapatan itu dikasih kalau mau mantu atau punya gawe atau punya hajat tertentu, buang uang, buang bunga di perempatan atau pertigaan atau tempat-tempat yang angker biasanya itu selalu ada. Maka selagi ritualnya itu, dunianya itu, fisiknya itu tadi ada kemenyan, ada dupo, lain sebagainya. Nanti kalau berdoanya, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah aman Sulaiman. Begitu.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Rozi yang sudah bergabung. Dan kita lanjutkan kembali Ustadz, dari pendengar tidak menyertai nama 0857-726-8-sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana Ustadz untuk membedakan syariat yang sesuai dengan Islam dan kaidahnya dan syariat yang menyesatkan? Baik, baru saja kami bahas ya mengenai hal tersebut. Nah, ini mungkin bisa ditekankan sekali lagi Ustadz.
0: Prinsipnya semua agama, terutama agama Islam, itu kan tauhidnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya, keyakinannya. Tapi basariahnya, amaliyahnya itu kan beda-beda. Seperti NU dan Muhammadiyah aja beda sesama Islam, sebelum LDI, MTA dan lain sebagainya. Seperti tadi yang saya sampaikan, NU identik dengan tahlil, ziarah, Muhammadiyah tidak ada. Maka perbedaannya hanya ada di diri masing-masing. Standarnya kalau kita ritualnya, bilgoibinya, niatnya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah muslim sejati, dalam arti tidak musyrik, bukan mendewakan atau menyembah selain Allah. Itu insyaallah aman. Tapi kalau kita walaupun mungkin secara fisik ritualnya itu menyembah kepada Allah, tapi dalam ucapannya, dalam lisannya, dalam hatinya itu memdewakan. Misalnya contoh, di NU itu kan ada yang punya jimat, yang punya apa cekelan dan lain sebagainya. Tapi itu kalau meyakini bahwa apa yang diperoleh dari guru-gurunya, dari hasil meditasi, atau mungkin meyakini benda itu yang mendatangkan, mewujudkan keinginannya, itu ya musyrik. Itu standarnya sederhana gitu saja. Begitu, pemirsa.
1: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung lewat WhatsApp tadi. Kami nanti akan lanjutkan lagi Ustadz ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Kami masih hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi kali ini mengenai ada apa dengan Muharram ya. Silakan telepon 02483166686, WhatsApp 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, kalau kita lihat kebaikan yang harus dihadirkan selama bulan Muharram ini, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Namun kalau kita melihat secara tantangan, biasanya yang paling sering dihadapi apa saja Ustadz?
1: Kita bisa berbuat baik itu sangat dan harus wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena baru niat saja itu iblis setan itu sudah menggoda kepada kita. Maka untuk berbuat baik itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa itu kan menjadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu kan menjadi kulino, alias minal kulina wal biasa. Tantangan-tantangan tentunya kita melihat realitas kenyataan di sekitar kita, dimanapun lah itu banyak sekali kemaksiatan, kemondarotan, dan lain sebagainya. Maka fungsi kita sebagai pendakwah itu ya amar ma'ruf nahi mungkar. Di kota Semarang ini dari kacamata saya pribadi itu sangat memprihatinkan terkait dengan pekat. Pekat itu penyakit masyarakat. Padahal sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan azab bila mana suatu kaum atau suatu tempat atau suatu negara itu banyak kemaksiatannya dan kemudaratannya. Mudah-mudahan kita semua pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan doa, munajat doa, dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kehidupan yang berkah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, umur dan usia kita yang membawa berkah dan manfaat untuk diri kita sendiri dan kepada orang lain. Kenapa? Karena sebaik manusia itu yang bermanfaat, berguna kepada orang lain. Mari hidup kita gunakan untuk kebaikan agar diri kita bisa bermanfaat, berguna di dunia dan selamat di akhirat. Begitu.
0: Baik. Dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami bacakan sekali lagi Ustadz, tidak menyertai nama, 08325647... Selamat pagi untuk Ustadz dan juga Mas Gali, semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa memenuhi kebaikan dalam satu bulan Muharram? Monggo Ustadz.
1: Minimal kita punya niat saja itu sudah mendapat pahala satu. Dari niat itu bisa diamalkan, berarti mendapat pahala dua. Dari amalan itu mengundang banyak orang itu berarti bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Amalan-amalan yang kita lakukan itu ada amalan nafsi binafsi, ada amalan untuk jamaah atau orang lain. Kalau amalan untuk pribadi seperti sholat itu kan munfarid, ganjarannya untuk diri sendiri. Tapi misalnya sholat itu berjamaah, itu pahalanya kan sampai 27 derajat. Sama kita melakukan kebaikan, misalnya ya kita ngajak sholat atau ngajak ngaji atau ngajak sedekah. Contoh yang sering dilakukan di masyarakat itu kan mengadakan santunan yatim piatu dan du'afa. Di mana-mana pun ada. Lah itu sudah niat saja memberi dukungan acara itu sudah mendapat pahala, apalagi terlibat langsung dengan acara itu, apalagi mau meluarkan harta, tenaga, biaya untuk kegiatan itu. Semakin banyak orang yang menikmati keterlibatan kita itu akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Oleh karena itu, mumpung ini Muharram bulan yang kalau ibarat kami itu dulu di pesantren itu kan ditekankan Muharram itu harus riyanduh tenanan, atau kalau Jawane semedi yang tenanan sungguh-sungguh. Maka mari kita di bulan Muharram ini kita gunakan sebaik mungkin untuk kebaikan. Minimal yang amalan pasti diterima itu membaca sholawat, syukur membaca doanya Nabi Adam atas segala dosa-dosanya, minta ampunan kepada Allah dengan wasilah Rasulullah SAW, Rabbana

0: Sirin. Monggo itu kalau hafal itu doa ampunan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita enggak hafal ya sebisanya, misalnya astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa-dosa kami, itu sudah cukup begitu.
1: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas mengenai makna dan juga keutamaan dari bulan Muharram, Ustaz. Tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan sebuah pesan kepada kaum muslimin dan juga muslimat supaya bisa terus berbuat baik, bukan hanya sekedar di Muharram saja, tetapi juga bisa berlangsung seumur hidup. Silakan, Ustaz.
0: Ya, seperti sering yang saya sampaikan, yang baik itu harus dipaksa. Apapun, sekecil apapun harus dipaksa. Seperti contoh mau sedekah, itu kalau nggak dipaksa sulit. Karena mau niat aja sudah dihalang-halangi oleh iblis atau setan. Maka sesuatu hal yang baik itu harus dipaksa. Kalau sudah dipaksa menjadi kulina, akhirnya terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi hobi. Itu berlaku di bulan Muharram dan bulan-bulan lainnya. Maka biasakan diri kita untuk berbuat baik supaya menjadi orang-orang yang menebar kebaikan dimanapun, kapanpun, insya Allah akan menjadi benteng kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang selamat di dunia dan akhirat. Silahkan sekecil apapun kebaikan itu yang akan menjamin kita mendapat kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, kadang-kadang orang tidak terasa berbuat jahat, biasa-biasa saja. Pasti tidak terasa, karena apa? Di dunia itu orang baik dan orang jahat itu tidak ada bedanya di kasat mata. Tapi percayalah lakinilah bahwa wong nandur ngunduh, setiap kecil apapun malaikat rokit atib itu menyatat amal ibadah kita. Nah, kekuatan perbuatan yang tidak baik, kalau istilah bahasa Jawane itu malati, berarti suatu saat isok walat atas perbuatannya yang tidak baik tersebut. Maka supaya kita punya spirit untuk berbuat baik, lakukan sekecil apapun perbuatan baik itu supaya kita bisa menjadi orang yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa memberikan bekal kebaikan untuk kita semua. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Mutiara Pagi dengan satu tema mengenai ada apa dengan Muharram yang kami hadirkan bersama dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Romani Albar SHMH, yang sudah kami hadirkan sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi terkini melalui Lintas Pagi. Tetap bersama dengan kami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kalau masih ada tempat masyarakat yang membutuhkan embung dan itu dipergunakan, maka kita akan anggarkan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan untuk produksi pangan. Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang telah kembali dari Tanah Suci. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Masjid Agung Kauman Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta telah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Masjid Agung Kauman Magelang. Banyak di Masjid Agung Kauman Kota Magelang langsung melakukan sujud syukur sebagai ungkapan syukur tiba kembali di Kota Magelang dengan selamat. Dari Setianingseh, perwakilan jemaah haji mengatakan pada musim haji tahun ini jemaah haji asal Kota Magelang sebanyak 173 orang dan masuk kloter 11 tergabung dalam jemaah haji asal Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurutnya, dari 173 jemaah haji tersebut, terdapat 115 jemaah haji dengan risiko tinggi, 73 orang lansia, dan 2 orang lainnya selama menjalankan ibadah haji menggunakan kursi roda. Ia menambahkan, selama menjalankan ibadah haji tersebut, para jemaah mendapatkan pendampingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan, dan semuanya telah menjalankan rukun wajib dan sunnah haji.
4: Dari sisi ibadah, berkat dukungan dan koordinasi dengan KBI Mekah, seluruh jemaah haji Kota Magelang telah menjalankan rukun wajib dan sunnah haji sesuai syariat.
3: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono mengatakan ibadah haji merupakan ibadah yang cukup melelahkan baik fisik maupun mental. Untuk itu, ia berharap para jemaah haji yang sudah berkumpul kembali dengan keluarganya dan masih merasakan kurang enak badan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan guna untuk mengamankan produksi pangan di tengah potensi kemarau Godzilla. Berikut laporan selengkapnya.
2: Saatnya nanti musim kemarau.
5: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produksi pangan tetap aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh pemerintah kabupaten kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan meliputi sumber air, kebutuhan irigasi, embung hingga infrastruktur pendukung pertanian lain. Menurut Lutfi, antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah penurunan produksi pertanian pada musim kemarau. Karena itu, seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan diminta bergerak bersama menghadapi potensi kekeringan. Lutfi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan nasional. Pada tahun 2025, provinsi ini mampu menghasilkan sekitar 9,1 juta ton gabah kering atau menyumbang 15,6% kebutuhan nasional. Capaian tersebut menurutnya harus dipertahankan melalui penguatan sistem irigasi dan ketersediaan sumber air bagi petani.
2: Dan ini akan kita cari lagi, apalagi saat sekarang adalah menjelang saatnya nanti musim kemarau. Oleh karena itu, saya sudah wanti-wanti nitip pada para bupati, wali kota di tempat kita. Kalau masih ada tempat masyarakat yang membutuhkan embung dan itu dipergunakan, maka kita akan anggarkan.
5: Salah satu petani penggarap Samian mengaku mulai mengalami kesulitan air untuk mengairi sawahnya di daerah Kabupaten Kendal.
6: Mata airnya bukan. Tapi sampai titik sawah itu, sampai ngalir ke sana itu semakin kecil, ya, entek. Karena salah sana butuh air semua kan. Dalam sana butuh air, butuh air, butuh air. Akhirnya sampai buntut sana itu habis. Ya, yang pertama ya tanamannya subur aja. Sampai pojok tempat adik saya tuh, kalau nggak akal-akalan adik saya beli pompa, akhirnya masang keran.
5: Lebih lanjut, Samian berharap selain bantuan pompanisasi, para petani penggarap juga membutuhkan pupuk gratis. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas persiapan pertanian menghadapi kemarau Godzilla di Provinsi Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Ancaman fenomena cuaca ekstrim Godzilla El Nino akan melanda di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Fenomena cuaca ekstrim Godzilla El Nino ini akan memicu kekeringan parah, suhu udara yang sangat panas, krisis air bersih, dan lonjakan risiko kebakaran hutan. Kondisi ini akan mengancam sektor pertanian, terutama komoditas padi dan jagung, serta memicu lonjakan penyakit seperti infeksi saluran pernafasan atas, ISPA, dan dehidrasi. Menyikapi hal ini, pihak terkait, utamanya Dinas dan Kementerian Pertanian, agar melakukan mitigasi strategi persiapan dan adaptasi pertanian untuk menghadapi musim kemarau panjang. Di antaranya, dengan menyalurkan pompa air dan alat mesin pertanian secara masif ke wilayah rawan kekeringan seperti kawasan Pantura untuk menyedot air dari sungai atau membuat sumur bor, mendorong petani beralih menanam varietas padi atau palawija yang tahan terhadap kondisi kering dan membutuhkan lebih sedikit air. Selain itu, pemerintah perlu mendorong petani untuk menyesuaikan jadwal tanam dengan ketersediaan air atau beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air pada puncak musim kemarau. Memperbaiki dan memastikan saluran irigasi bersih dari hambatan, serta memanfaatkan sistem irigasi hemat air. Di sisi lain, dengan memantau secara berkala pembaruan cuaca dan prediksi iklim. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan ancaman fenomena cuaca ekstrim Godzilla El Nino yang akan melanda di wilayah Jawa Tengah dapat diminimalkan, gagal panen dapat dicegah, adanya ketersediaan air bersih serta dapat mencegah lonjakan titik api pemicu kebakaran hutan dan lahan, serta potensi penyakit dapat ditekan. Sekian komentar.
0: Tradisi mubeng benteng atau mengelilingi tembok luar area kantor Bupati Batang kembali mengemuka setelah beberapa tahun menggelar kirab malam satu suro hanya di dalam komplek. Berikut laporan selengkapnya.
8: Wacana tradisi mubeng benteng atau mengelilingi tembok luar area kantor Bupati Batang kembali mengemuka setelah beberapa tahun menggelar kirab malam satu suro hanya di dalam komplek. Hal ini menjadi wacana dari keluarga besar ahli waris Kiai Tombak Abirawa sebagai upaya mengembalikan tradisi leluhur sekaligus menjadikan ikon destinasi wisata budaya Kabupaten Batang. Pernyataan tersebut diungkapkan Raden Susanto Waluyo selaku ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa usai memimpin kirab malam satu suro 1960 tahun Jawa. Ia memandang perlunya mengembalikan tradisi tersebut sebagai langkah pelestarian sekaligus menjadikan ikon wisata budaya di Kabupaten Batang.
9: Apanya ya seperti yang pernah kita lakukan itu di luar, tapi nanti itu koordinasi dengan
10: Pemkab ya.
9: Di Jalan Kartini Ayani, terus Ahmad Dahlan, Pak Kamso, Pak Kartini masuk lagi.
10: Hanya
9: situ semacam itu. Ya, jadi ya supaya apa namanya masyarakat kita ketahui bahwa ini menjadi salah satu ikon yang patut kita lestarikan.
10: Kaitan dengan wisata budaya gimana Pak?
9: Nah, itu bagus sekali itu wisata budaya, jadi menjadi satu trek dan juga menjadi ciri khas di Kabupaten Batang. Satu haram ini ada tradisi seperti ini.
8: Sementara dari sudut pandang kebudayaan, Kepala Disdikbud Batang Bambang Suryantoro Sudibyo turut mendukung karena dapat dijadikan event budaya tahunan malam satu suro atau satu Muharram. Kendati demikian, perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu, prosesi dapat berjalan sesuai paugeran atau patokan dari leluhur, namun tetap menarik di mata wisatawan.
11: Ya, kalau saya sih, karena ini budaya ya, budaya artinya baik juga kalau dilaksanakan di luar, cuman ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang jelas peserta kirap, satu. Kedua, kondisi keamanan, lalu lintas dan lain perlu dipikirkan juga, rute juga. Jadi mungkin kalau ke depan itu baik, jadi persiapannya mungkin lebih dari awal kalau memang ke depan wacananya mau dikirapkan di luar.
8: Saat ini, Mubeng Benteng satu kali hanya di dalam komplek, yakni dengan mengelilingi area kantor Seda saja. Kedepan, ahli waris pusaka Kiai Tombak Abirawa akan berkoordinasi bersama dinas terkait agar tradisi tersebut dapat dilakukan di luar area kantor Bupati Batang. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan orang ikuti ritual ruatan malam satu suro di desa Gedong Mulyo Lasem, Kabupaten Rembang. Peserta tidak hanya dari Kabupaten Rembang, namun juga luar wilayah seperti Tuban dan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya.
12: Sebanyak 35 warga dari Rembang, Kudus, Tuban hingga Yogyakarta mengikuti ritual ruatan menjelang malam satu suro di desa Gedong Mulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Ritual yang digelar kumpulan Jowo Lasem Sanggar Pamujan itu diawali dengan prosesi pembersihan diri, kemudian dilanjutkan berjamasan dan warangan pusaka. Air kembang yang digunakan dalam prosesi ruatan tersebut bukan berasal dari satu sumber. Sesepuh kumpulan Jowo Lasem Ernantoro mengatakan air itu merupakan campuran dari sejumlah sumber mata air yang dianggap memiliki nilai historis dan spiritual. Di antaranya berasal dari sumur peninggalan Sunan Bonang di Lasem, kemudian sumber mata air Kajar, hingga sumber air goa yang dikenal sebagai lokasi pemandian Dewi Indu, tokoh yang dalam cerita rakyat dipercaya sebagai Ratu Lasem pada masa lampau.
13: Air yang saya pakai itu ada 7 sumber air yang ada di Lasem. Satu di Sunan Bonang, satu di goa yang untuk mandi Raja Majapahit yang namanya Dewi Indu. Gitu, mas. Semua 7, mas.
12: Penggunaan air dari sejumlah mata air tersebut, air dianggap sebagai simbol penyucian dan kehidupan. Prosesi tersebut diiringi alunan gamelan dan gending-gending Jawa. Sugiono, warga desa Sumber Girang, Kecamatan Lasem, mengaku mengikuti ritual itu karena percaya pentingnya membersihkan hati dan pikiran dari berbagai hal negatif, termasuk memandikan kerisnya.
14: Nah, kenapa kok dimandikan? Tidak bedanya orang tiap satu suruh harus mengadakan ruatan supaya apa, supaya bersih lagi, supaya awet, semakin jelas untuk menjelaskan pamor-pamor.
12: Menurutnya, ritual tersebut bukan semata-mata tradisi yang diwariskan leluhur. Lebih dari itu, ruatan menjadi momentum untuk merenungkan perjalanan hidup selama setahun terakhir dan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Dari Rembang, Muta melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Target pencairan akan terrealisasi akhir Juni 2026. Pengguna anggaran dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, dan pengembangan pariwisata. Berikut laporan dari Rahma Purwanto.
15: Yang boleh sesuai perwal nomor 20 tahun 2006.
16: Dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP rukun tetangga RT sebesar 25 juta per tahun sudah mulai bisa diajukan untuk pencairannya. Target pencairan akan mulai terrealisasi mulai akhir Juni 2026. Saat ini Pemkot Semarang akan mulai melakukan sosialisasi peraturan wali kota atau perwal nomor 20 tahun 2026. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang, Eko Krisnarto, mengatakan ada sejumlah perubahan dalam aturan penggunaan BOP RT tahun 2026. Selain bisa digunakan untuk administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau Rp625.000, dana tersebut kini dapat digunakan untuk kegiatan sosial, budaya, pengembangan pariwisata, pemberdayaan masyarakat, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Penggunaan anggaran untuk pengadaan barang maupun kegiatan lainnya diperbolehkan selama telah melalui rembuk warga. Pihaknya kemudian menepis anggapan jika pelaporan BOP RT rumit. Menurutnya dokumen pertanggungjawaban yang dibutuhkan cukup sederhana, seperti undangan rapat, daftar hadir, materi pembahasan, hasil rapat, serta dokumentasi kegiatan.
15: Yang boleh sesuai perwal nomor 20 tahun 26 adalah untuk administrasi tugas RT, di mana ini dikasih batas 2,5%, jadi maksimal 625.000. Yang kedua untuk kegiatan sosial, kegiatan budaya, pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat. Kalau dibandingkan dengan yang lama, perbedaannya adalah untuk perwal tertentu itu bisa digunakan untuk pengembangan pariwisata. Itu Mas. Sekaligus juga untuk penataan, pemeliharaan dan kebersihan lingkungan RT.
16: Sebelumnya Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengungkapkan dana BOP untuk RT sebesar 25 juta per tahun 2026 akan segera cair. Agustina menjanjikan dana BOP akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026. Nantinya pencairan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT.
17: Sudah bentar lagi, ini proses kok, administratif banget. Harusnya sih akhir Juni sudah bisa selesai. Nah ini kan nggak bareng nih. Jadi kalau yang sudah selesai pengajuan pasti akan langsung cair, tapi harus di bulan ini, harus di bulan Juni ini. Hanya tata cara. Nah, kemudian ada beberapa masyarakat yang meminta advokasi untuk proses pengajuan maupun laporan pertanggungjawaban. Ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau yang tahun lalu itu terpersepsi bahwa tidak boleh untuk ini gitu, padahal itu kebutuhan real masyarakat. Nah sekarang dikaji ulang, ditanyakan kepada berbagai macam pihak, kemudian dikonsultasikan dengan PPK apa yang boleh dan apa yang tidak boleh.
16: Sementara itu untuk mencegah kesalahan administrasi, Pemkot Semarang akan melibatkan sejumlah perangkat daerah dalam sosialisasi, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, serta BPKAD. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Selain mendapatkan prestasi atlet di cabang olahraga, Porprov 2026 juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
18: Venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
19: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Provinsi Raker Prof KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. Kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah.
18: Dan kita juga akan meminta siapapun wilayah manapun yang terpilih untuk menjadi Ketua Rumah Porprov ke-18 2030 untuk menyampaikan garis besar kesiapannya. Ya, jadi itu yang akan kita hasilkan hari ini.
20: Pak, terkait Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
18: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
19: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha, dan pedagang lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kehadiran penonton dan peserta.
18: Ini yang harus kita siapkan, kita matangkan dari 35 kabupaten kota dan dari cabang-cabang olahraga ini harus bersama-sama berpikir mencari yang terbaik atlet yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk di jenjang-jenjang berikutnya. Dan untuk ini juga kaitannya untuk membahas sekaligus memberikan masukan karena Porprov tahun 2030, Porprov ke-18 juga harus kita siapkan.
19: Dalam kesempatan tersebut juga dibahas persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Poprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Semarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih bersama dengan kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat rri.co.id dan juga RRI Digital. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani pagi hari Anda pada Kamis 18 Juni 2026 hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Kami harapkan semoga di pertengahan bulan Juni ini semua masih berjalan lancar. Dan transisi menuju ke akhir bulan, semoga tidak ada yang sedih ya. Yang pasti kami harapkan segala resolusi Anda yang mungkin masih belum sempat tercapai di bulan-bulan sebelumnya, semoga di bulan ini menjadi salah satu titik balik untuk kita bisa meraih kesuksesan atau apa yang kita mau. Dan untuk Anda yang sekarang masih di kasur ya, masih belum beranjak, harus segera bangun pendengar karena harus terus produktif. Kemudian untuk Anda yang sekarang sudah mulai perjalanan menuju ke tempat kerja atau mungkin juga di beberapa tempat produktif lainnya, semoga kita semua diberikan keberkahan, semangat, dan juga kebahagiaan pastinya ya. Dan untuk Anda yang bertanya-tanya, kira-kira seperti apa untuk kondisi cuaca di kota Semarang dan juga sekitarnya pada pagi hingga nanti malam, segera kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, bersama dengan rekan Arif yang akan memberikan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Arif, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1. Dari Stasiun Meteorologi Matiani Semarang, kami sampaikan perakiran cuaca untuk hari ini, tanggal 18 Juni tahun 2026, untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya yang berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan, kemudian sore hingga petang cuaca di kota Semarang diperkirakan berawan. Angin pagi hingga petang nanti umumnya berembus dari arah timur tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 50 hingga 80%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya berawan. Namun khusus di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya ada potensi hujan intensitas ringan namun dengan sebaran yang tidak merata dan dengan durasi yang singkat. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Dan kami juga nantikan untuk informasi di wilayah Anda pagi hari ini pendengar, terkait dengan informasi lalu lintas, cuaca, atau mungkin barangkali Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada dengan kami. Silakan ya, WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon pendengar di 024-8316-686 serta tak lupa di aplikasi RRI Digital. Berkabar melalui kolom live chat pendengar, kami nantikan hanya di Semarang pagi ini.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.

Pendengar, setelah ini akan kami hadirkan update informasi terkini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 RRI. Jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian.